0: Dengerin.
1: Asik. Malam tadi kan udah di spill-spill juga. Dia kan habis makan malam tadi. Kita balik ke topik kita dulu di ngobras nih.
0: Sebentar. Ngobras kita hari ini ngebahas tentang
1: Gak jauh-jauh sama piring kedua.
0: Gak jauh-jauh sama piring kedua. Karena biasanya piring pertama kan makanan utama.
1: Betul.
0: Piring kedua bisa jadi cemilan
1: atau dessert
0: atau jajanan.
1: Yes, betul sekali.
0: Nah, lagi-lagi kalau ngobras back to school lagi nih. Jajanan sekolah yang paling dikangenin apa?
1: Nah, jajanan sekolah yang paling dikangenin, guys. Kira-kira kamu punya memori apa sama jajanan-jajanan sekolah dulu?
0: Bener. Ya kan?
1: Boleh gabung komen di live TikTok kita, boleh. Terus juga kamu bisa gabung di WhatsApp juga boleh. Di 0811 di WA, wawa. Di 0811-99-33-901 ya.
0: Uun, sehat selalu untuk kamu berdua, yang lain terserah aja Uun. Selamat pagi Aksesa. Selamat pagi Aksesa.
1: Kenapa pagi. Selamat pagi Kama dan Putri?
0: Titip buat someone 123 yang lagi nih. Di jalan, semoga lancar.
1: Bahaya benar.
0: Lastra udah masuk, udah kasih ini.
1: Bahaya benar Putri.
0: Jajanan katanya Cimol dulu.
1: Cimol.
0: Terus RI.
1: Indomie goreng pakai saus tomat botolan. Wow.
0: Wow, itu saus tomat botolannya apa? Pedes ya?
1: That's amazing. Kabel kita mana ya, Beb?
0: Aduh.
1: Ini ya, Beb. Lepas, Beb.
0: Wah, lepas. Tapi ada ya, Beb?
1: Ada,
0: ya.
1: Beb. Ulatih umaheh jar. Ulatih ya Allah, ulatih. Karena tahu enggak ulatih rasa?
0: Ulatih apa?
1: Ulatih itu yang ulatih itu baras yang diulah kayak keropok yang digabung jadi satu tuh, yang bebalok-balok.
0: Iya, yang rasanya?
1: Ada rasa gula, ada rasa merah.
0: Coklat merah hitam gitu.
1: Gipang, hitam. Gipang tuh apa, Beb? Sumpah.
0: Sama gipang berarti sama mini. Sama kalau
1: ini apa ya? Apa?
0: Ulatih sama gipang berarti sama.
1: Oh gitu, gipang ya bahasanya.
0: Gipang.
1: Oh, gipang ya? Oh.
0: Iya, kalau di daerah lain itu.
1: Oh, di daerah lain namanya gipang. Enggak tahu.
0: Coba kita cari.
1: Aku taunya ulatih, Beb. Iya, karena ulatih itu emang salah satu makanan sangat merakyat sekali ya waktu sekolah. Kangen nuker es moni yang segitiga tuh, ih.
0: Ini kan?
1: Oh iya betul.
0: Nah, ulatih macam ini.
1: Wah, bujur tuh, ulatih sama gipang jar area. Oh iya bujur. Kangen sama nuker es moni, mah es moni, Beb.
0: Es moni, Beb.
1: Mah es moni.
0: Es moni walaupun mbahnya aku rada-rada terbatuk-batuk.
1: Oke. Yang mau nelpon tadi boleh telpon lagi.
0: Ya Allah, Mi Fajar.
1: Mi Fajar lah.
0: Mi Fajarnya mana?
1: Wadai satu Mi Fajar jar. Ma,
0: es moni itu apa?
1: Tuha banar unda jar. Ketahuan dari umur ya. Oke deh, kita coba angkat telpon dulu ya. Satu pertama nih. Kita biar
0: satu pertama.
1: Satu yang pertama.
0: Satu nomor lagu.
1: Halo, selamat pagi. Pagi, ada Rapip. Hai Rapip, selamat pagi.
2: Pagi juga.
1: Oke, Rapip gimana kabarnya?
2: Sehat kak.
1: Alhamdulillah. Lagi di kerjaan langsung atau gimana?
2: Iya, di Trikora kak.
1: Oh ya, lagi di Trikora. Oke, Rapip.
0: Jajanan SD atau jajanan sekolah yang kamu kangenin banget nih apa?
2: Ulun urutkan dulu dari TK sampai SMA ya.
1: Ayo bareng sampai.
0: Sip.
1: Boleh. Ini bisa sampai 2 jam nih.
0: Boleh, silakan.
2: Jajan. Ya, kalau TK waktu itu jajanan yang paling kangennya ada 3 kalau TK itu.
1: Banyak.
2: Holland Bakery, Hollanda Bear.
1: Hollanda Bear. Aduh aku.
2: Iya.
1: Itu bentar, ini kayak Hollanda Bear itu kayak apa yulah?
0: Hello Panda.
2: Yang biskuitnya bentuk beruang, bukan yang beruang gitu, beruang mini gitu.
0: Hollanda sini aku yang cari.
1: Hollanda Bear. Oke, tahu aku ingat. Terus ada lagi siapa lagi?
0: Hollanda Chocobear ya?
2: Iya, Hollanda Chocobear.
0: Oh ini Beb, ini.
1: Oh iya, benar. Terus apa lagi?
2: Trakinas.
1: Hah? Sakinah?
2: Trakinas. Iya.
1: Oh, iya. Oh itu biskuit. Trakinas. Oh biskuit, Trakinas biskuit.
0: Kamu suka yang membiskuit begini ya? Tuh, oh iki.
1: Oh iya, Trakinas satunya lagi.
2: Wafer sando.
1: Gila.
0: Sando wafer ya.
1: Sando wafer.
0: Ada memang ya.
1: Ikam ini TK tahun umur berapa gerang nih?
0: Mau warung mana jual?
1: Ikam TK tahun berapa gerang? Tahun berapa TK Ikam?
2: 2001 kak, TK 0 besar kak.
1: Oh, TK 0 besar 2001. Oh iya.
0: Kita tinggal, kita sando wafer.
1: Sando nih lah, aku sudah SD soalnya.
0: Lanjut.
1: SD-nya.
2: Tolong.
0: SD-nya.
1: Jajanan SD-nya.
2: Mie gemes.
1: Mie gembus. Oke.
0: Sejuta umat mie gembus.
1: Sejuta umat. Terus apa lagi?
2: Twist ball.
1: Twist ball. Oke, itu yang dapat bola keret biasanya.
0: Iya. Terus?
2: Selebihnya SMP sampai SMA ulun rindu sama gorengan bule.
0: Gorengan bule, selalu ada bule di sekolah ya.
2: Dan untuk SMA, SMA itu masih goreng bule ulun kada kau dibandingkan lawan nasi goreng langganan ulun dimanapun.
0: Waduh, nyaman bujur berarti lah. Makanannya emang nasi gorengnya pakai apa? Biasanya apa? Kondimennya apa sih maksudnya? Kayak pakai telur, pakai ayam, biasanya ada yang jual pakai ayam tepung kayak gitu-gitu. Pakai apa biasanya nasi goreng?
2: Oh, enggak. Paling nasi goreng telur.
1: Oh. Tapi punya
2: cuma bumbunya itu nah lain,
1: hai. Oh, lain.
2: Pada dalam
1: beda ya.
2: Beda. Sama ini. Pian tahu cracker stuck lah.
1: Tahu. Tahu. Tahu.
2: Nah, itu waktu SMA itu.
1: Oh.
2: Baru setahun hilang dari peredaran.
1: Iya.
2: Itu nyaman benar.
1: Padahal itu nyaman, cuman ya ya walaupun ya kita ya banyak sih yang snack-snack yang apa ya yang ada tapi sekarang udah enggak ada lagi ya.
0: Udah discontinue
1: macam iya bener, tuh ya. Iya benar macam tuh. Oke deh. Oke deh thank you ya. Rafif ini dari SD dari TK loh, SD SMP SMA.
0: Bener.
1: Ngomong-ngomong kamu mau request lagu apa? Rafif.
2: Kak, ada lagu Jepang Kak semalam Kak. Kalau ada minta
1: pulang kalah. Yang mana? Bokal boleh dicat aja dulu ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Ya, Rafif. Thank you ya.
0: Makasih. Kalau dilihat-lihat Rafif ini yang belanja ke kantin banget iya. Gitu ya, yang benar-benar biskuit,
1: betul.
0: Wafer. Enggak ada jajan sosis sonis, enggak ada.
1: Enggak ada. SMS semua makan sonis asik. Ini nih Rami benar. Kita lagi betar benar Rafif lo. TikTok nih ada yang Rami, ada yang Reoni tahu lah nyawa.
0: Malah.
1: Ada siapa? Yang Reoni hadang dulu lah. Ninda harus baca dulu dari atas nih. Anu dari awal dulu Es Moni kan habis itu Bang Hair nih Fanta Bahari Jar nukar sebotol kisah mabuk tuh.
0: lucu.
1: Iya. Nah.
0: Es Kero, Es Wadai.
1: Ada nih Everyday is Happy Day. Anu Jar. Asli Bang Hair ingatkah ulun pasah semapen Bahari Jar. Everyday is Happy Day ini pasah ngernya. Pernahkah kau merasa
0: dung
1: pasah semapen Jar. Rastra Holland cocok bear. Oh cocok bear.
0: Cup.
1: Nah tuh ada juga Pak Jeri Galang tolong telpon sekira Ardi sembahyang tobat. Aku hari-hari sembahyang tobat.
0: Permen karet Yosan.
1: Nah habis itu pulang dibalas on kair. Pasah kelas mana Pian Han silaturahmi di Iswara Jar. Habis itu Jar everyday is happy day. Mipa 5 ke Haji Jar. Si Piking Pian Bahari lawan Bang Hendra kah rasanya kawan Pian tuh Jar. Uraminya lah. Buhannya reunian di sini lah. Jakar ke radio aja sini nah.
0: Bepandigan.
1: Pajri, Eswada, Eskero, gulaan Yosan dan N-nya kada semua dapat. Tit ujungnya.
0: Coklat musang.
1: Coklat musang.
0: Lain musang apa?
1: Coklat musang.
0: Yang ada juga itu, coklat apa yang panjang yang
1: coklat payung.
0: Yang segini tuh loh, yang apa? Gambarnya apa? Rusa apa? Kok rusa sih?
1: Aduh, tolong bantu dong nih coklat yang ya? Dimaksud aksesa
0: coklat
1: apa nih?
0: Coklat emas, iya coklat emas.
1: Oh coklat ada. Emas, betul.
0: Coklat musang nih loh, Kak Indra Tiwi.
1: Wah gelo nih, ini bahaya banget sih Pajri ini. Break mutan SMA zaman Bahari ulun. Wow, balah. Bebilahan lah kalinya lah, sung-sung banget bebilahan. Cap musang Jar, tuh.
0: Wadai kura-kura tahu lah Bon Pian.
1: Wadai kura-kura tuh yang atasnya putih itu kada lah. Yang baunya hijau. Atau ada kura-kura biasa juga agar-agar. Karena agar-agar itu biasanya ada cetak lawan kura anu, ada cetakan kura-kura. Ada
0: kayak kiwi, gulaan asam.
1: Gulaan asam itu sangat-sangat mantap. Sangat-sangat tapi memorable. Tapi
0: ada beberapa permen yang asam. Kamu tahu yang dulu apa bintang iklannya Wiyakuya itu apa ya?
1: Oh anu. Apa yang aduh.
0: Oh gak inget.
1: Aku tahu yang ya kan? Ada gambar listrik-listrik tuh loh.
0: Iya itu.
1: Yang melatup-latup
0: asem,
1: di bibir.
0: Asem.
1: Aduh, bantu guys.
0: Bantu yang
1: bantu,
0: dulu.
1: Bantu guys, itu.
0: Yang dulu uyak-uyak.
1: Permen uyak-uyak. Permen uyak-uyak Jar. Aduh,
0: aneh melatup.
1: Lain wadai kura-kura tuh kayak mochi dalamnya kacang hijau. Oh. Wadai bahari juga. Waduh, ulun kada tahu. Iya, Bang. Neon. Jagoan neon.
0: Bukan
1: jagoan neon, satunya lagi.
0: Tahu banget.
1: Cari aja nanti di sini.
0: Kurang asem.
1: Kurang asem. Nah itu kurang asem, betul kurang asem.
0: Kurang asem tuh.
1: Bulan Batis di Indra TV.
0: Iya itu juga populer ya bulan
1: populer
0: Batis
1: juga.
0: Ya, merah-merahan ini nih.
1: Ada yang mau telepon gak nih? Boleh banget ya. Bisa telepon langsung di 0811-99-33901.
0: Kita tunggu.
1: Kita tungguin.
0: Kakak Hair telepon.
1: Kakak Hair boleh telepon. Yuk, daripada di TikTok juga mending telepon nih sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh nanti telepon di 0811-99-33901 ya semuanya.
0: Semuanya.
1: Semuanya.
0: Semua teriak.
1: Majar, lu muja gula batis tujuh habang bibir jar, mai.
0: Nih, iliptin.
1: Everyday is happy day. Piring 2XX1 mana nih, Jar?
0: Belum.
1: Waduh, masih jogging, mangga kena nelpon jar Bang Hair.
0: Mau ya belum.
1: Kerennya keren, ya nih.
0: Ya pian nih kak produktif banar.
1: Jogging lah berarti nah, ya, dalam bayanganku Bang Hair lah, pian jogging lo.
0: Bermasker lah kak.
1: Kada, pian jogging pertama bermasker, habis itu pulang bini, ba anda adalah andakan yang gasan orang guring nonton HP tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Dikait sidin di sini, HP-nya di muka, jadi sidin berlari sambil menonton kita live.
0: Nah, simulasinya.
1: Simulasinya.
0: Kayak gitu tuh. Tuh ini apa nih?
1: Boyki, wah Boyki mantap juga, Boyki bujur tuh. Mie krip-krip, mie Boyki.
0: Iya, kamu tau ini gak? Magic Pops.
1: Oh ya Magic Pop tuh yang diculup ada gulanya.
0: Iya.
1: Betul, ada kartu tuh, ada kartu Pokemon biasanya.
0: Masa suami saya makan gitu?
1: Nih ada Yasi, Yasi nih digabung di WA. Yasi Ana. Kangen mas SD SMP jajanan sekolah tuh cernil dan es kerok kacang ijo.
0: Iya.
1: Oh, wadai.
0: Wadai.
1: Ada es Yosi.
0: Es kerok kacang ijo tuh emang sering banget tuh dijual.
1: Buset cernil ya? Pian sekolah makan cernil gila keren banget.
0: Ini apa nih Pak Jerina?
1: Apa tuh?
0: Eh bukan, pertama tuh yang bahas-bahas nih Indra TV ya.
1: Apa tuh?
0: Pulpen yang tintahnya harus.
1: Ya. Harum, harum. Harum.
0: Pak Jerina nih paling pulpen yang harum sabu-sabu aja. Ingat enggak? Ingat enggak dulu?
1: Ih, itu bahari pulpen. Kadada
0: narkoba aja.
1: Aneh banar.
0: Harum banar,
1: Pak. Karena harum banar. Kita nih tercandu-candu jadinya
0: mancium. Iya.
1: Kada su, yo.
0: Tapi aku nggak suka sih baunya karena terlalu wangi ya. Aku kan alergi fragrance.
1: Bada.
0: Ondes fragrance.
1: Ondes fragrandes. Mana ondes fragrandes? Ondes fragrandes. Eh tapi Galang masih standby gara-gara mau menelpon lagi nya santai banget nih. Kena dulu. Anu jar, musuh penamatannya slow dulu jar.
0: Ingat kah gulaan yang kayak dot bayi?
1: Ingat. Es kulkul beculup ke coklat ya, jar.
0: Iya.
1: Bujur.
0: Ya, bener.
1: Es kulkul. Aduh, banyak ih ternyata. Nah yolo, kalau buhan ini diingatkan yang jadul-jadul.
0: Lalu jat. Tercallback.
1: Bang, Tajos itu mainannya bang. Tajos itu mainannya. Tapi di dalam Tajos itu, kalau kita hendak mendapatkan Tajos itu harus nukar ciki.
0: Ya.
1: Nah itu.
0: Minuman Caprison.
1: Roti gepeng jarabah kila. Waduh, roti gepeng. Roti gepeng.
0: Isinya
1: roti gepeng.
0: Apa ya?
1: Kacang hijau. Kacang hijau.
0: Nah, pernah minum ini Caprison.
1: Astaga Caprison.
0: Nah, Caprison.
1: Eh, tuh. Kalian pasti ingat enggak sama Caprison nih? Nih iklannya setiap hari Minggu selalu ada Caprison.
0: Caprison.
1: Es beparut jar Endra TV. Mah es beparut. Neng es batunya tuh dicucuk apa di parutnya ada ya, paku-pakunya lo pamannya tuh
0: nang. Ada paku-pakunya. Apa coklat kah? Aduh enggak jar. Set sirup
1: set.
0: Jadi gitu. Kita nyedot sirupnya itu kan sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Apa jar? Ini pasti lucu pulang.
1: Nah, mana? Mie yang halus warna hijau tuh apa, yuk? Mie halus, mie krip.
0: Aiki, selamat pagi.
1: Oh iya, Aiki ini teman kamu ya. Gula gait.
0: Gula gait.
1: Nyo pernah lah makan gula gait, Mor? Oh, pernah kalau.
0: Masih ada juga sih sampai sekarang, cuma ya agak jarang aja.
1: Agak jarang. Itu orang-orang aja tuh yang
0: masih mau bikin
1: gula gait. Betul. Aduh banyak ternyata ya. Eh sabar dulu ya guys. Boleh ramaikan dulu.
0: Mencoblos dapat brem jaiki. Aduh.
1: Iya bujur juga sih. Yuni tuh merasa benar angkatan Bahari mun hafal jajanan jadul nih Hijar. Itu bang sudah.
0: Love kita udah 5.000 ya. Ayo dong hari ini 10.000 yuk.
1: 10.000 boleh kali ya. Thank you banget ya yang udah love yang juga udah gabung. Eh sabar buat kamu yang mau telepon sabar dulu ya. Nanti abis ini kita bakal lanjut lagi. Tapi kita puterin dulu lagu ya boleh.
0: Majoret? Enggak, tadi ada yang request Majoret.
1: Oh iya benar, kita puterin dulu lagunya Majoret. Terlalu katanya. Ini spesial buat kamu yang tadi udah request di TikTok.

0: Yes.
1: Ya, masih di Suara Menjar, masih 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
0: Yes.
1: Wah, Kakak Rafif nambahin lagi tuh satu minuman nih, bonus Kalpiko aja.
0: Kalpiko, waduh lama sekali. Kalpiko ini adalah susu yang sangat mantap. Kalpiko.
1: Benar.
0: Untuk pertumbuhan masa tulang.
1: Pinto kola-kola ih.
0: Pinto kola-kola.
1: Ya lu nyirim kayak mau warung bandar turun.
0: Wah, mau warung bandar.
1: Ii, belanja tarus Rafif nih. Allah Akbar.
2: Betul ya guys, ada yang nelpon nih guys. Ada yang nelpon nih. Ada yang nelpon.
1: Are you ready?
2: Please welcome
1: King
2: Gama.
1: Good morning, everybody.
3: Selamat pagi semuanya.
0: What up?
3: Are you good days, guys? How are you today? Astagfirullahaladzim, sampai beli gue.
0: How are you today? Yeah, we good. How about you?
3: You're good, I'm good.
0: Yeah, tuh, yeah. Udah ada tuh yang komen-komen. Kayaknya King Galang. Terus juga ada Abah Kila. Galang dengan api. Ayo, yang mau nitip pertanyaan sama Kak Galang. Tadi sudah ada dua pertanyaan yang
1: Oke, langsung kita akan tanyakan kepada sumbernya.
0: Nanti dulu, kita itu aja, itu di ending aja tuh. Kita simpan untuk di ending.
1: Okay. Nggak, maksudnya kamu, okay. Sahabat suara yang ada pertanyaan
0: boleh. Abah Kila nih mungkin boleh bertanya juga nih. Abah Kila yang tadi nungguin banget sama King Galang nih, boleh.
1: Tinggal slot tinggal 3 pertanyaan lagi ya.
0: Slot tinggal 3 pertanyaan lagi.
3: Okay. Oh my goodness.
1: Kita enggak bahas jajan.
3: I'm so nervous today, right?
0: Eh gimana nih akhir
3: because
0: bulan?
3: Gue bacain
0: apa?
3: Gue bacain komentar tadi ada salah satu dari everyday it's a, apa tadi ya?
0: Happy day.
3: Happy day ya?
0: Iya.
3: Yeah. Ya, itu tadi gue kaget banget.
0: Kegap lo beb, nih. Kegap lo nyawa, nih.
3: Oh my goodness.
0: Kegap lo.
1: Takut banget lo.
0: Kayaknya habis ini aku langsung memfollow everyday is happy day deh. Aku pengen langsung
1: konfirmasi. Cross check, aku mau cross check.
0: Aku pengen cross check.
1: Apa?
3: TBL banget.
1: Ya,
0: Takut banget loh.
1: King Galang, let's talk about jajanan zaman sekolah.
0: Ya, yeah, jajanan zaman sekolah.
1: Yang paling diinget dan dikangenin tuh. Ada enggak?
3: Oke, aku tadi sempat ngikutin dari awal ya, guys, ya. Jadi tadi sebelum ada yang nelfon aku yang ditelepon ini, ada yang ngomong Hollanda Beer, guys.
0: Oke, okay, yeah. Hollanda Beer.
3: That was so damn good. Ini banget ya, maksudnya kayak.
1: Tapi emang enak banget.
3: Enak banget itu biskuitnya so damn good bagi gue sih.
0: Yeah. Wadah.
3: Benar-benar. So damn good. And number two itu ada, kalian masih ingat enggak sih gue tuh paling suka minian ya sebenarnya ya, mini kering gitu ya. Ada mereknya Anak Mas. You know guys?
1: Anak Mas.
0: Aduh ini jadul banget deh di orang gimana? Orang satu ini.
1: Ini apa?
3: That was so damn freaking good guys.
0: Waduh. Masa?
3: Itu enak banget dan sekarang udah hilang.
0: Galang
3: banget sih itu.
1: Continue juga ya.
0: Masa Galang versus Agnes Mo?
1: Mie anak mas.
0: Wah gila ini emang jadul.
3: Mie anak mas itu enak banget.
1: Ini.
0: Aku nggak nemuin.
3: Itu enak banget.
1: Ini enak juga.
3: Gak nemuin ya.
0: Nggak nemuin.
1: Kak ada yang ini nih kak Fajri nih. Wah kayaknya King Galang SD-nya di Mitra Kasih nih. Mitra Kasih aja tahun berapa?
0: Mitra Kasih aja hanya Arbabila. Ada. Aduh. Hai.
3: Tadi aku agak sedikit kaget ya ketika Ardi bilang ini Kak Galang masih standby nih di live TikTok kan. Karena gue ngelis guys, gue mikir gue dulu jajan apa ya. Jadi gue ngelis nih banyak banget sih guys.
0: Oh banyak banget, sebutin selain
1: Anak Mas
0: apalagi.
3: Terus aku tuh suka banget dulu Tim Tam ya.
1: Tim Tam
3: suka banget. Terus ada yang bilang di komen tadi adalah coklat Musang.
1: Ya, iya.
3: Guys, you don't know coklat Musang?
1: Enggak tahu. Coklat
3: Musang. Are you serious, guys?
0: Coklat Musang.
1: Coba. Coklat Musang. Kita sambil search itu, ya.
3: Sumpah itu Endulita Babanera banget ya.
1: Nah, kalau coklat ayam jago itu tahu, tapi kalau yang
3: coklat Musang itu enak banget.
1: Ini. Tahu.
3: Terus kalian pernah ini gak sih guys, yang apa sih namanya, yang permen yang bisa meledak-ledak di mulut itu?
1: Yang apa?
3: Apa ya?
0: Yang kurang asem ya?
3: Bukan, dia yang tuh serbuk. Kayak ada serbuknya
1: serbuk,
3: gitu guys.
1: Serbuk.
0: Oh, ada serbuknya, mie cup-cup, permen cup-cup.
1: Enggak, dia
3: kayak No, pokoknya itu deh. Pokoknya gue lupa deh mereknya.
1: Dia serbuk aja ya, Kak? Dia serbuk doang kan?
3: Betul.
0: Oh, Magic Pop.
3: Dia suka, dia meledak-ledak tuh di mulut tuh.
0: Iya, meledak-ledak ya.
1: Candy, nene.
0: Iya, benar. Magic Pop. Betul.
3: Betul. Terus gue suka banget snack ini yang namanya Jet Set, guys.
0: Oh, Jet Set. Enak.
1: Yang mana, Kak? Jet Set kan ada dua tuh.
0: Iya,
1: yang
0: bener.
1: Coklat atau yang asinnya itu? Yang asin yang warna
3: pink. Yang manis enak sih.
1: Iya, benar sih. Karena
3: yang coklat enggak sih, guys?
1: Iya, okay. Ya, benar.
0: Ini jajanan-jajanan Kak Galang bermerek semua ya.
1: Ya, makanya dikiranya di Mitra Kasih tuh tadi.
0: Enggak ada gitu yang jajanannya kayak cenil apa gimana gitu waktu SD.
1: Jajanan tradisional, Kak.
3: Enggak, guys, jujur lu ya, aku tuh dulu SD kayak di sekolah di dalam suatu perusahaan gitu,
0: wow,
3: kan. Jadi gue mau kadin gimana ya, memang gak ada, guys.
0: Maka sekolahnya di perusahaan gimana? Sekolahnya di dalam perusahaan, guys.
1: Di dalam perusahaan.
3: Di dalam perusahaan.
1: Alih-alih Mitra Kasih ini beda.
0: Hampir mirip ya, Pak Jeri ya.
3: Iya, hampir mirip.
0: Tuh dar Abah Kila, Galang anak Hef Baharija.
1: Until now gak sih?
0: Karena
1: waktu itu orang pada belum pakai iPhone, dia udah.
0: Iya, dia temenan aja. Dia temenan aja sama circle yang ber-iPhone.
1: Bener. Apa nama grupnya yang famous-famous itu, Di?
0: Monster Famous
3: ya. Iya, betul.
0: Eh, ini kesini.
3: Satu lagi, guys, gue kangen banget nih sama Vineta sih.
0: Apa?
1: Vineta ya? Vineta bro nih.
0: Vineta tuh yang mana sih?
1: Vineta
3: es krim, guys.
1: Itu kan emang yang have aja juga zaman dulu.
0: Makanya kan tuh. Jajanannya.
3: Enggak juga. Gue juga ngerasa aku juga suka sama Eskero, gue juga suka.
0: Eskero lah.
3: Gue juga suka.
1: Varian iya. Apa lo ini?
0: Buset, ini mah.
1: Kan waktu dulu itu. Ya. Kenapa
3: dulu itu kacang hijau enak banget.
1: Yang ini nih.
0: Buset, ini mah gue. Ini aku tau lah. Ini sampai kemarin tuh war loh, yang waktu yang hanya
1: satu
0: lagi tuh.
1: Iya. Yang comeback lagi.
0: Gila.
1: Terus
3: iya, waktu itu zaman COVID, guys.
1: Betul. Dari situ aku mulai tahu tuh kalau banyak orang yang ternyata enggak dapet pada masanya yang
0: aku dulu ya, Sa. Jujur kada pernah merasai es krim Vineta nih.
1: Bener.
0: Karena ini untuk khusus untuk orang-orang have aja.
1: Nah, bener kan? Orang iya. Tuh begitu, Kak Galang. Emang sih kalau orang have mana ngerasa dia have ya.
0: Tuh nah, Jar Fajri, Galang kada suah minum es beplastik tapi dibikin kaki tangan di wajar. Adalah
1: yang suah
0: minum.
3: Kak. Oh, pernah.
1: Pernah.
3: Oh,
1: Jangan sedih. Yang apa juga sih dia?
0: Ya,
1: maksudnya.
0: Tuh, Jar Fajri, tuh Fajrinya suah juga marah saya Fajri ai. Ini kisahnya
3: aja. Jangan sedih, Beb. Jangan sedih Fajri lah.
1: Sebenarnya yang kita rasain Kak Galang udah ngerasain juga.
0: Iya.
1: Cuman yang dia rasain belum tentu kita rasain. Yang dia udah rasain belum tentu kita rasain.
3: Ya, kurang lebih. Ya kurang lebih sih jajanan jadul tuh kurang lebih sama aja sama ya kita aja ya zaman
0: sih.
3: Dulu ya.
0: Eh tapi dulu pernah kada sih Kak Galang merasai makan es krim yang di KFC juga?
1: Yang Swensen.
0: Es krim Sunday.
1: Oh, yang Sunday. Aku pikir yang masih ada Swensen itu loh yang.
0: Oh, itu ada juga tuh.
3: Sunday itu I think semua orang ngerasain deh.
0: Kan dulu waktu dulu kan pasti kalau ke KFC aja tuh beli es krimnya.
3: Kalau gue jarang ke KFC, guys. Gue ke Texas dulu.
1: Tahu suka oh yang ada mainan-mainannya.
3: Oh, karena
1: koleksi enggak Kak
3: itunya Kak? Zaman gue SD dulu ya, ketika Texas ngeluarin ada bandlingan hadiah dan segala macamnya tuh biasanya
1: merchandise nih.
3: Beli. Dulu ada tas and then ada mainan air terus gue ngajak koleksi, guys, dulu zaman di Texas ya.
1: Punya semua dia.
0: Punya semua ya? Gila sih.
3: Ya enggak juga sih, guys.
1: Yang pengen-pengen aja ya, Kak. Yang maksudnya lagi pengen aja kayak dapat
3: tempat. Iya, gitu.
1: Tempat
0: tuh,
1: minum
0: gitu. Ada yang nanya juga tuh, Kak Yeye, Galang suah lah makan kuranji. Nyawa tahulah kuranji,
1: Beb. Kuranji tahu enggak, Kak?
3: Beb. Aku gua enggak bisa makan kuranji, Beb.
1: Lebih ke enggak bisa ya, Kak?
3: That was so sour, right?
1: Iya, sour, benar. Sour, benar.
3: Sour banget itu, guys. Mm-mm. Alias asem pol.
1: Kuranji
0: ya.
1: Hitam gitu sahabat suara.
3: Betul. Jangan bilang Galang pernah makan kalangkala lah.
0: Kalangkala pernah makan kamu juga enggak?
1: Kalangkala?
3: Kalangkala pernah, but I can eat it.
1: Oh, enggak suka.
0: Itu kan rasanya kayak alpukat.
3: Dia kayak kalat-kalat gitu enggak sih, guys, ya?
0: Ada kalat, aneh.
3: Kalat sih kada sih.
0: Ngalih muntung orang have nih. Ada kawa.
1: kontaminasi rasanya kontaminasi sudah lidahnya sudah nggak ini.
0: Tuh nah, jarabah, jarabah kila galang tahu lah lo intalo karuang jar.
3: Oh, intalo karuang gue tahu.
0: Yang kayak gimana?
3: So damn good itu so damn good.
1: So damn good.
3: Yang berbulat-bulat itu loh, itu ya, sumpah itu enak banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Sekarang enak banget. Nah, sayur paku makanlah.
1: Sayur paku.
3: Ah, sayur paku.
1: Gue juga enggak makan tuh ya, Kak. Sayur paku yang makan, mana guys. Ya?
0: Literally Pak. Literally kayaknya paku deh. Kamu anak debus ya, Galang.
3: Suka makan. Tapi kalau sayur pakis, pakis bisa enggak kayak makan sayur pakis?
0: Oh, pakis. Kamu pernah, pernah makan pakis? Kalakai, Yarna, kalakai.
3: Nah, kalakai betul.
1: Jaruk tigarun makan enggak, Kak?
0: Jaruk tigarun makan enggak tuh? Oh,
3: ya Allah, guys. Gue enggak bisa makan itu, guys. I'm sorry.
0: Ngalih, guys.
3: Gue jaruk tigarun enggak bisa. Gue makan ikan apa namanya yang difermentasi itu, guys?
0: Ikan ini.
3: Wakwadi kan
0: jadi. Wakwadi, pakasam.
1: Suka. Nah,
3: itu enggak bisa gue.
1: Enggak bisa.
0: Aduh.
1: Emang yang agak-agak difermentasi itu enggak bisa dia.
0: Emang ya kayaknya lidah-lidah orang have tuh rada susah.
1: Emang enggak cocok di lidah atau enggak cocok reaksi di body,
3: Kak? Tapi gue enggak bilang itu enggak enak ya.
0: Heeh.
3: Gak cocok di aku aja.
0: Oh, gak cocok, cocok di kamu aja.
1: Iya, gak cocok.
3: Oke, okay, betul.
1: Gak apa sih?
0: Yeah. Gak apa-apa, it's okay, it's okay.
1: Yang penting tahu dulu.
3: Iya, yeah, betul.
1: Benar.
0: Tapi okay, kita balik ke pertanyaan tadi.
3: Apa nih?
0: Oh, nih tadi nih. Oh, iya nih salah satu kargo moon. Kak Galang pernah makan di Amha enggak katanya?
1: Ini Amha suara kan main nih. Makan di Amha.
0: Amha.
3: Oh, Amha. Amha pernah, guys.
0: Apa tuh
3: itu
0: yang dimakan?
3: Itu di aduh Amha itu kalau enggak salah di daerah Pasar Sudirman. Kenapa ya?
1: Esparman,
0: Beb.
1: Esparman mau Esparman. Naik jembatan
0: ke jembatan. Ya? Iya. Di situ ada Amha. Itu dulu sebelum ada KFC kita makan Amha tuh.
1: Amha dulu santai.
0: Nah, yang donat ya, atau yang fried, yang donat atau yang fried chicken katanya.
3: Lupa banget.
0: Oh, lupa
3: itu
0: banget.
3: Itu sudah tahun 90-an banget ya.
0: Aduh. Tuh Najar.
3: Lupa.
0: Tuh raminya Nata hendak mencari apa Pianjar? Oh, iya dong, kayaknya perataan Sidin pernah. Beh, kita nih nang ada suah berataan waktu jadul Sidin suah.
1: Sidin suah. Tapi
0: berataan
1: yang kita suah, Sidin suah juga pasti. Nah, suah merasai. Tapi kita back to the topic yang kita intinya banget.
0: Betul banget. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen harus dijawab nih.
1: Coba baca si Fajri apa dia bilang. Galang ini pasti ketujuh menelpon di yellow page.
0: Hah?
1: Tau gak itu?
3: Enggak guys, gak pernah Fajri ya. Gak pernah Beb, gue gak pernah. Yellow page. Gila ya Fajri kepikiran banget ya. Gila deh. Gak pernah.
0: Wow, kayak itu. Wow, kayak gitu. Oh my god. Aduh.
3: Oh my god.
1: Oke, tadi pertanyaannya apa nih?
0: Pertanyaannya tadi.
3: Apa nih?
0: Siapa pemilik piring kedua itu, Kak?
1: Yang dibawa ke XX1 ke aja.
0: Apakah benar yang dibawa ke XX1?
1: Jawabannya cuma dua. Iya atau tidak?
0: Iya atau tidak?
3: Iya.
0: Langsung udah konfirmasi lawan everyday.
3: I cannot lie.
0: Aku
3: I cannot lie.
1: Everyday kirim capturean fotonya.
0: Jujur Jarnada. Dan mamanya kasih dia jujur. Nah, ditunggu undangannya. Jarabakila. Wah, Rami besaruan pulang.
1: Nah,
0: hai senangnya pengantin baru.
3: Guys, kayaknya gue gak bisa tampil di publik kayaknya.
1: Besok pakai masker, Kak. Pakai masker, pakai kacamata ya.
0: Sekarang
3: pake masker ya.
1: Alih-alih idol Korea ini sih ya.
0: Jadi gini ya, guys. Jadi gini ya. Semua sahabat suara itu udah kita kasih wanti-wanti kalau ketemu Kak Galang tolong difoto.
1: Udah kita briefing.
0: Udah kita briefing.
1: Padahal kita enggak pernah spill foto, betul. Tapi mereka cari sendiri, Kak.
0: Mereka cari sendiri. Tuh, Kak Yeye siap jadi Surung Sintak katanya.
1: Beh. Udah kejauhan nih ya.
0: Udah kejauhan ya, Beb. Udah jauh banget nih. Surung udah sini. Jauh banget.
1: Undangan juga belum dibagi.
0: Undangan belum dibagi nih.
3: Sumpah ya gue gak berani lo tampil di publik lo guys. Serius gue.
1: Takut udah TBL ya.
3: Ini TBL banget di TBL.
0: Tapi seru ya, seru dong.
3: Seru banget sih.
0: Seru banget.
3: Dan gue gak gue sih gak expect bahwa apa sih namanya kayak yang nonton live TikToknya Iswara tuh ternyata kayak ngikutin banget nggak sih guys ya? Ya, I mean like nanyain siapa piring kedua lah, Ina Inu ya kan?
0: kayaknya seru kali ya Kak Galang kalau kita bikin program spesial nih khusus sama Kak Galang gitu.
1: Mau nggak Kak?
0: Mau nggak?
3: Boleh, gue boleh.
1: Jadi kita mau bikinin anunya.
0: Jadi kita suruh sahabat suara itu untuk bertanya ke Kak Galang. Jadi Kak Galang akan apapun pertanyaannya Kak Galang harus menjawab.
1: Betul.
3: Boleh.
1: Ya. Mungkin
3: boleh
1: ada banget. Nanti ya. Wade mungkin minta saran kan, enggak tahu.
0: Siapa tahu dia Kak Galang, dia kan ada sih sahabat suara yang lagi sedih gitu kan hari ini. Kak Galang aku perlu dong motivasinya buat hari ini katanya gitu.
1: Kan bisa aja. Tuh. Q&A with King Galang.
0: Tuh, Q&A with Galang kata Abah Kila. Tuh barang Abah. Aku menyumbang 5 dus
1: nah, sudah ada endorse sudah masuk. Ada
0: endorse masuk 5 dus.
1: 5 ayo. Dus, ayo.
0: Abah Kila kita kunci. Kayaknya kita kunci. Ya. Ma aja aku bisa teman seleb berarti jar Nada dan mamanya. Uma kerennya.
3: Loh, gue bingungnya si teman gue itu si Mama Nada tuh dia enggak apa lu punya teman seleb kayak gue.
1: Iya sih. Iya sih.
0: Langsung di counter. Waduh.
3: Ya, by the way tadi yang si Fajri sama si Kaye jangan lupa di screenshot ya guys ya.
1: Sebagai bukti ya enggak sih ya?
0: Sebagai bukti
3: ya guys.
1: Abah Kila 5 dos. Itu buat akad cukuplah.
0: Buat akad cukup.
1: Ya kan kecil-kecilan kita doang
3: orang. Mama Nada tuh jangan lupa dia di fotografi ya.
1: Betul. Iya. Fotografi Mama Nada ya.
0: Mama Nada tolong dibikin
1: private dulu aja enggak apa-apa deh.
0: Private-nya ala-ala aku boleh request enggak nanti kalau private-nya ala

0: Itu tuh gitu. Ada yang support sound system buat Kagalang. Ya Allah, terima kasih banyak semuanya. Wah, gila.
1: Lah, ini kan suami saya support sound system. Suami saya gila, support itu, sound gue. System.
0: Eh, itu suaminya Kak Sisa langsung support sound and system loh buat Kagalang.
2: Terima kasih loh semuanya Kak Sesa, terima kasih loh.
0: Tuh, ditunggu undangannya kata Kak Yeye, siap berangkat 5 pickup membawa Acil Rida dan Papi Ancau. Papi Ancau!
2: Oh, kita memblok song ya guys ya, memblok song ya.
3: Aduh, aku boleh pingsan dulu gak sih?
1: Semua ingin, sumpah tau gak? Semua tuh pengen berdaya di acaranya Kagal tuh Fajri aja, sedikit-sedikit ya tuh dia.
0: Fajri, ulun kain lap, sagan surung cinta.
1: Ya, yang penting ada gitu. Aduh, ya.
0: Dadaku ya Allah.
2: Fajri banyak banget yang mau nyumbang ya.
0: Iya benar, makanya kita tuh semua pengen lihat kamu tuh berbahagia Kak Galang. Nah, apalagi udah banyak sponsor jer kan ada. Nih. Apalagi?
2: ya doain aja lah ya secepatnya lah ya.
0: Tapi aku masih anak tahun lah siapa piring kedua yang di XX1 tuh bujuran
1: kita lagu dulu, kita mau ngubungin Everyday is Happy Day.
0: Iya benar, aku langsung pengen hubungin.
1: Eh, mau request apa Kak? Lagu.
0: Aduh, iya mau request apa?
2: Aku hari mau request lagu, sebenarnya ini memang lagi lagunya agak jadul banget.
0: Apa ya. Tuh mungkin katanya?
2: Di tahun 90-an akhir. Buset, gitu ya. Aku tuh mau lagunya darinya Potret.
0: Ya? Apa tuh?
2: Judulnya Ingin Dicium deh. Aku ingin dicium walau kemarin sudah. Itu tuh lagunya.
1: Oh iya iya, itu lagunya ya. Oke Kak, ditunggu ya Kak. Kak Galang, have a good day.
0: Gua langsung pingsan.
1: Thank
0: Beb.
1: You.
0: Gua langsung pingsan Beb. Sumpah aku ingin
2: dicium. Siapa pingsan Beb?
1: Ardi pingsan kan.
0: Tiba-tiba aku ingin dicium pagi-pagi. Astagfirullahaladzim.
1: Tapi emang ada lagu aku ingin dicium.
0: Memang benar, cuman aku kesal aja kenapa aku ingin
1: dicium. Kenapa harus milih lagu itu gitu ya? Karena memang dia lagi ingin dicium kayaknya ya.
0: Aduh, terakhir ini dari suaminya Kak Sesa, ditunggu brand sasirangan buat kasih seragam katanya.
1: Ya, tuh, ayo,
2: waduh, terima kasih loh. Terima kasih ini banyak.
0: Aduh, capek banget.
1: Oke, udah ya.
0: Udah ya.
2: Terus banget ya.
1: Capek sekali okay. Nih Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya Allah, hiburan banget pagi
0: hiburan
1: ini
0: ya. Hiburan banget ya Allah, banyak banget ternyata yang pengen nyumbang nih. Ya semoga Allah cepat terrealisasi ya. Aku ingin dicium, ada enggak sih kita nih? Buset.
1: Ada aja kok pasti buat
0: kalian,
1: karena memang ini kan lagunya Potret ya. Lagu populer banget. Aduh. Kita mau puterin ini dulu kali ya. Apa nih? Mau mana nih?
0: Ungu dulu deh.
1: Dia atau diriku yang di request juga sama Allah. Sahabat suara yang ada di TikTok ya.
0: Aduh, bisa-bisa Fajri aku menyumbang Susi. Bisa-bisa Fajri nih.
1: Leo Agustin nih yang
0: request. Ya, Leo Agustin.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Gak berasa banget ya udah jam berapa nih? 8.54. Ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Enggak ngalor ngidul, ada temanya tadi.
1: Ada temanya.
0: Tapi kita memang kan ujungnya kita memang meminta kepastian tadi ya. Jadi udah terjawab ya. Everyday is happy day.
1: Everyday is DM happy day
0: dari aku dan juga Ardi.
1: Iya, kita pengen tahu.
0: Kalau ada hadiah penemu piring kedua nih udah menang nih.
1: Menang aduh,
0: telak everyday.
1: Udah menang telak si Everyday is happy day, udah menang telak pokoknya mah. Membuat seorang King Galang
0: bertekuk
1: lutut dan takut untuk
0: keluar rumah lagi.
1: Aduh, seru banget ya. Thank you banget ya guys yang tadi juga udah gabung, udah dengerin obrolan-obrolan kita. Kayaknya seru aja gitu kalau misalkan nanti kita bikin satu segmen yang khusus bersama dengan King Galang ya.
0: Kita masih mikirin namanya nih.
1: Mikirin namanya mungkin gitu kan.
0: Mungkin kalau kamu punya rekomendasi nama apa gitu ya, nama special ininya.
1: Iya.
0: Q&A tadi ada yang ngomong Q&A with
1: Galang katanya gitu.
0: Boleh.
1: Kita tampung ya.
0: Kita tampung saja.
1: Betul.
0: Aduh, benar-benar enggak berasa. Oke, kita ulas kembali kalau jajanan zaman dulunya Ardi nih apa nih? Kalau yang jajanan depan sekolah di depan sekolah dulu deh.
1: Jajanan depan sekolah itu ya, aku ngemulo-mulo biasanya tuh kalau di sekolah aku tuh ini enggak tahu ya kalau di daerah lain, tapi kalau di sekolah itu ada martabak telur gitu loh.
0: Martabak telur
1: itu yang bulat-bulat kayak koin gitu loh.
0: Nah, dia martabaknya itu kayak koin-koin gitu.
1: Betul.
0: Sahabat Suara, saya aja belum pernah nemuin yang kayak gitu.
1: Itu cuma adanya kayaknya adanya di Truk Kiram aja deh.
0: Enggak
1: tahu ya kalau
0: jajanan khas.
1: Karena aku tuh sekolahnya kan dari di SD-nya aku di SD Momar 2, TK-nya aku TK Barunawati, guys.
0: TK Barunawati.
1: Jadi, nah kalau di TK tuh emang lupa sih jajanan-jajanannya apa. Tapi kalau di SD itu jajanan-jajanan aku tuh biasanya ya di depan sekolah tuh ada bude itu jualan minuman-minuman kayak Fanta gitu kan.
0: Bener.
1: Yang murah, terus juga biasanya bude itu jual roti yang beselai gitu. Nah, betul, tuh aku juga sering makan itu. Terus apalagi ya kalau jajanan-jajanan yang kalau Pupu Papa tadi bilangnya cabutan yang dapat brem. Nah, aku pernah becabutan nih yang cabutan menang dapat brem gonol, kalah dapat brem halus.
0: Gitu doang.
1: Intinya dapat brem aja.
0: Sama dulu, kamu inget gak? Dulu tuh ada permen yang warnanya merah apa dicetak gitu. Terus panas gitu. Terus dikasih tepung.
1: Dikasih tepung kan? Itu juga aku pernah makan. Itu permen apa namanya? Dia dicetak gitu kan?
0: Bener.
1: Cetakannya mau yang mana katanya?
0: Betul, cetakannya mau yang mana? Itu juga jajanan yang lucu ya waktu zaman dulu tuh.
1: Terus kalau jajanan lagi yang ini banget, telur gulung.
0: Itu udah ada dari zaman kita dulu.
1: Udah zaman dulu.
0: Terus kamu tau gak gorengan tempe sama tahu? Itu agak beda sih menurut aku yang di zaman kita sekolah dulu tuh banget aja gitu.
1: Iya.
0: Apa micinnya banyak ya? Tapi kayaknya kalau kita bikin sendiri itu gak
1: bisa. Gak akan nemu esensi rasanya yang sama kayak yang dibuat sama yang di sekolah gitu.
0: Bener.
1: Sama kalau di SD aku itu ada satu bakso Pak D. Bakso Pak D itu sampai sekarang dia masih jualan. Dia jualannya legend, di Simpang 3 mau nuju ke tempat Dahlia tuh.
0: Betul.
1: Nah, disitu gitu. Iya. Jadi bakso Pak D itu dulu aku ingat banget jualannya tuh 500, belinya aku 500.000.
0: Bener.
1: Udah dapet tuh bakso. Ya,
0: kalau dipikir memang kan orang dulu jangan jajan sembarangan, ntar ini. Tapi karena niat hati kita memang ingin membeli UMKM.
1: Yoi,
0: ya. Alhamdulillah mah sehat aja ya.
1: Iya. Secara tidak sadar kita tuh dari kecil udah membangun dan membantu UMKM.
0: Bener, justru jajan-jajanan SD gitu ya. Walaupun di sering dibilang kayak itu enggak higienis, tapi itu yang membentuk imun tubuh kita.
1: Yoi, secara tidak langsung guys.
0: Tapi memang konsumsi dibatasi ya.
1: Yoi.
0: Tapi nggak mungkin juga ya kita makan telur gulung sampai berapa
1: ampe
0: gitu
1: gumoh,
0: kan?
1: Nggak mungkin. Tapi kalau kamu kamu jajan
0: dulu tuh ada jajanan, dia itu biasanya dipotong pakai nilon gitu, kamu tau nggak?
1: Pempek.
0: Ya macam itu, tapi itu bukan pempek menurut aku sih, kayak cuman apa
1: aku
0: ya?
1: Aku tahu nih, warnanya kuning ya.
0: Ya ada yang kuning, ada yang kayak putih gitu juga. Kalau sekarang sih kita bentukannya ya, kalau kita beli di supermarket tuh kayak tofu, ngerti nggak?
1: Oke.
0: Nah tapi dulu tuh ya bukan tofu, tapi kayak pempek, tapi bukan pempek.
1: Paham aku nih, tahu.
0: Itu enak juga zaman dulu. Nggak tahu tuh gimana orang bikinnya ya, karena nggak ada kan dijual kayak
1: aku
0: gitu.
1: Aku tahu nih yang dipotong nggak mau pakai nilon itu kadang ada yang dipotong kecil-kecil biar digorengnya kayak kentang goreng gitu.
0: Betul. Mungkin kalau sekarang kamu tahu kerupuk basah sekarang yang sering dijual orang tuh.
1: Oke.
0: Kayaknya model-modelan kayak gitu karena kerupuk yang basah itu, yang ada warna-warni itu, dia digoreng itu nggak crispy, Di. karena kan dia nggak dijemur.
1: Betul.
0: Kecuali dia dijemur. Nah kerupuk basah itu menurut aku konsepnya sama sama yang
1: Ini ya.
0: Iya.
1: Bahannya tuh nggak pakai kanji kayaknya.
0: Betul. Tapi kan kalau zaman dulu ya, seminim-minimnya bahan baku gitu ya, masih ada kerasa ikannya, masih ada kerasa kaldu-kaldunya. Kalau sekarang tuh udah susah cari tuh becek tepung banget gitu loh.
1: Susah ya Beb.
0: Dulu paman-paman pempek gunting aja masih enak menurut aku tuh.
1: Tapi ada beberapa masih paman-paman pempek tuh yang masih enak loh sampai
0: Bener.
1: Sekarang.
0: Cuman memang sampai sekarang kok aneh ya. Kalau dulu kalau pakai brand apa namanya? Roy.
1: Ya ya,
0: Roy okay, atau okay, Mas okay, gitu okay, kan.
1: Oke.
0: Sejak memang populer pentol dikasih itu, apa dikasih itu. Sekarang tuh aku ketemu paman pempek tuh pakai ini aja. Kayak ini justru kuncian.
1: Kuncinya. Tapi aku memang gak suka sih kalau yang dikasih
0: suka.
1: Itu.
0: Aku gak suka juga. Maksud aku cukuplah seperti ini ya, tidak usah ditambah-tambah lagi. Betul. Udah gurih. Ada yang nyimpan itu dia belakang.
1: Umay.
0: Jadi pelanggan yang lain mencari mana anunya?
1: Dipingkuti kalinya.
0: Dipingkuti sekalinya. Kalau pentol memang dari zaman dulu ya.
1: Pentol tuh emang kalau aku ada beberapa pentol yang memang pakai itu juga. Aku tuh lebih kepenasaran sih. Rasanya kayak gimana sih kalau pakai itu gitu, ditambahin itu.
0: Tapi pernah.
1: Pernah. Tapi ternyata ya
0: terlalu too much ya, asin gitu.
1: Too much gitu loh. Jadi aku enggak suka. Jadi aku lebih aku pun kalau misalnya makan pentol nih, beculep apa?
0: Saus.
1: Paling sebuncunya aja.
0: Bener, enggak yang kayak
1: enggak kadang-kadang bu nongzak.
0: Kita lebih suka original taste.
1: Iya, ya. Aku tuh lebih suka yang original taste gitu.
0: Betul. Ternyata ada juga orang kayak kita ya. Aku pikirnya juga cuman aku dunia. Ternyata
1: betul.
0: Andi juga begitu.
1: Aku selalu suka yang terlalu
0: biasa
1: banyak.
0: Biasa aja, tapi butuh rasa dari saus iya, tapi
1: enggak sebanyak itu. Untuk gasan Mama Dasi Liur aja.
0: Bener. Nah. Mama Dasi Liur.
1: Gasan Mama Dasi Liur aja.
0: Sekarang udah jam 9 lewat berapa itu nih?
1: Udah jam 9 pas.
0: 9 pas.
1: Yoi.
0: Ngapain sih sih? Jam sini juga ada ya.
1: Iya.
0: Jam 9 pas kita move lagi ke program spesial kita.
1: Betul.
0: Ya. Hari ada Rabu Sehati. Jangan kemana-mana bersama Aksesa dan juga Aryan Kamal.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Yay, masih di Suara Menjermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara,
2: yep,
1: yang ada di live TikTok kita dan juga dimanapun kamu berada saat, hai, kamu mendengarkan kami ya hari,
2: betul,
1: ini ya. Hari ini di Sehati Sehat bareng Iswara, kita akan ngebahas tentang minuman manis kayak gitu.
2: Nah, minuman-minuman manis yang ternyata juga kalau terlalu banyak kita konsumsi,
1: ada takaran gula harian ya.
2: Iya betul.
1: Dalam perharinya kita yang mungkin harus kita cari tahu juga. Dan setiap apa yang masuk ke dalam tubuh kita, pastikan memang gini ya, kalau misalkan kita gak makan gula sama sekali juga. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama orang dinas kesehatan ya, waktu mampir sini ya Di.
2: Betul.
1: Itu katanya juga harus ada juga yang namanya gula harian.
2: Betul.
1: Gak boleh gak ada juga.
2: Gak boleh gak ada. Kita tuh memang harus mengkonsumsi yang manis juga. Tapi manisnya itu juga harus based on apa ya, biasanya tuh kayak kalau mau cari yang natural itu biasanya pakai buah.
1: Betul. Cuma memang kalau misalkan kita minum teh terus pakai gula pasir misalkan, itu kan kita tahu ya berapa gula yang masuk dalam tubuh kita berdasarkan takaran sendok misalnya gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kan kadang ada beberapa makanan juga yang ternyata mengandung gula juga, tapi rasanya asin, misalnya gorengan. Karena kan ada gorengan kan dibalur tepung ya Di.
2: Betul.
1: Nah kan tepung juga gluten.
2: Betul.
1: Itu kita gak sadar karena kita ngerasa kan asin rasanya.
2: Ternyata ada manisnya juga.
1: Ada gulanya di situ. Nah itu dan yang bikin gula harian kita ternyata melonjak cukup parah gitu.
2: Nasi juga sebenarnya kan.
1: Nasi manis juga.
2: Nah makanya tuh kalau ngomongin yang manis-manis biasanya emang agak susah ya guys, karena bener, setiap hari itu kita secara sadar atau nggak sadar tuh selalu akan mengkonsumsi itu.
1: Dan gitu, kita nggak mungkin ngitung juga karena malas banget gitu.
2: Pertama malas ngitung gitu kan. Yang kedua kayaknya perasa kita dikit aja nih kayaknya nih.
1: Baru juga minum ini gitu kan.
2: Nah itu.
1: Habis itu nasi lagi, gorengan
2: nasi
1: lagi.
2: Gorengan lagi.
1: Nah ternyata ini kita akan ngebahas tentang yang pasti-pasti aja minuman manis.
2: Nah.
1: Iya kan?
2: Ternyata bahaya terlalu sering minum minuman manis untuk kesehatan nih guys.
1: Betul. Kira-kira spesifiknya seperti apa kalau sering dikonsumsi?
2: Yap.
1: Kita akan bahas sesaat lagi.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Jerman City, suara Bang Jerman City 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yeah.
0: Kita ngebahas tentang bahaya minuman manis ya.
1: Betul.
0: Mari kita ulik bersama-sama tentang bahaya.
1: Eh, tapi by the way, lagi seru ya cosplay-cosplayan nih. Ternyata ya. Iswar Jakarta juga berkosplay-cosplay maninya menjadi tentara. Keren.
0: Ya.
1: By the way, hari ini juga bertepatan dengan 30 September. Oh. Peringatan hari gerakan 30 September.
0: Betul.
1: Yoi.
0: Nah, minuman manis. Seringnya tuh aksesnya kayak gitu. Nah, minuman manis kalau terus sering dikonsumsi, kebiasaan ini dikaitkan dengan kenaikan berat badan, obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, gigi berlubang, sampai penyakit akibat kadar asam urat tinggi. Ini saya gak nyangka.
1: Oh gitu ya?
0: Sampai penyakit akibat kadar asam urat tinggi. Itu juga dipengaruhi oleh gules ya. Gula maksudnya.
1: Kalau lu orang suka banyak minum air manis-manis, tidak boleh ya. Karena itu bisa menyebabkan yang namanya asam urat tinggi.
0: Betul, tidak disarankan.
1: Tidak disarankan sama sekali ya.
0: Betul.
1: Tidak boleh.
0: Oh ya, jadi salah satu masalah nih ya Ardia dan juga sahabat suara yang paling gampang dikaitkan dengan kebiasaan minuman manis adalah itu tadi, berat badan itu tadi kan. Minuman manis ini kan bisa memberikan tambahan kalori, tapi biasanya gak membuat kita kenyang seperti makanan.
1: Betul.
0: Nah, sehingga kalau misalkan kita begini terus polanya, berat badan bisa ikut naik. Dan orang dewasa yang sering mengkonsumsi minuman manis ini lebih berisiko mengalami kenaikan berat badan dan juga obesitas. Nah, kita kutip dari CDC ya.
1: Yes.
0: Terlalu banyak mengkonsumsi gula tambahan dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan dan obesitas, bahkan diabetes tipe 2 yang disertai juga dengan penyakit jantung. Nah, bisa juga penyakit jantung tuh. Jadi semua tuh gula nih jahatnya parah ya.
1: Waduh, makanya
0: kita
1: nih,
0: perlu untuk
1: betul.
0: Energi, tapi ketika itu berlebihan, cabangnya tuh kemana-mana tuh. Tuh.
1: Iya. Nih, makanya nih Kak Khair katanya aku TG-nya tinggi sekali, makanya lari katanya gitu.
0: Bagus, jadi dibakar menjadi energi ya.
1: Iya.
0: Makanya kan orang yang sekarang-sekarang ini gerakan 10.000 langkah setiap hari setidaknya kan memang bisa menguraikan gula-gula tersebut menjadi energi.
1: Okay.
0: Dan disimpannya itu tidak di lemak ya. Jadi bisa jadi apa ya, kalau kita nge-gym kan jadi otot gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita jalan kaki kita bisa uraikan itu jadi energi yang bagus buat tubuh kita, jadi bukan yang ngendap gitu.
1: Tapi kalau Kak Hair nih selama ini apakah juga enggak mengkonsumsi gula
0: sama sekali?
1: Sama sekali, tapi TG-nya tinggi atau gimana nih?
0: Atau sekarang sudah mulai mengkonsumsi gula dalam bentuk misalnya buah-buahan gitu ya. Pemanis alami gitu ya. Sudah sampai mana nih kira-kira?
1: Karena ini kalau menurut WHO atau WHO mengkonsumsi konsumsi free sugars itu dalam makanan dan juga minuman sebagai salah satu faktor resiko utama terjadinya gigi berlubang. Ya. Maksudnya gimana sih?
0: Ya, maksudnya ketika kita mengkonsumsi gula secara berlebihan tanpa dibatasi begitu ya, itu kan ternyata salah satu faktor resiko utama terjadinya gigi berlubang.
1: Ya.
0: Nah, makanya kan waktu kecil nih kita nggak boleh kayak makan coklat terlalu berlebihan, coklat manis-manis, permen, karena kan dia nempel di gigi kita ya. Ya kayak gitu-gitu sahabat suara. Semakin sering gigi terkena gula dan minuman manis, semakin sering pula gigi berhadapan dengan kondisi yang bisa meningkatkan resiko gigi berlubang.
1: Nah, itu dia.
0: Sayang ya, kalau
1: betul.
0: Makanya kan kamu juga pasti sama anak kamu kan membatasi banget ya konsumsi permen, selain bisa batuk ya.
1: Iya.
0: Beberapa permen bikin manisnya bikin batuk gitu ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan resiko gigi berlubang.
1: Betul. Ini tapi ada Kak Hair lagi nih komen nih. Kan sekarang meetingnya apa-apa di kafe ya katanya. Jadi akhirnya ngikut minum manis, akhirnya semua darah normal. Tapi trigliseridanya malah 252. Bener. Kata dokter kalau kamu tua harusnya sudah rabah.
0: Oh gitu ya.
1: Oh.
0: Nah, ini memang trigliserida ini. Kan kita sering cek-cek kesehatan ya dia.
1: Betul.
0: Secara mandiri begitu di klinik atau di mana. Yang paling sering disuruh ngurangin itu ngurangin makan kue-kue katanya. Nah, yang which is kue-kue itu ya tepung, gluten gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi bisa berbahaya banget meningkatkan si trigliserida tadi.
1: Buset. Kan TG itu paling tinggi 150 ya.
0: Iya.
1: Ini Bang Khair 252 berarti.
0: Dan banyak banget orang yang seperti itu dan alhamdulillah masih bisa ya. Maksudnya masih bisa kuat berdiri ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya itu udah bahaya banget. Nah, ini jadi trigliserida ini adalah salah satu jenis lemak yang mengalir di dalam darah. Jadi kalau kamu sering dengar, yang saya sering dengar juga ya, kayak pengentalan darah gitu loh, Di.
1: Oke.
0: Nah, ngerti enggak? Jadi ya itu tadi ternyata dipengaruhi oleh makanan manis juga ternyata. Jadi suami saya juga tinggi banget itu. Kalau tuh kakak 500 ya?
1: 252.
0: Oh, 252.
1: Yes, 252.
0: 500 sudah amsyong.
1: 500 sudah kayaknya kadar abah lagi itu kayak sudah melayang.
0: Suami saya sempat hampir 300.
1: Buset.
0: Karena dia suka banget ngemil. Kamu dia suka banget makan apa namanya terang bulan itu.
1: Iya.
0: Nah, kau yang sedang mendengarkan ini menuju perjalananmu ke Balangan, jangan terlalu banyak makan wadai-wadai.
1: Nah, ingat tuh.
0: Apalagi yang udah ada minyaknya misalnya kan. Itu tadi tuh kayak makan-makanan kayak gorengan gitu.
1: Tapi kalau aku memang ngekat banget sama gula sih. Hampir.
0: Tuh kan nih, ya kan untuk normalnya kurang dari
1: 150. Batas tingginya 150 sampai 199.
0: Itu udah limit ya. Buset. Berarti kalau tinggi itu udah 200 sampai sekian.
1: Sangat tinggi itu 500 ya, gila. Betul.
0: Jadi,
1: itu
0: jadi omanya saya, jadi adeknya nenek saya itu di sini, di 500 ini. Jadi beliau harus minum obat terus. Dan mengurangi. Jadi anaknya tuh heboh banget nih.
1: Tuh. Di kargo moon, hulu sungai banyak wadai aja kayak apa nih.
0: Ya terserah apa.
1: Sarik on air. Sarik
0: on air. Terserah apa ngar gue.
1: Sarik on air.
0: Benar.
1: Sarik on air.
0: Nah, kan apa namanya? Beliau udah usianya udah di atas 70 tahun, tapi kan kondisinya trigliseridanya dalam darahnya itu 500 lebih ya. Jadi waduh tinggi banget. Jadi itu udah anak-anaknya udah wanti-wanti banget, udah enggak boleh makan ini. Jadi waktu itu kan saya kesana tuh. Nginep di tempatnya nenek, adiknya nenek saya itu. Ya udah kita minum kopi gak boleh depan dia. Terus kayak makan-makanan yang manis-manis, yang goreng-goreng gak boleh depan. Ntar dia kepengen. Kasihan ya.
1: Bener.
0: Jadi kita juga sebagai orang sekitarnya ya, sebaiknya memang menjaga itu,
1: menjaga
0: semua.
1: Menjaga itu untuk tidak mengkonsumsi di depan dia.
0: Betul. Kamu tau gak bapaknya Fadil Jaidi suka tengah malam tiba-tiba
1: tiba-tiba. Iya kan.
0: Kopi enak banget.
1: Tapi kopi itu emang harus manis ya.
0: Hah?
1: Kopi itu emang harus manis ya?
0: Enggak, kan ada orang-orang yang suka minum kopi manis.
1: Iya
0: kan?
1: Benar memang juga sih.
0: Tapi dia udah gula darahnya udah gak bisa diiniin. Udah gak boleh sebenarnya.
1: Nah memang sih kalau nasi itu emang susah. Biasa udah ditinggalin. Cuman kayak gorengan, wadah itu ngalih memang.
0: Iya karena kita, nah kalau udah kemakan kue, kan sebenarnya gini, kalau kita udah makan nasi lengkap, udah nutrisi gizi udah lengkap nih, malas makan kue sebenarnya. Karena udah terpenuhi.
1: Tapi kalau misalkan udah ngemil duluan,
0: pagi nih untuk dulu masuk nih, kan kayak menganyang ya.
1: Iya menganyang.
0: Tapi endingnya kita tetap makan nasi.
1: Malah double. Dua kali.
0: Nah.
1: Jadi harus dipilih itu. Kayaknya emang tepat banget deh. Kalau aku tuh, kalau aku sekarang ya ke Hair ya, dan juga sahabat suara ya. Segentong ini itu adalah kopi americano.
0: Betul, no gula.
1: No gula. Jadi aku emang udah
0: bebas gula.
1: Makanya awak aku ini belampas.
0: Belampas.
1: Belampas benar, Beb.
0: Berarti ngaruh banget ya ngurangin gula.
1: Terus benar.
0: Apa ya? Untuk kulit wajah nih buat cewek-cewek juga ini ngaruh juga tau.
1: Ngaruh.
0: Ngurangin gula tuh.
1: Handak juga tapi gerd serba salah aja.
0: Ya memang
1: itu sih ya. Tantangannya juga ya. Benar. Jadi kadang bukan berarti orang itu gak pengen minum kopi, tapi memang sebenarnya ada
0: Hal yang harus
1: membatasi dia untuk tidak minum kopi.
0: Betul.
1: Kayak GERD dan lain-lain. Itu juga jadi salah satu.
0: Daripada amsyong mending gak usah minum kopi.
1: Air putih juga menjadi salah satu pilihan tepat ya.
0: Air putih tuh gak salah ya.
1: Gak salah. Kalau misalkan kayak lagi hardang-hardang kayak ini, air es.
0: Bener.
1: Iya kan gitu.
0: Air es tuh gak apa-apa.
1: Tapi kalau kamu sehari enak. Ada minum manis gak sih?
0: Ini saya minum manis.
1: Ui.
0: Saya always minum manis, cuman saya memang gak ini di, saya makan nasi tuh dikit banget. Karena saya gak suka makan nasi tuh. Tapi bukan berarti saya kayak anti nasi ya, enggak. Cuman saya memang membatasi aja karena saya tahu saya minum gulanya cukup banyak.
1: Nah, tapi nih ada lagi nih. Bang Hair, kita kayaknya ngobrol sama Bang Hair asik nih kayaknya nih. Minum banyu putih di kafe itu dianggap agak ini kenapa katanya? Masih banyak yang mandang kayak gitu.
0: Ah, minum air putih aja.
1: Minum air putih aja. Kalau aku ya kada peduli sih.
0: Iya.
1: Aku gitu, karena kalau kita terus mendengarkan apa kata orang, kita tidak akan bisa berubah, Kak Hair.
0: Kesuksesan tuh ada di sini, Kak. Ada di hati.
1: Kesuksesan ada dari hati.
0: Kan kesehatan kan kesuksesan kita, benar enggak?
1: Jadi, kada apa-apa, kita minum banyu putih biar aja orang tambahi lagi tuh, nom kau tambahi lagi.
0: Eh bukannya kalau kita di kafe pesan air mineral justru kita mantep ya?
1: Iya kan air mineral di sana mahal. Iya. Beli mah di luar 3.000, kafe mah 10.000.
0: Iya
1: kan. Kalau aku biasanya bawa tumbler sih, bawa tumbler air putih gitu.
0: Enak, lebih enak bawa
1: bahkan,
0: tumbler ya.
1: Bahkan kalau makan di luar pun ya, makan di luar pun biasanya selain penghematan itu juga menjadi salah satu juga minum air putih. Aku air putih pokoknya, air putih atau enggak teh es tawar. Kopi americano enggak pakai gula.
0: Tapi sekarang saya kalau kayak teh ya lebih suka yang tawar sebenarnya ya. Enggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba kalau dikasih gula kayak asem aja gitu. Kenapa
1: tapi,
0: ya?
1: Tapi at the moment
0: acidity-nya naik.
1: Tapi at the moment memang ada sih aku yang memang benar-benar kayaknya
0: perlu teh manis.
1: Perlu yang manis-manis ya, gitu kan. Tapi tetap gulanya dikasih yang enggak terlalu banyak.
0: Yang penting tuh apa nih? Eling gitu loh.
1: Bener.
0: Ingat aja oh udah minum manis nih tadi pagi. Oh berarti jangan makan ini lagi deh.
1: Betul, gitu aja sih.
0: Apalagi
1: itu.
0: Sekarang anak-anak musim banget Dubai Chewy Cookie.
1: Nah,
0: katanya satu Dubai Chewy Cookie. Ini karena main cash ya.
1: Yes.
0: Itu udah sekian jatah kita untuk makan gula itu. Kalau kita makan dua Dubai Chewy Cookie udah habis sebenarnya jatah kita.
1: Dalam sehari ya?
0: Sehari. Gula harian kita tuh udah habis. Jadi cewek-cewek anak remaja nih makan Dubai Chewy Cookie boleh, tapi dibagi-bagi aja satu tuh.
1: Atau jangan makan Dubai Chewy Cookie.
0: Iya, itu lebih baik.
1: Itu lebih baik.
0: Karena kata main case juga harganya mahal, tapi kan kita perlu yang namanya menginikan UMKM kita yang jual Dubai Chewy Cookie.
1: Betul.
0: Jadi beli aja, tapi makannya jangan barbar.
1: Beli tapi jangan barbar.
0: Benar.
1: Maksudnya misalnya kamu memang beli 10 nih. 10-nya ya buat 10 hari berarti.
0: Betul. Jadi sehari makannya kalau satu kan berarti kalau dua aja katanya udah habis nih misalnya. Berarti satu itu bisa kita comot, kita masukin kulkas lagi.
1: Yoi.
0: Makan lagi buat ini aja, buat mood aja.
1: Buat mood, naikin mood. Aku tuh emang kalau makan-makan coklat, makan apa gitu kayak tergantung mood. Kayak misalkan aku memang lagi kacau banget moodnya, aku perlu yang manis-manis, ya udah akhirnya aku beli. Cuman udah habis itu
0: udah puasa lagi.
1: Puasa lagi. Capek
0: itu,
1: ya.
0: Itu sahabat suara.
1: Mengontrol yang manis-manis emang agak susah karena
0: apalagi cewek-cewek manis.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, serius?

0: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang.
1: Akuviva, murni, sehat, alami.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Wah, ini kacau sini dia.
1: Apa
0: saya
1: tuh?
0: Baru aja ngelihat ya, ini ada klarifikasi. Kemarin sempat viral, perempuan dikeroyok dituduh curi amplop hajatan.
1: Buset.
0: Dan ngeri banget. Maksudnya gini, nah ini kejadiannya nih. Dia diseret kayak begini, bener-bener kayak diseret kayak begini. Dan ternyata bukan dia. Setelah dicek di CCTV, bukan dia.
1: Waduh. Ternyata ya bukan dia dan orang lain ya.
0: Iya, dan ternyata
1: memang ada yang ngambil.
0: Ternyata memang ada, dan itu dari yang keluarga yang pemilik hajatan. Jadi ini orang kasihan banget, malu banget, kasihan dia. Tuh, ya Allah.
1: Okay. Ini tentunya juga menjadi perhatian untuk kita semua ya guys. Bener. Untuk tidak menjadi orang yang apa ya, yang langsung main hakim sendiri
0: ya,
1: gitu loh.
0: Bener.
1: Kadang yang kayak gini-gini juga kita nggak bisa langsung yang, kasihan loh dia di.
0: Kasihan loh, bener-bener kasihan dia. Tuh.
1: Akhirnya ada klarifikasi dari.
0: Ada klarifikasi langsung tuh dari ini, dari pihak keluarga bahwa ternyata dicek di CCTV bukan dia.
1: Tuh, ayo. Ini ya, juga menjadi pembelajaran buat kita semua ya guys. Untuk tetap berhati-hati.
0: Mungkin tipsnya buat yang punya hajatan terus ada amplop-amplop kayak gini ya.
1: Di borgol aja. Atau digembok.
0: Digembok, kuncinya simpen sendiri.
1: Iya, digembok ya. Aja ya. Atau pakai kotak besi.
0: Iya
1: kan?
0: Kotaknya, aduh, udah
1: kotak
0: deh.
1: Besi atau pakai kotak yang transparan.
0: Betul, biar pada di
1: transparan. Masuk enggak?
0: Benar.
1: Iya kan? Bener. Biar kayak yang itu aja, kayak undian gitu kan, kotak transparan gitu.
0: Ya ampun. Atau dan buat para ini juga mungkin ya, para tamu undangan jauh-jauh deh dari apa tempat itu. Daripada kita ketuduhan, males ah.
1: Kan biasanya yang ditaruh kan di samping kini, samping panggung kiri kanan kan. Biasanya ya, taruh kan kiri kanan.
0: Hati-hati banget.
1: Itu. Karena aku juga.
0: Tapi untung banget ada CCTV ya.
1: Iya bener.
0: Jadi maksudnya bisa ngebuktiin kalau beliau bukan pelakunya lu.
1: Tapi ya itu tadi ya, kadang ya walaupun tidak terbukti bersalah, itu juga tentunya akan menjadi trauma yang luar biasa, trauma yang mendalam juga bagi si salah tuduh ini
0: kasihan.
1: Iya ya kan, ampun. Karena kan udah kesebar tuh videonya ke mana-mana.
0: Betul, nggak semua orang juga terpapar sama video klarifikasi ini kan.
1: Benar.
0: Tapi ngomongin yang viral-viral juga nih, kemarin di apa ya, di Jawa Barat juga ya ada yang viral dipukul sama orang di jalan karena nyerempet mobil, terus yang punya mobil mukulin.
1: Oh, yang main hakim sendiri itu?
0: Sama bobo celurit.
1: Oh, yang dipukul santai aja, stay
0: dipukul
1: cool.
0: Santai aja. Terus akhirnya udah ketemu langsung sama KDM kan? Uh-huh. KDM langsung meluncur, gile kata gue KDM sih.
1: KDM meluncur ke si korban.
0: Yang diduga korban.
1: Oke, yang diduga
0: ya
1: korban.
0: Kan? Oke.
1: Okay.
0: Untuk mencari kronologinya.
1: Terus ternyata?
0: Jadi ternyata beliau yang terdiam dipukul itu memang dalam kondisi yang mabuk saat berkendara.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu dulu ya konfirmasinya. Mm-hmm. Kemudian pada saat ditegur, mau ditegur nih dia lari.
1: Oh, gitu.
0: Karena memang kondisinya
1: hangover.
0: Hangover. Jadi dikejar-kejar gitu. Nah, udah kedapatan tuh. Greget mungkin yang punya mobil ya. Akhirnya dihajar lah. Cuman mungkin kesalahannya di situ ngeluarin senjata juga.
1: Takut banget.
0: Karena kan tidak ada perlawanan ya, maksudnya juga dari.
1: Dia kan ngelawan juga.
0: Bener. Dan beliau bilang kayak udah nggak mau mabuk lagi, katanya udah janji sama KDM gitu.
1: Oh gitu.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Tapi nggak ditemuin tuh yang mukul, nggak?
0: Udah ketemu juga, ada diproses juga. Cuman akhirnya jadi sama-sama diproses, ngerti nggak?
1: Oh, dua-duanya diproses.
0: Bener, karena yang satu mengendarai dalam keadaan
1: Mabora
0: seperti itu ya. Jadi. Ya, kita kadang-kadang di sosial media harus melihat dari dua sisi juga. Cuman main hakim sendiri tetap tidak dibenarkan ya.
1: Betul. Kalau aku tuh karena aku pernah merasakan di posisi itu, menjadi salah satu korban.
0: Tapi real korban ya ini.
1: Real korban, saya dipukulin.
0: Real korban, bukan yang kayak tadi.
1: Benar.
0: Tadi kan karena mabora ya.
1: Jadi definisi yang dipukulin orang sekampung itu udah pernah saya rasain guys. Saya dipukulin gitu, benar-benar pak.
0: Duh, itu kalau dipukulin kayak gitu rasanya
1: gimana? Bibir saya rabit di sebelah sini.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Besok, ya, ingat banget itu tahun 2000 berapa
0: saya
1: ya?
0: Saya pengen tahu keadaan kamu satu hari setelah dipukulin itu, badan gimana? Remuk redam. Berarti kamu udah bisa dong ya kayak, aduh, badan kayak dipukulin orang satu kampung itu pernah ya?
1: Bener-bener yang dibedul. Itu sumpah guys, itu kejadian yang sangat-sangat mengagetkan dan traumatik banget menurut aku.
0: Ini
1: seumur
0: aku tahu nggak sih kejadiannya?
1: Karena aku udah cerita.
0: Oh, berarti yang itu ya.
1: Yang itu. Itu. Pokoknya itulah. Intinya saya tidak bersalah. Saya menjadi salah satu korban.
0: Korban salah.
1: Sasaran. Sedih banget pokoknya. Saya dipukulin. Bibir saya sampai obek.
0: Obek enggak tuh?
1: Obek banget. Palanya bonyok-bonyok pokoknya. Aduh, sumpah itu ya Allah itu tahun 2016.
0: Betul. Pengalaman yang sangat enggak enak banget. Gak
1: enak banget.
0: Bad day, benar-benar bad day.
1: Yes, tapi ya itu tadi ya namanya hari sial itu kita enggak ada yang tahu. Tapi jangan lupa, nah ini satu juga nih, ini yang juga sampai saat ini saya selalu amalin. Sampai sekarang ketika kita turun dari rumah tuh jangan lupa untuk selalu berdoa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sudah kita serahin semuanya, kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta perlindungan dan kita minta dijagain. Pokoknya apapun yang terjadi di hari itu menjadi, sudah menjadi qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Masyaallah tabarakallah. Closing dulu.
1: Closing dulu guys. Yang pasti thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 7 sampai jam 10 di Sahati, dari request ngobras Sahati. Abis ini bakal dikirim salam, tapi sayang banget izin kita abis ini bakal ending dulu untuk
0: ending live TikTok,
1: live TikTok-nya
0: dulu
1: ya guys. Jadi thank you banget buat kamu yang udah seruin kita. Ada 7,9 love
0: like hari ini. Ya.
1: Like hari ini, thank you banget.
0: Thank you. Besok kita akan cari lagi yang seru-seru ya.
1: Kita bakal seru-seru lagi besok ya. Jadi jangan kemana-mana guys, yuk.
2: Perjalanan bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara. Hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Capcus ya buat yang mau kirim salam, boleh di 0811 993 3901. WhatsAppin aja, chat aja kita ya.
1: Yopi.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
7: Welcome
5: ya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ada kecoa terbang bukan ngesot di kereta. Ada, kamu serangga nih, ngomongin serangga.
1: Aku takut banget.
0: Fix. Takut sama kecoa.
1: Semua.
0: Kamu mau dengar pengalaman aku tentang kecoa?
1: Apa?
0: Jadi suatu malam aku tertidur, tapi waktu itu kejadiannya itu di Cibubur.
1: Oke. Okay.
0: Waktu aku nginep ya. Aku tidur terus kayak ada tep gitu di kepala. Di rambut tuh kayak
1: okay,
0: tep gitu.
1: Okay,
0: okay. Nah aku tuh orangnya gak bisa banget yang kayak ada sesuatu yang mengganggu tidurku. Aku ambil begini di
1: ternyata.
0: Aku begini langsung aku lempar.
1: Oke.
0: Okay. Langsung terbalik kecoa ternyata.
1: Wah.
0: Dari situ aku aduh anti banget. Jadi kalau misalkan aku ngeliat kecoa nih, kecoa itu harus metong dulu di depan aku baru aku bisa tenang. Karena rasanya tuh selama tidur aku rasa tuh kayak ada yang masuk di telinga, ada yang masuk.
1: Tapi juga aku punya pengalaman hal yang serupa nih.
0: Benar.
1: Jadi aku pas itu waktu itu di salah satu tempat di Surabaya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi dia memang namanya kita tidur ya setengah sadar setengah
0: enggak. Benar.
1: Tapi ada yang ngerasa ada yang jalan.
0: Gitu. Iya ada yang jalan. Ngerasa aja kan?
1: Ternyata keceweu.
0: Betul. Dan baunya itu kayak bau comberan gitu.
1: Benar. Dan itu sumpah kayak
0: keceweu.
1: Nah, itu sumpah itu
0: enggak banget.
1: Apalagi juga kalau misalkan ada di rumah tuh ada kecoa. Biasanya aku tuh kadang kesal ya. Kayak aku tuh mencoba melawan ketakutanku dengan injak kecoa itu. Iya enggak sih?
0: Dan kayak gimana ya? Masalahnya yang paling nyebelin dari dia tuh bisa terbang, tapi terbangnya tuh jelek. Ngerti enggak?
1: Terbangnya tuh enggak berarah.
0: Kayak tuh
1: kesana kemari ya kan.
0: Ngikutin radarnya dia kayaknya ya.
1: Aku tuh sumpah kayak panik banget kalau ada kecoa, sumpah. Kalau kecoa ya guys, ada di depan, mungkin aku akan teriak terlebih dahulu.
0: Reaksinya akan
1: teriak. Itu kayak, aduh keluar, ketahuan banget gak sih?
0: Bener, jadi pas kapan ya di kamar tuh juga ada. Karena memang di kamar aku itu sebelah kamarku tuh memang banyak barang-barang disimpan gitu loh.
1: Nah.
0: Tapi di luar sebenarnya.
1: Nah
0: itu biasanya sering masuk. Tapi aku selalu notice di kemasukan si kecoa ini. Pas malam, itu udah 2 hari tuh kecoa gak ketemu. Aku tidur, kok kayak ada bunyi rintik hujan. Kayak kitik-kitik-kitik-kitik-kitik-kitik. Ay, gak beres aku bilang. Aku duduk, lampu gelap. Aku tuh takut tanda bayi kan. Wah lewatinya nih jurku nih. Langsung aku bangun nih suamiku. Kasih mas, iya di sini mas. Ternyata gak ketemu. Gak ketemu tetap. Iya dah nih kada tetamu ambisnya sudah. Ternyata aku gak mau tidur, aku bilang aku gak mau tidur sampai pagi sampai aku menemukan tuh kecoa. Aku ketemu kecoanya di mana? Di badan suami. Dan suami aku lagi tidur, suami aku. Aku bingung membangunkannya. Aku tidak ingin dia terbang lagi. Aku tidak ingin dia terbang lagi. Jadi aku bilang kayak, "Mas, itu dia." Abis itu Mas Bayu nih yang aku kesel dia tuh kayak kipuh loh, uring-uring di bawah nih loh. Jangan kipuh, berdiri, jerku. Berdiri hilang pulang, tapi aku yakin masih ada di badannya.
1: Ternyata
0: dia gini dan jatuh. Nah itunya kecoanya. Kecoanya ini kayak sana kemari dia.
1: Ya,
0: aku langsung langsung mas jerku loh. Akhirnya dia juga kesel loh nih. Akhirnya dicocokkan dia. Jajak. Aku ketawa melihat ekspresinya mencacak tadi. Kayak kesal karena selama ini tidak ketemu untuk kecoa kan. Nah ya Allah bener-bener deh. Saya gak bisa kalau sama kecoa tuh.
1: Padahal kan kecoa ini dia juga sebenarnya aku ingin hidup. Salahku apa?
0: Salahmu adalah kenapa kamu ke tempat-tempat yang bukan habitatmu.
1: Iya.
0: Kayak kemarin di kereta kan bikin orang panik.
1: Iya semuanya pada panik ya kan. Marga satu kecoa aja tuh.
0: Iya, ya Allah rame banget.
1: Tapi kamu punya pengalaman hal yang gak mengenakan gak sih sama serangga ya guys?
0: Ya itu aja tuh sahabat suara. Boleh share di kita ya. 0811 99 33 901.

0: keluarga Indonesia. Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
9: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
14: Iswara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ngomong tuh tadi ngomongin serangga ya. Nah, kemarin saya lihat juga tuh lewat di FYP saya. Ada seorang dokter, ya dia kayaknya guru besar juga ya. Beliau sering ngobrol-ngobrol, pasti Adi tahu deh kalau ngeliat orangnya gitu ya. Jadi beliau tuh ngomongin tentang ketika kita ada ular, dikasih garam tuh ngaruh gak sih gitu? Untuk ngusir.
1: Biar dia ngusir.
0: Kata dia enggak.
1: Tuh kan.
0: Selama ini kita kayak salah treatment sama ular.
1: Ular kan katanya kalau dikasih garam, dia bakal menghindari.
0: Iya, menghindari. Ternyata dia enggak punya sense untuk ngerasain zat-zat tertentu gitu. Cuman dia akan ke suatu tempat ketika dia merasa ada makanannya di situ.
1: Aku takut banget lagi.
0: Misalnya kayak tikus kah atau apa. Jadi kalau misalkan kita ingin terhindar dari ular dimanapun kita berada, jauhkanlah makanan-makanan yang berpotensi untuk dia makan. Nah, misalnya kayak mungkin ada ayam atau ada apa-apa.
1: Buset gitu. Kita mau makan ayam habanari.
0: Iya sih. Maksudnya gimana kayak dong? yang kalau kita di hutan kali ya. Misalnya kalau kita di hutan nih kemah nih misalnya gitu ya. Ngapain sih di hutan kemah? Maksudnya kalau di perkemahan gitu ya misalnya. Kan daripada dikasih garam, mending kita survei dulu di sekitar kita ada enggak potensi-potensi yang sekiranya dimakan sama ular. Kalau ada itu kita jauhin dulu biar dia enggak merapet gitu.
1: Kalau aku mah tetap aja ya namanya ular. Nah, ini juga salah satu binatang yang paling aku takutin banget.
0: Bener, aku takut.
1: Ular dan semua reptil ya.
0: Iya, melata-melata gitu ya.
1: Reptil, mau kura-kura kayak apa tetap
0: enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa, benar, enggak bisa.
1: Bisa banget.
0: Untuk pencinta, oke, kamu pencinta enggak apa-apa, gak tapi apa-apa. Kita enggak bisa.
1: Kita enggak bisa aja. Aku punya satu teman.
0: Bisa.
1: Aku punya satu teman. Teman aku ini dia emang
0: pecinta
1: banget. Jadi aku kaget banget ternyata di rumahnya ada ular python, sumpah demi apapun aku langsung keluar.
0: Gede banget dong. Gede banget enggak?
1: Katanya ini enggak apa-apa, warna kuning itu kan.
0: Aduh, semakin
1: ini
0: warna apa-apa. Kuning makin mengkilat, makin geli itu.
1: Ini enggak apa-apa, katanya ularnya dia udah makan, bodo amat.
0: Oh, enggak mau. Dia udah makan tapi kan dia bisa melilit.
1: Masih lo rawat. Tahu kapan insting liar.
0: Iya, benar, benar.
1: Izin, disclaimer dulu nih, gua enggak ada maksud buat buat teman-teman pecinta.
0: Betul. Ini namanya orang takut tuh enggak bisa dipaksain ya.
1: Aku takut memang jujur takut. Istri aku tuh nah, bini aku melihat ular anak bepoto, ikam aja yang bepoto, aku kada.
0: Aku mau motokan aja.
1: Aku mau motokan gini kada juga, ikam minta tolongan orang aja. Ada apa itu, ikam? Berjalan kan ada tuh.
0: Benar.
1: Pameran-pameran reptile di mall biasanya.
0: Benar.
1: Suka banget. Wah, ada reptile.
0: Itu kok dia pemberani banget ya.
1: Takut banget gua mah.
0: Hebat juga ya si Arisa ya.
1: Aku tidak mau. Biar saja aku dibilang. Aku biar saja dibilang cemen, nggak apa-apa.
0: Pengecut nggak apa-apa. Yang penting jangan.
1: Aku nggak mau. Apalagi kalau kau kubur binata

0: apa tuh, kita harus, kita memang benar-benar harus melewati zona reptile itu.
1: Aduh, itu pasti merinding banget ya.
0: Sepanjang jalan gue mau tutup gini-gini aja nih. Kiri kanan.
1: Aduh.
0: Kayak kacamata kuda. Dan gue cepet-cepet langsung.
1: Tapi kamu, anak kamu juga sama kayak kamu, tau gak?
0: Suka dia.
1: Oh berarti dia nurun-nurun mamanya ya.
0: Buset.
1: Emang suka.
0: Gak bisa gini. 281 kalah.
1: Iya kalah.
0: Akhirnya aku duluan ke yang ini, ke yang mana? Yang ke zona yang
1: enggak ada. Selanjutnya,
0: selanjutnya duluan bawa gua.
1: Bener.
0: Mending gua ikan kata gua. Daripada ngeliat ini.
1: Iya.
0: Mohon maaf banget nih.
1: Thank you banget. Langsung merinding ngomongnya lo, sahabat suara.
0: Enggak bisa.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Lanjut lagi ya, dokter yang saya bilang cerita tadi yang ngomongin soal garam gak ngaruh sama ular. Apa dia tuh? Bilang juga selama ini kita kalau ada orang yang kena bisanya ular, itu kan kita hirup gitu ya.
1: Diisep.
0: Kayaknya salah, gak ngaruh.
1: Terus gimana dong?
0: Yang keisep justru darah, jadi kayak
1: iya.
0: Karena si racunnya itu ternyata saya lupa ya. Sahabat Suara cari aja. Jadi si bisanya itu masuknya ke tempat yang lain sebenarnya gitu. Tapi
1: ke tempat saluran yang lain. Lain-lain.
0: Atau
1: darah nggak sih?
0: Ya, entah masuknya ke saluran apa. Makanya kan akhirnya kan langsung biru gitu kan. Tapi misalnya kan, itu.
1: Katanya bener nggak sih kalau di kalau misalnya ada yang kayak
0: diket,
1: langsung diket biar nggak nyebar.
0: Nah itu aku nggak tahu ya. Cuman kebanyakan sih yang kasus-kasus itu nggak ada yang ini ya berhasil.
1: Tapi kan ada
0: ya
1: tuh yang digigit di kelingking kan.
0: Bener, terus bener.
1: Ingat terus tiba-tiba kelingking itu kayak mengering gitu.
0: Betul. Pokoknya kalau dihirup yang
1: putus.
0: Pokoknya kalau yang dihirup itu nggak ngaruh deh. Yang ada kita malah nyerap yang lain-lain di dalam darah itu.
1: Salah. Deh, salah. Banget ketemu.
0: Bener. Ah nggak mau ah. Nggak mau.
1: Nggak mau.
0: Tapi pokoknya ya ini ya kita ngelihat orang-orang yang bekerja dengan ular yang berbisa, bahkan sempat kan ada kejadian yang penyanyi dangdut itu Ardi
1: ya.
0: Itu kan sedih banget ya waktu itu ya. Padahal dia udah biasa loh main sama, maksudnya nyanyi bareng sama ular itu udah biasa. Tapi hari itu ya kamu, yang kamu bilang tadi, insting liarnya kita gak pernah tahu.
1: Bener. Itu yang maksudnya aku respect sih sama Panji si petualang.
0: Gila keren sih kata gue.
1: Gue respect banget sama Panji.
0: Kita memang harus mempelajari treatmentnya ya.
1: Betul, karena dia tahu bener how to treat.
0: Dan dia mungkin udah ngerti juga di kayak, wah ini arahnya mau kemana nih.
1: Betul, nah dia udah tahu. Jadi emang bener-bener kalau yang kayak gini-gini, emang bener-bener harus orang-orang yang bener-bener apa ya, dia tahu, dia spesial, spesialis lah. Spesialis untuk bisa menangani hal itu gitu loh.
0: Betul.
1: Tapi aku juga respect sama para damkar-damkar.
0: Betul.
1: Yang selalu siap sedia.
0: Garda terdepan.
1: Kalau misalkan,
0: ada ular.
1: Iya yang paling
0: pertama. Betul. Atau ada apa gitu ya. Sering-sering sih biawak ya masuk sekarang ke rumah ya.
1: Itu di biawak di komplek aku. Kalau misalkan ada biawak rumah stop dulu.
0: Stop dulu.
1: Even pakai mobil stop dulu. Kagak mau. Gua biar dia lewat dulu aja.
0: Yuk lewat yuk ya biawak lewat yuk.
1: Gitu. Lewat dulu pokoknya. Gua kagak. Sumpah gua langsung kayak tiba-tiba ngeri mendadak.
0: Itu masuk reptil juga ya dia.
1: Reptil masih, dong pak.
0: Reptil dong itu ya.
1: Masa itu disama-samain sama ayam.
0: Gak bisa.
1: Gak bisa dong.
0: Aduh,
1: gimana sih?
0: Aduh.
1: Capek lah pokoknya.
0: Bentukannya kayak begitu.
1: Apalagi kalau kayak kecoa-kecoa itu kecil ya padahal dia ya.
0: Ya itu kecoa.
1: Makanya kalau misalkan kamu tuh guys, salah satunya ya paling gak tuh kamu harus bersedia semprotan.
0: Atau kayak kapur barus itu ngaruh.
1: Sama juga bener tempat-tempat yang kelipit-kelipitan.
0: Nah biasa
1: yang
0: kan kita kalau di kamar tuh kayak kamar saya kan, karena kamarnya juga kecil ya, biasanya tuh numpukin barang
1: atau di sela-sela,
0: gitu.
1: Kasur.
0: Bener. Nah itu
1: biasanya tuh
0: preksain aja tiap
1: tuh,
0: hari.
1: Maintain banget tuh gua.
0: Bener tuh, biar kita ada tidur kayak begitu. Tiba-tiba kayak kejadian kayak saya
1: bah. Dan dia juga bisa nyelip di AC.
0: Iya masalahnya tuh dia bisa nyelip-nyelip itu.
1: Karena di dalam AC itu kan biasanya juga kalau misalkan kamu lihat tuh ada video-video orang yang bersihin AC. Itu ada telur-telurnya di situ, dia nyimpannya di situ.
0: Aduh kan, takut banget ya. Tuh sahabat Suara ya harus
1: deh. Oh, maintain aja guys. Kalau kayak AC, kalau punya kamu punya AC di maintain. Terus juga tempat-tempat yang ada-ada gini di maintain aja juga.
0: Jadi ada buncu-buncu pojok-pojok tuh ya.
1: Belum misalkan udah melihat ada telur-telurnya,
0: betul.
1: Ya udah semprot-semprot aja dah.
0: Bener.
1: Bukan biar kita maksud buat matiin kagak, cuman ya, biar kita semuanya damai sejahtera.
0: Biar dia pindah deh gitu ya.
1: Gitu, ya. Ya.
0: Thank you dulu ya sahabat Suara kirim salamnya ya. Latif, ada Latif nih.
1: Ada Latif di Banjarmasin, alhamdulillah Rabbil Alamin. Latif apa kabar guys? Semangat katanya buat semuanya yang akhir bulan hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Oke deh.

0: Amin ya robbal alamin. Pamit dulu ya guys.
1: Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
6: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat siang sahabat suara, menemani kamu kembali di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Ada Irzan Anggoro ya. Tenang aja, gak usah panik, gak usah pusing. Irzan akan nemenin dengan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Ada siapa? Mari kita dengarkan di lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima. Akhirnya Rizky Febian kembali lagi nih sahabat suara, merilis single terbarunya. Mungkin kamu sedang jatuh cinta, coba dengerin lagu dari Rizky Febian, Aduh Pandang.

Lalu juga ada Salma Salah Sabil merilis single terbarunya. Mungkin ya ngerasa orang itu selalu yang dilakukan tuh gak pernah salah. Jadi terilislah lagu ini, Maha Benar.

Dan di lagu yang kelima, kita punya Sakit nih sahabat suara. Maju satu-satu. Ayo, mana yang berani maju? Ini, satu-satu. Jangan rame-rame katanya. Saya buat sahabat suara review 5 lagu.

0: Nah itu dia sahabat suara, kita udah mendengarkan di 5 lagu pertama ya. Untuk reviewnya, buat kamu yang penasaran, mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama dulu, Rizky Febian, Ado Pandang.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini kita dengarkan lagu yang ke-6 dulu ya, sampai lagu ke-10 untuk review di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Ini dia. Ada Devano juga kembali merilis single terbarunya nih, sahabat Suara. Mungkin kamu lagi lupa gitu ya, nih dengerin lagunya Devano.

Lalu salah satu musisi Indonesia yang juga udah lama dan lagunya udah sering banget dipakai untuk FTV-FTV zaman dulu ya. Ini dia ada Elemen dengan lagu terbarunya Asa Yang Sirna.

Traffic Jam nih sahabat suara. Mungkin kamu lagi rindu dengan seseorang, lagi bertanya-tanya gimana kabarnya. Coba deh suguin lagu ini dengan judul lagu terbaru Traffic Jam. Hai, apa kabar?

0: gitu ya. Silakan dengarkan lagu terbaru dari musisi Indonesia. Terima kasih selalu dengerin di Suara Banjarmasin, karena cuma kita yang selalu setia nemenin kamu setiap harinya ya. Ini dia spesial buat sahabat Suara di lagu yang ke-6. Love you.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bila banyak masalah hidupmu,

pelan-pelan saja. Satu lirik yang agak ambigu ya. Lepaskanlah ikatanku. Itu ada dua kemungkinan tuh. Lepaskanlah ikatanku. Apa aja yang diikat? Pertama, lepaskanlah ikatanku itu pasti kangkung ya. Atau satu lagi,

makan siang apa ditemenin sama Mas Kunto Aji, Rona Merah Langit. Jangan lupa akhir bulan, jangan lupa jajan apapun itu. Tapi semangat yang buat gajiannya tanggal 6 dan tanggal 9.

masih menemani sahabat suara yang baru aja join, yang baru aja turun dari mobil. Udah mau turun dari mobil, tenang. Kamu masih tetap bisa mendengarkan iSuara melalui web streaming di iSuaranetwork.com/streaming. Spill sedikit aja, nanti jam 1 siang bakal kedatangan teman-teman rame. Ada 3 orang, tapi ini ramenya rame banget. Semoga saya ada tenaga untuk menghandle mereka bertiga ya. Mereka akan memperkenalkan film yang mereka perankan di dalamnya dan besok akan tayang. Tapi tungguin aja ya. Jam 1 siang nanti.

Setelah Nike lah ya dengan main-main gue. Dan Dodo Arahab masih nemenin kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara, suara warga Indonesia. Yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming

0: boleh telat. Makan siang gak boleh telat. Ngomongin makan siang, spill apa menu makan siang sahabat suara. Silakan bisa di 0816-1141014 atau bisa juga di komennya live TikTok at iswara.network. Dan Mesya Khanna menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara jangan lupa mengisi air minum, stretching ke toilet, atau juga beli makan siang. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Apakah sudah memesan makan siang, sahabat suara? Karena sudah jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masuk ke putaran kedua di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. It's time for lunch. Aduh pusing pala. Deketin belnya ke mic. Udah gitu, ini kepala dibalut dengan headphone. Dodo Harahap, kuping kamu itu ya tidak diasuransikan.

asik. Siap dimainkan juga ya. Kenapa Pasto muncul dua kali sih? Bukan.

0: mixing udah rapi-rapi rusak karena salah ngeklik. Ya udahlah ya. Namanya juga live, bukan recording ya, yang namanya radio ya. Jadi ada error-error dikit, that's a human thing. Yang ini adalah efek rumah kaca, ERK dengan Cinta Melulu. Dodo Harahap masih nemenin kamu melulu sampai jam 2 siang hanya di...
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan dua lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, Mako dengan Hidupmu. Habis ini muncul itu Pasto, Adrian Halif, Efek Rumah Kaca. Selamat makan siang, sahabat suara. Makan yang enak, kunyah, senikmat mungkin. Ceritain juga rasanya di live TikTok @iswara.network. Oke? Okay?

lagu langsung kita rencengin ya. Dalam rangka colongan makan siang. Karena nanti jam 1 siang saya harus mengeluarkan tenaga ekstra sahabat suara. Karena akan ada 3 pemain film. Apa sih namanya? Lupa, takut salah nyebut. Warga Rusun 609. Tuh nyaris kan ya nomor kamar saya yang disebut.

nongkrong bareng di live TikTok. Halo, apa kabar Rosi, Aulia, Fahri, Narowi, Mama Adriel, Mommy Dina, banyak mama-mama ya. Hana Harahap, hai, gak tahu ya sama. Namanya, ya ampun. Ya sudahlah ya, dua lagu tadi akan dimainkan setelah Run dengan Nothing Lasts Forever. Dodo Harahap juga Nothing Lasts Forever. Sampai jam 2 siang aja di Iswara.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lumayan ya diajak flashback barengan sama potret nyanyi-nyanyi lagi. Dari intronya itu, awal lagu itu ingatnya di momen apa, sahabat suara? Ketika lagunya muncul, neng, neng, neng, neng. Coba kita mainin lagi ya, kita mainin lagi, kita mainin lagi ya. Ketika intro yang ini muncul, is. Ini kualitasnya kualitas kaset lagi. Pakai testcam ya pasti ya, di ripping ya. Tahu banget. Kalau saya tuh ingatnya MTV Ampuh, ajang musik.

Pesta Pora. Oh, ngomongin di Pesta Pora, Bale tuh gabung sama NPD, New Pusat Dunia, Pusat, New Pusat Dunia. Nyanyiin lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Masih ada muscle memorinya Bale, ya, jadi boy band. Ya kangen.

0: Copet. Kemarin dia tampil juga di Pesta Pora, sedap ya, masih bisa muter-muter ya Bal ya. Kangen Bal sama boyband-boybandan Bal, gas lah ya. Break dulu ya sahabat suara, nanti bakal balik lagi. Dan mau ngingetin jam 1 siang bakal hadir 3 pemain film Warga Rusun 609. Ada Ranti Maria, ada Papam, dan juga ada Teh Sarasehan. Sesaat lagi
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Tuh. Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedengar. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, menuju ke jam 1 siang ya. Kita akan ngobrol sama cast dari film Warga Rusun 609. Ada Pam-Pam, ada Ranti Maria, dan juga ada Tessa Rasehan. Nanti mereka akan siap-siap dulu. Jadi ya, ini akan tayang secepatnya alias besok. Yang pastinya nanti ngobrol-ngobrol bareng. Isi ceritanya, keseruannya apa aja. Ya, tungguin.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Warga, ini ketemu warga, ibarat kata. Karena ya seperti yang udah diinformasikan tadi ya, kita akan ngobrol sama warga. Ya, ada yang nyanyi. Oh, kok ada suara tadi bener gak? Dengar gak? Oh enggak.
1: Hah? Hantu.
2: Oh, horor banget.
1: Jangan
2: sih.
1: Kayak gitu.
0: Bener. Sahabat suara, dengar gak? Tadi ada enggak ya? Oke, baik, kita lupakan. Lantai berapa sih ini? Bukan lantai 8 kan ya? Dodo harap sekarang gak sendirian sama suara. Kalau lihat di live TikTok sudah ada teman-teman dari Kes Warga Rusun 609.
3: Halo.
0: Bagaimana keseruan dari rangkaian untuk film ini? Karena di TikTok FYP loh kalian. Iya, aku kayak oh my god seru sekali. Yang pada udah menceritakan karakter siapa aja. Nah, kali ini lebih intimate lagi sahabat suara. Karena teman-teman bisa bertanya juga sahabat suara ke ada. Wah, langsung aja kita kenalan. Ada Ranti Maria. Hai. Halo, kamu halus sekali. Newlywed.
2: Oh, kita memang semuanya soft spoken.
0: Oh, soft spoken.
4: Iyanya maksa.
0: Iya. Terus juga ada Papam.
5: Hai.
0: Itu ya soft spoken bener ya.
2: Soft spoken.
0: Lalu ada dua and only. Ya. Ada Tessa Rasehan. Hai, selamat datang. Gimana baterainya masih penuh ya? Semenjak tadi kan udah di sebelah di The Rockin' Live ya. Tahu nih sahabat suara juga, "Dok, pindah dulu ya ke sebelah ya menonton Tessa Rasehan sama Papam sama Intar juga ada di sini aja." Number ini masalahnya. Oke, film Warga Rusun 609.
5: Betul.
0: Ini kalau dari judulnya berarti satu hunian tinggi.
5: Mm-hmm.
0: Keramaian warganya itu ada suatu konflik. Nah, konfliknya ini apa sebenarnya di dalamnya?
2: Konfliknya itu bukan bisa dibilang konflik, suatu kejadian misterius.
0: Oh.
2: Ya. Di mana alam gaib dengan alam kita ini yang real emerge bersatu. Dan akhirnya warga rusun ini ribet. Kalau dibilang tinggi benar, warga rusun harus naik turun tangga 6 tingkat.
5: Ya betul.
2: Okay. Ya, dan lantai dasar 609 turun lagi, turun lagi, turun lagi. Jadi ini film ada semacam kayak high rocks-nya. Horornya,
0: ya. Fear factor-nya ada ya?
2: Ada, semuanya ada. Gitu.
0: Semua lengkap. Semuanya jadi lengkap
2: konfliknya
0: ya.
2: Konfliknya antara alam gaib sama alam alam itu tuh alam nyata.
5: Nyata.
0: Alam nyata. Oke, ini berarti film horor berbalut komedi atau emang udah horor komedi aja
2: sekarang? Atau komedi berbalut horor ya?
4: Ya betul. Bisa.
2: Gimana jadi?
4: Beda-beda ya. Jadi kayak kalau ditanya porsinya berapa-berapa, kalau aku bilang komedinya 100%, horornya juga 100%.
2: Oh. Kisah cintanya pun ada. Jadi ini film isinya 300%.
4: Jadi tiba-tiba kita bisa ngelihat orang lagi mesra-mesraan. Tiba-tiba satu detik kemudian kita ngejerit ada setannya. Tiba-tiba satu detik kemudian kita ketawa gitu.
2: Jadi mendingan lu jangan bawa gebetan.
0: Kenapa?
2: Atau takutnya lu lagi PDKT, semua ekspresi jelek lu keluar. Lu gini.
0: Nangis tar.
2: Enggak bisa jaga
0: jaga image gitu. Ya. Oke, berarti nih yang kasmarannya ini yang memerankan atau mendapatkan scene-nya adalah
2: Mawar Melati.
4: Kita bestie.
2: Pak Anjay sama Gugum.
0: Oke, ini kita kenalan dulu karakter-karakternya. Karena sahabat suara kelulus, apa ini ada Mawar Melati semuanya indah.
2: Besok
0: ada
2: nonton.
0: Oh, besok ya?
5: Iya, betul.
0: Besok. Oh, malam Jumat.
2: Oh iya, pas loh.
0: Pas tadi ada yang ada yang Nah, tadi di kuping aku ada. Mungkin
2: bohong.
0: Tadi.
2: Ini pernah aku tahu.
0: Enggak apa-apa, Teh. Aku kan siaran di sini awalnya. Ini sedikit ya sebelum cerita. 2025 rebranding suara. Pendengar ada yang bilang, "Do, tadi opening berdua."
4: Kaca suara dia.
0: Aman, tenang teh ya. Seru ya radio itu ya.
2: Iya, pernah lagi syuting ada tikus lewat.
0: Oke, kita kenalan sama karakternya dulu. Nanti kamu memerankan?
6: Aku memerankan Bunga.
0: Bunga.
6: Iya, Bunga ini cewek independen.
0: Iya,
6: yatim piatu.
0: Oke.
6: Terus dia haus kasih sayang ya, karena udah enggak pernah punya orang yang menyayangi dan disayangi oleh Bunga. Ya,
0: Oke.
6: Sendiri banget. Terus akhirnya dia ketemu Arka.
0: Arka itu yang memerankan?
6: Memerankan sama Kak Morgan.
0: Morgan, oi, ya,
6: akhirnya
0: okay.
6: Jadi cinta, terus perjalanan cinta mereka berjalan, terus Bunga somehow meninggoy, ditemukan di unitnya 609.
0: Oh, wow.
6: Berbarengan dengan rusun itu sendiri mau digusur buat dibikin jadi mall.
0: Rudet ya permasalahan.
4: Oh, iya. Rudet, tapi menurut tapi kita enggak. Tuh relate.
0: Mm-mm. Oh, iya?
4: Lu
0: oh.
4: bisa nemuin masalah ini di kehidupan sehari-hari.
6: Iya, pergusuran itu di mana-mana.
0: Betul.
6: Perbucinan juga.
2: Perhantuan pun kayak lu bilang tadi baru siaran sini ada suara-suara. Kan
0: ada. Adanya, nyata adanya di Indonesia ini ya.
4: Tidak diada-adain, tapi itu emang ada.
0: Nah, kalau Papam sendiri?
4: Kalau aku sebagai melati.
0: Bentar, Bunga melati. Oke.
2: Anggrek. Nini-nini.
0: Ungu nempel di tembok.
4: Bukan sedep okay. malam ya. Sedepnya malam doang. Jadi aku sebagai melati yang which is tadinya castingnya sebagai Bunga tapi gak diterima. Jadi bikinin jadi
2: kita
4: Bunga melati.
2: Kita semua casting sebagai Bunga.
4: Iya, jadi aku sebagai melati yang which is melar tapi pretty.
0: Oh. Oh, bagus.
4: Iya, dan aku di sini partneran sama Mawar, si Keanu.
0: Gitu.
4: Kita berdua pemilik salon di rusun tersebut.
0: Duh, seru.
4: Ya, seperti layaknya di rusun pasti ada orang yang buka tempat makan, iya, laundry. Iya. Kita buka salon di situ.
0: Okay.
4: Dan ketika salon kita udah berjalan dengan baik, ternyata rusun kita mau digusur.
0: Yeah. Ah.
4: That's why akhirnya kita menolak untuk penggusuran itu terjadi.
0: Okay.
4: Nah, tapi di tengah-tengah kita lagi menolak, ada yang Matthew,
0: Matilda.
4: Matilda, apapun itu bahasanya verbnya ya.
0: Yeah.
4: Ada yang meninggal yaitu si Bunga ini. Gitu. Jadi ya udah, masalahnya di situ dah.
0: Mulai bermula bergerak ceritanya di situ ya.
6: Tadinya anteng-anteng aja gua ngusun ini. Sumpah, itu di belakang Kak Sarse ada makhluk hitam-hitam.
0: Itu kru.
4: Emang ada.
0: Enggak salah ya.
4: Enggak usah gitu.
0: Agus Highlander, kamu Highlander banget ya, mohon maaf. Bapak udah langsung kesel banget.
4: Gitu.
0: Nah, kita akan tanya nih. Katanya penakut semua, gimana dengan situasi syutingannya nanti gitu ya. Tapi dari Papam sendiri yang muka udah tegang sendiri kayak Mawa sendiri ya. Ada apa lagi di sini? Teh Sarah, kamu memerankan Olga kah? Bukan kan? Sepatu roda ya, udah enggak
2: ya. Pakai sepatu roda. Ya, udah dengkulnya udah masalah.
4: Karena udah ada Olga juga situ. Olga Lydia.
0: Oh iya.
2: Ibunya Morgan.
0: Oke, Teh Sarah karakternya apa?
2: Salah satu ibu rusun, Bu Wakti, gengku itu Ibu Nurjana, itu Galabi, sama Galabi Ibu Tahira. Puti, itu Ryuka Bunga. Kita ibu-ibu yang kepo, ribet, asbun, riwah.
0: Masih kayak film sebelumnya, seorang tante-tante yang ngeselin gitu, masih seperti itu kah?
4: Kalau yang itu ngeselin, ini nyebelin ya.
0: Kok nempel sih tuh?
2: Aku masih nanya nih, Pak Sunil maksudnya apa ya?
4: Saya tidak memaksa kamu untuk acting, kata
0: Pak. Tapi ternyata natural.
2: Kamu udah capek, ya udah just itu.
0: Ya, oh betul. My God, oke. Okay. Dan kemarin 22 kota udah screening duluan ya?
4: Ya.
0: 26-27 September. Pecah gak sih itu, gimana reaksinya?
4: Alhamdulillah hampir semuanya sold out yang kita datengin.
2: Semua ketawa.
0: Mereka berbayar ya, berarti emang.
4: Iya dong,
2: iya.
0: Wow.
2: Sampai hari ini mereka belum berhenti ketawa.
4: Lebih kena sarap gitu.
2: Lagi lewat. Jadi lagi ada masalah memang di rumah pada ketawa mulu.
0: Ini sih kalau penyiar sih ngomong sendiri gak sampai keliling juga ya. Ini sampai ketawa sampai kelar juga. Oke, di premisnya tadi adalah ketika semua sudah berjalan lancar dari segi bisnis salon segala macam dan warganya juga lagi tenang tentram, tahu-tahu ada yang meninggoy dan juga ada yang mau menggusur. Apa sih yang membuat ini beda dengan runutan film-film horor sebelum-sebelumnya yang di 2026 ini tayang atau yang komedi? Yang membuat
4: karena
0: beda.
4: Ini horor plus komedi. Itu plus ada romansnya juga. Jadi menurut aku itu satu film kayak lagi nonton 3 film sekaligus gitu. Komplit banget. Dan ini tuh light. Buat kita yang meranin, buat kita yang udah baca readingnya gitu. Sampai gini, ini pengalaman gue pas nonton kemarin abis premiere ya kita, karena kita udah baca skripnya, kita udah tahu abis ini runutannya kemana, abis ini kemana. Pas lagi nonton tiba-tiba kayak, hah ini udah sampai scene ini? Kok udah mau abis aja gitu? Kita kayak, gue pribadi kayak gak ngerasa kayak cepet banget ya ini film, tiba-tiba udah selesai aja padahal kita filmnya 1 jam 40 menit gitu. Oh. Jadi kayak benar-benar gak kerasa banget gitu. That's why kayak menurut aku itu slide itu sampai lu kayak time fly fast banget disitu, kayak yang gak kerasa. Jadi harus banget ditonton, sereceh itu, sesimpel itu, gak perlu mikir banyak.
6: Iya, walaupun konfliknya banyak, bertubi-tubi gitu ya di dalamnya, tapi gak mikir kita nontonnya, kita enjoy aja, enjoy, ketawa.
2: Dan gak, saya ngelihatnya bukan komedi slapstick ya, maksudnya situasional.
4: Betul.
2: Ya. Di saat percintaan kita berasa so sweet. Di saat bagian horor aku tutup mata karena emang dia serem banget ya.
0: Oh iya.
6: Dari syuting juga aku diusir-usir. Kita enggak mau ngeliat make up.
2: Karena make up-nya tuh satu, enggak yang make up yang hantu yang gimana gitu, cuman ngeri gitu loh.
4: Enggak perlu matanya keluar-keluar, mulutnya gimana-gimana, serem aja ngeliat dia.
2: Dan di saat lucu warga rusun ribet, kita bisa ketawa gitu. Jadi menurutku momen-momennya itu emang pas menurutku ya.
6: Aku sih assembling-nya juga sih menurutku.
0: Iya, rame banget ya.
6: Rame banget, rame dan banget. Pemain-pemainnya tuh kayak megang banget karakter masing-masing.
0: Berarti berarti komedi ini kekuatannya di ini ya, di skenarionya ya, di penulisan.
4: Iya, skenario.
0: Karena juga. Di apa di trailernya aja tuh cuplikannya kayak gitu, yang terakhir itu yang ending tuh si siapa ya tadi lihat
4: Mawar Melati.
0: Oh enggak, ada pokoknya apaan gini dari Tower of si skripnya itu ya, ternyata.
4: Iya, benar.
0: Oke, kita akan cek lagi nanti bagaimana ketika ya, ketiga case ini ada di lokasi syuting, adakah kejadian seru? Adakah retake-retake gara-gara susah nahan ketawa, sahabat suara ya? Nanti kita lanjut lagi. Pastikan bareng sama Dodo Harahap, Teh Sarah Sehan, Ranti Marian dan juga Papam di Iswara Suara Warga Indonesia.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga bisa nonton di belakang musik kalau lagi main ya. Kita ngobrol juga di @iSuara.network. Hai Glenka. Kak Sarah pernah nggak main bareng Tante Susana?
1: Belum. Dan enggak ya, karena udah nggak ada.
0: Aku nggak komen yang
2: belum
0: itu.
2: Pernah. Okay. Rumahnya loh. Oh, kamarnya iya.
1: Oh ya?
2: Iya.
0: Sewangi itu? Emang?
2: Iya, ke kamarnya almarhumah.
0: Iya, sewangi itu?
2: Kita ke, apa, kita sampai ziarah juga ke makamnya. Iya.
1: Mistis?
0: Ya, melati, enggak. Melati. Ya,
2: alhamdulillah kan kalau di situ kan enggak apa, kita rame-rame ada kru juga.
3: Enggak berasa.
0: Oke. Okay. Nah ini warga Rusun 609, syutingnya di lokasi di daerah
1: Petamburan.
0: Berarti emang Rusun Petamburan itu ya?
1: Iya.
0: Wow, di lantai berapa sih itu lokasi?
2: Masih ada lagi sih
4: satu.
2: Enggak, dua, yang satu lagi rooftop.
0: Oh, kamu. Oh, beda lokasi.
4: Iya, aku yang satu.
2: Kita mah di 6 ya.
0: Ada adegan naik turun tangga itu.
1: Ada banget.
2: Lari lagi.
0: Heeh. Enggak, untung enggak retake banyak ya. Berapa apa ada?
1: Lumayan.
0: Oh, rumah.
2: Karena di retake-nya bukan karena kita yang salah, karena tiba-tiba kita lagi lari, tiba-tiba ada suara kereta.
0: Ya iya.
2: Karena kan itu dekat rel kereta.
0: Teknis ya.
2: Apa namanya, tantangan kita adalah bagaimana kita syuting dikasih waktu cuma berapa menit, let's say 3 menit nih. Oh, karena kalau di luar 3 menit keretanya lewat. Jadi kebayang kalau ada yang salah tuh dibulinya kayak apa.
0: Paham. Aduh, itu siapa yang adaptasi itu siapa? Gimana teh?
1: Siapa yang adaptasi?
2: Bunga.
1: Kata-kata siapa adaptasi?
2: Teteh.
0: Aku juga udah ngebayang pasti ini sih yang udah lama ya pasti ya.
2: Adaptasi dong.
0: Teh itu gak sadar teh kalau ngomong kayak gitu teh.
1: Yang ribet pernah kita naik turun tangga. Pas turun Aming paling depan.
0: Oke.
1: Okay. Udah di-cut. Okay. Jadi maksudnya supaya kita enggak turun terlalu jauh, supaya naiknya enggak terlalu naik. Aming ada sedikit masalah dengan pendengaran toh. Jadi pas cut dia enggak dengar. Okay. Kita kan juga konsennya ngikutin Aming.
2: Yang di depan.
1: Jadi kita turun.
2: Kita dari tadi.
1: Berasa kita naiknya kan Aming gara-gara lu. Ya udah gitu.
0: Endingnya ada bloopernya gak sih di filmnya?
2: Ada.
0: Oh, itu gak boleh dilewatin.
1: Makanya
0: ya.
1: Makanya kalau nonton film itu jangan langsung pulang pas selesai. You have to wait sampai
2: benar-benar kelar.
0: Kita lihat tuh kebablasan larinya tuh ya semua.
1: Ada door prize soalnya kita.
0: Gak dong. Masa ngebebanin bioskop. Setiap jamnya dia in magic chair. Oke. Di sini kan warga mati-matian nutupin teror hantu dari Pak Bahlil.
2: Ya.
0: Siapa yang meranin Pak Bahlil?
2: Bang David.
0: Nurbianto.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin David Naif dong.
0: Oh betul. Aku rela nanti ya.
1: Atau David Copperfield.
0: Wah, ngilangin itu kan. Dong. Makin angkatan ya. Nah ini sekeos apa? Atau di scene apa yang syutingnya keos banget dalam adegan, ya misal kayak bunga, hantunya bunga muncul gitu. Ada gak adegan yang chaos banget yang sampai
2: pasti lari-lari ya.
1: Ada gitu. Yang kita lari kemana, bunga ada. Lari ke situ, bunga ada. Terus kita lari ke satu kamar rusun, itu kecil. Kita mau ngumpet tuh.
2: Dia ada.
1: Kita malah, jadi itu lucu sih, itu chaos banget. Kata dia cuman
4: karena rame banget ya, terus larinya itu kan.
2: Iya,
4: larinya.
2: Dan udah itu juga gak segede itu kan.
0: Itu.
1: Ruangannya kecil juga yang kita jeri-jeri juga dibikinnya kecil kan. Jadi itu lumayan, apa, Mas Herwin mesti ngatur kita kemana. Terus
2: biar safety juga. Betul, tapi kelihatnya kayak misalkan di situ sepertinya chaos banget ya pas di tayangannya. Tapi ternyata pas lagi syuting tuh gak se-chaos itu. Kita masih bisa ada ruang lah untuk lari apa gitu. Hebat timnya.
0: Oke. Ini semuanya kalau bisa dilihat dari semua case-nya itu adalah powerful semua. Mau dominan ibarat kata kalau dari segala macam. Ada yang susah retake mulu gak? Siapa oknum itu yang retake mulu? Kayak dia lucu banget sampai kita harus mungkin sebagai hantu yang harusnya gak boleh ketawa. Nahan tawa itu berat kan ya. Gak boleh tuh shoulder bounce ya. Jadi ada gak momen itu yang kayak kamu?
4: Aku beberapa kali Ranti. Sih, aku beberapa kali ketawa.
0: Okay.
4: Karena kan sebenarnya kita udah reading, mungkin itu yang membuat kita jadi pas syuting tuh pakem, jadi gak
2: terlalu banyak
4: ulang. Cuman memang kadang-kadang kok kalau nggak dikat-kat sama Bang Erwin malah makin nambah ini dialognya gitu kan.
2: Terusin aja dibablasin.
4: Karena aku nggak siap. Jadi aku suka ketawa.
0: Okay.
4: Terus kalau misalnya lagi, aku kan harus still banget ya. Cuma kalau mereka lagi berekspresi, kadang-kadang aku kayak keikut gitu. Kak, nanti jangan gerak, itu nyakram gerak gitu loh. Jadi kan
1: lapar ya.
4: Iya lah, nggak bisa. Lucu banget soalnya kak.
0: Apalagi celetuk. Itu skrip boleh improve banget.
2: Enggak, karena kita udah reading, udah reading berkali-kali dan pas syuting itu udah ada pakemnya. Cuman masih ada beberapa ruang untuk improve. Masih bisa diobrolin ke Pak Herwin gitu, "Pak, kita mau gini-gini gimana?" Tapi Pak Herwin juga tegas kalau menurut Pak Herwin enggak butuh penambahan. Masih dikasih tahu enggak usah gini-gini, udah cukup begini aja gitu.
1: Pas di lokasi sih kita enggak nambah improve dialog, mungkin lebih dari gerak-gerik atau gimana, cuman kita usahakan untuk enggak juga, kita ikutin aja arahan dari Mas Herwin.
2: Cuman gitu. Mungkin ada celetukan-celetukan yang akhirnya keluar gitu, karena ya itu seperti yang tadi Ranti bilang, ada apa kekosongan pas sebelum di-cut gitu kan. Enggak mungkin kita diem krik-krik gitu kan. Jadi kita kan siap scene per scene gitu kayak, dan ternyata celetukan itu malah di highlight banget dipakai gitu. Kayak ada satu momen aku Pak Bahlilnya, "Saya akan paksa kalian di trailer juga ada." Terus kayak kan udah sepi dapat, terus akhirnya aku nyetuk, "Pak, jangan dipaksa dong, Pak."
0: Itu gitu. Itu.
2: Itu makanya gitu. Ternyata aku kaget, oh itu dilolosin gitu. Dan ada balasan dari Aming juga, "Ih, bandel banget sih kamu gini. Itu juga sebenarnya kita enggak kalau itu dipakai gitu.
0: Oh, jadi sebuah scene itu gak akan di-cut supaya bisa keluar yang mungkin bisa lebih lucu atau lebih
1: ini. Kadang-kadang Mas Heru juga nunggu aja mereka bakal ngapain nih gitu. Kalau
0: kalian sadar itu kalau ini harusnya udah di-cut nih kok belum gitu.
2: Tahu kan dialognya.
1: Kita tahu dialognya, cuma kalau masih
0: takut banget.
1: Kita ngapain? Tapi kalau aku sebagai buati enggak itu. Aku daripada enggak lucu.
0: Main aman.
1: Aku bukan komedian.
2: Tapi untuk ngomongin lucu enggak lucu, menurut aku ini komedinya tuh kita berasal dari background yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari stand up comedian yang dengan punya pakem komedi seperti mereka biasa lakukan. Ada yang berasal dari influencer yang emang komedinya kuat dari mereka sendiri gitu loh, dari auranya mereka.
0: Influencer itu si Keanu sama Ryuka.
2: Terus si Dustin gitu-gitu.
0: Dustin yang batuk mulu.
2: Iya. Terus juga ada dari host kan, ada Tessara, ada aku, ada Tendi. Jadi menurut aku tuh
4: beragam
2: banget.
0: Tendi Indi Baren.
2: Iya.
0: Ini jadinya apa sih ini film? Kok rame banget.
1: Dia tuh mantra aja kan, kemarin gue ngobrol lu mantra. Itu dibebasin, jadi misalnya mungkin dikasih lu mantra, cuman ya udah lu terserah gitu.
0: Seru banget.
2: Jadi lucu banget.
0: Mantra itu si siapa yang mantra itu dukun. Siapa dukunnya?
1: Indi. Ada Indi, Dustin.
0: Oh my god.
2: Lolok.
0: Stand up comedian Medan itu. Ya Allah ya Karim, ini gimana jadinya pas syuting?
2: Ada bule juga.
1: Mereka sebelum syuting dikirim ke Gunung Kawi.
0: Oke. Nih tokoh Tessara dan Ranti, penghuni rusun, kan punya warna yang komedi beda-beda nih. Dari kacamata Ranti
1: itu
0: dan juga
1: itu tokoh saingan loh, orang gak banyak yang tahu loh tentang tokoh apa Bunga sama Buati.
0: Oh ya?
1: Iya, sebetulnya
2: ngarang.
1: Ini aku spill dikit aja.
0: Boleh.
1: Sebetulnya Arka itu awalnya jatuh cintanya ke Buati. Karena sosok yang pertama dilihat kalau nanti nonton film besok bukan Bunga, Buati sebetulnya pas dia ke
4: laundry lagi ngosok baju gosok.
0: Oh, Buati ini punya laundry ceritanya.
1: Buati itu entrepreneur.
0: Oh, entrepreneur ya.
1: Entrepreneur, warga.
0: Kurir apa karir?
4: Kurir, yang ngantar sendiri.
0: Oh, door to door. Oh, kiloan ya. Kiloan. Oh, bukan koin ya, ini kiloan ya.
1: Sebetulnya film ini percintaan ada, horror, komedi, dan persaingan antar wanita.
2: Udah mulai ngaco.
0: Udah ya. Orang kalau jambak-jambakan rambut ini jambakan bulu mata ya.
1: Lempar setrikaan kalau.
0: Tapi dari film ini, tetangga mana sih yang kelakuannya paling bikin naik darah?
4: Tetangga.
2: enggak.
0: Warga rusun 609.
1: Naik darah enggak ada, tapi Pak Anjay lumayan ngeselin.
0: Iya. Siapa?
2: Pak Anjay Aming.
1: Itu short term memory gitu.
2: Short term memory loss.
0: Jadi in real life atau memang
2: di situ?
1: Di situ. Kalau in real life budek dia.
0: Oke. Oh, dia SMS ya, short message syndrome ya.
1: Jadi buat warga rusun lumayan, kita udah ngobrol ntar dia yang dia ngasih ide, cuman tadi dia lupa gitu. Jadi kita yang apa sih gitu.
0: Oh, butuh aspri dia, asisten pribadi.
2: Ada di situ si Gugum.
1: Gugum.
2: Gugum aja pun bete.
1: Gugumnya udah ngeselin.
0: Oh my god.
4: Kayaknya
0: ya. Wah, hebat nih yang nulis nih ya. Sekeos itu bisa Upi. Mbak Upi.
1: Komedi konsultan juga Mas Davi juga bikin komedinya kita tahu pakemnya masing-masing.
0: Siapa?
1: Jadi, Mas David Nurdianto.
0: Oh, David. Iya, oh oke. Okay. Penasaran nih nanti selanjutnya bagaimana mereka berkolaborasi dengan Mbak Upi dan Mas Herwin Novianto ya. Kita ngobrol lanjut lagi ya. Napas dulu sambil
1: kita tadi nafas.
0: Relax dulu ya, ngobrol di balik lagu di live TikTok at isuara.network.
5: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, Dodo Harahap, Tessa Rasehan, Papam dan juga Ranti Maria sebagai warga rusun 609.
1: Yeay. Udah gak sabar ya.
0: Ini udah jadi nasi gorengnya, Bu. Oke, ini ada yang nanya dari sahabat suara Agus Highlander. Kenapa 609 angkanya yang dipilih? Ya.
2: Jadi kalau di filosofi Betawi,
0: Betawi baik.
2: 6 itu sebelum 5, sesudah 5. Dan sebelum 7. Mm-mm. Gitu.
0: Diapit.
3: Semua orang juga tahu. Ayo,
2: oh iya.
3: Makasih infonya.
0: Makasih sebuah info ya.
4: Kita remake dari yang film Thailand itu, yeah. Apakah mereka juga pakai kamar itu ya?
2: Enggak.
4: No? Oh.
2: Enggak. Cuman emang kan ya? Kita kan tinggal di rusun.
0: Oke. Okay.
2: Jadi warga rusun 609 itu sebenarnya nomor kamarnya, unitnya.
3: Mungkin ada beberapa kisah sebelumnya ya. Jadi itu sebelumnya tuh kamarnya nomornya berapa? 406. Kalau berapalah aku lupa namanya. Nah itu dibikinin lah sayembara untuk bikin judul sama kita. Ayo yang bikin judul siapa gini. Yang judulnya dipilih bakalan dapat hadiah. Mungkin ini salah satu cara untuk gak jadi dipilih judulnya, karena tiba-tiba kamarnya dirubah jadi 609.
2: Tadinya kalau yang menang dapat satu unit di rusun.
0: Emang dikasih Pam. Kenapa Pam yang oke? Eh tapi beneran deh, berapa hari syuting itu?
2: 10 hari ada gak sih?
3: Iya.
2: 10?
3: Enggak lah.
2: 3 minggu.
0: 10 hari teh.
2: Emang ya?
0: Itu persami 10 hari.
4: 30 hari. Enggak tahu sih tetenya
0: dapat berapa. Kalau tetenya dapat berapa?
2: Enggak, kan itu kan hari syutingnya mungkin sebulan. Berbeda, ya. Tapi kan masing-masing karakter kan enggak semuanya. Yeah.
0: Ya. Kalau Tessara berapa?
2: 10.
3: Kurang lebih total 3 mingguan kok.
0: Coba cek parkirannya berapa teh? Berapa lembar?
2: Udah aku lupa banyak banget produksinya.
0: Asik. Gitu dia.
2: Ayo.
0: Oke deh.
4: Masu nih. Tapi aku sayang.
0: Aduh. Pam berapa?
3: Kurang dapat, lebih 3 minggu ya? 29 hari kan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita full segitu.
3: Full, tapi kan kita gak pulang sampai malam, Teh.
2: Iya.
0: Seru ya, enak ya. Sehat, cukup istirahatnya ya.
3: Cukup banget. Cukup. Kebanyakan malah.
0: Kebanyakan apa? Pengen syuting lagi? Pengen syuting lagi dong pastinya dong.
2: Pengen dong.
3: Kebanyakan istirahat, maksudnya kita nunggukan di situ.
2: Makan.
3: Nonton.
2: Duduk, ada wangi-wangi jengkol.
3: Iya.
0: Itu kan membaur dengan warga yang ada itu kan? Ada challenge yang atau keunikan sendiri nggak ketika syuting ditontonin warga ke?
2: Nggak, mereka cukup operatif. Nggak yang terus yang ramai ngumpul susah diatur.
0: Thank you
2: ya, warga rusun Petamburan.
0: Oke.
2: Okay. That actually really good gitu.
3: Betul. Cuman challengingnya palingan suara kereta ya.
2: Iya itu.
3: Karena kita kan bersebelahan sama rel kereta, jadi kita kebayang syuting tuh harus dapat. Misalkan kita punya waktu cuma 3 menit doang sebelum kereta yang lain datang. Jadi kalau ada yang salah atau retake atau apa gitu, kita adapt dong sekaya gitu.
2: Kalau udah malam kita masih syuting gitu, kita suka feel. Karena kan suka bercanda, kita feel bad karena kan takutnya
4: ganggu.
2: Ada yang udah istirahat gimana gitu. So we just wanna say apa, kita bilang terima kasih untuk apa warga rusun di Petamburan di situ yang
0: supportif,
2: sudah
0: ya?
2: Sabar gitu nungguin kita.
0: Ada yang masakin gak sih? Ada gak sih warga yang kayak masakin ngirim?
2: Gak ada ya? Masakin gak, tapi untuk berikutnya kalau lihat kita lagi syuting film, boleh kalau dia
0: memakai. Lagi celamitan.
3: Udah banyak.
0: Udah banyak.
2: Iya betul. Gua aku sih kalau rezeki aku terima apa.
3: Gin.
0: Celetukan yang paling gak bisa ditahan, Pam. Apa, Pam? Secara komedian dari segi dari era sketsa yang harus scripting banget, sekarang yang diumpan sama Keanu gimana? Ada nggak yang kayak ditahan banget kayak aduh keluar juga akhirnya yang itu yang apa?
3: Kok dipaksa? Enggak, kalau yang itu mah nggak ditahan banget langsung aja karena emang banyak banget spare waktunya dan kita harus nunggu cut gitu. Ada satu kejadian yang sampai si Keanu tuh bilang gak usah rajin-rajin ya improve-nya ya gitu. Ntar kita di-take digituin. Jadi tuh aku tuh cuma dapat pantulan kaca. Jadi kita nggak di-shoot sebenarnya. Yang di-shoot yang di seberang.
0: Okay.

0: Di seberang tuh ada warga rusun yang teteh, semua-semua di depan kamarnya bunga, yang bunga
1: lagi
0: meninggal itu.
2: Siluet maksudnya?
0: Siluet pantulan cahaya doang. Nah, tapi aku nggak ngeh kalau di belakang kita tuh ada boom mic. Jadi pas lagi, apa namanya, pas lagi tag itu, kita tuh ngobrol berdua sama Keanu kan, kayak, setannya pocica atau apa ya, Wak? Gini-gini. Padahal mah kita cuma ngisi aja, ngisi waktu kosong sambil di tag ngobrol gitu. Tapi ternyata di belakang kita ada boom, terus
2: bocor
0: terus emang ada boom gitu, dan akhirnya kita di tag karena lucu katanya.
2: diambil
0: shootnya dari depannya, kayak terus kita kayak, bisa nggak lu jangan lucu kalau lagi ini nggak usah improv banget, jadi kita di tag lagi gitu.
3: Terus mereka kan minta uang tambahan,
0: nggak ada,
3: jadi kita dikurangin
0: maaf mas, nggak ada
3: jam makan apa kotaknya gitu.
2: kalau Teh Sarah udah berbagai macam film, dari Ranti sama Pampam, paling deg-degan tuh ketemu senior di ini tuh siapa?
4: Aku semuanya soalnya mereka sudah reading saat aku masih casting.
3: Kita nanya ini yang jadi bunga siapa?
0: Ini yang jadi bunga siapa?
3: Lagi masih nyari gitu, langsung kita deg-degan.
0: Iya, kita tiba-tiba digeser. Pam nggak jadi melatihnya, jadi bunga. Masa begitu?
3: Takut cinlok sama Morgan.
4: Jadi waktu aku datang casting, mereka bilang iya di ruangan itu mereka semua lagi reading tanpa bunga, masih cari bunga gitu. Terus 2 hari kemudian aku dipanggil lagi di jadi bunga gitu.
2: Berhadapan dengan beliau ini.
0: Langsung ketemu kan ya?
4: Langsung. Ini semua orang-orang yang aku lihat dari aku tumbuh.
0: Kita reading terus ya ketawa-ketawa.
4: Setua itu?
0: Iya.
4: Iya jujur.
0: Kalau aku pribadi yang kadang bikin aku nervous sebenarnya Tendi, karena kan aku mulai setelah dari Extravaganza, aku dari Ciriwis
2: itu.
0: Di situ adalah senior aku belajar dari dia apapun gitu. Jadi pas ngeliat dia kayak apa gitu, kayak dia ngelihat dia bangga, maksudnya aku udah ada pencapaian seperti ini gitu. Terus kadang-kadang dia juga mengintimidasi.
2: Aura generonya kuat ya.
0: Jadi kayak yang satu scene sama Tendi itu kayak walaupun udah sering tapi masih aja agak kayak yang pressure. Aku harus nyenengin si mentor aku ini gitu.
2: Terus kalau yang melirik ke kamu ini.
3: Iya. Aku juga takut sama Indi. Dia kan
2: Teh.
3: Dia jauh di atas aku.
0: Kita enggak salah aja, mata Indi tuh bisa kayak
2: matanya statement ya.
0: Jangan begitu ya, gue gini. Bunga bisa enggak nengok ke gue? Indi emang dia mukanya ke sono. Kadang kita suka ngebelain.
2: Ya Allah. Enggak gitu. Kebayang sih. Ya ampun, sakit kepala tuh yang nge-handle semua talent nih.
3: Iya. Thank you loh, telkul-telkulnya
4: hebat. Iya, benar. Kang Jahur and hebat. Team.
0: Iya,
2: keren banget.
4: Pak Herwin pun. Soalnya kasihan tahu telko kita. Yang satu
2: telco itu talent koordinator, benar ya?
0: Yang ngurusin talent.
4: Yang satu nggak mau tidur di lantai, yang satu nggak mau pakai kamar mandi rusun, coba. Jadi dia bingung banget udah itu.
2: Mungkin kalian akan melihat ada salah satu telco nangis di kamar mandi. Kena mental. Oke, sebelum kita closing, sama seperti film ini nggak berasa, toto udah mau jam 2. Nggak jam filmnya aja Teh yang diperpanjang, jangan ini nggak usah. Bisa main lagi kesini. Nih, dari harapan Pampam, Ranti, Tessa Rasean sendiri buat film Warga Rusun 609, apa yang bisa diberikan dan responnya seperti apa?
3: Ya pengennya nonton terhibur aja semua. Bisa ngerasain emosi yang macam-macam. Maksudnya pas lihat adegan jatuh cinta mereka yang ikut baper, pas horor ikut takut. Karena kalau nonton horor enggak takut, aku nontonnya gini loh, pas tiap ngelihat Radhi atau Bunga
2: kan udah syuting Teh.
3: Tapi dia pas di layar itu ngeri. Scare jamnya dapet ya. Ngagetinnya dapet, ketawanya dapet. Jadi semoga kalian bisa merasakan yang aku rasakan juga pas aku nonton. Itu aja sih.
2: Pampam?
0: Ya kalau aku pribadi, kalau Teteh, semoga penonton ngerasain apa yang Teteh rasain pas nonton. Kalau aku, semoga penonton ngerasain apa yang kita rasakan saat syuting. Karena kita syutingnya happy banget. Kita syutingnya bener-bener senang banget, menyenangkan, enjoyment.
2: Natural banget ya.
0: Natural banget. Jadi aku pengen banget mereka ngerasain the love that we give ke mereka sampai gitu. Jadi benar-benar pulang dari nonton semuanya happy gitu. Dan ini bisa menjadi obat buat di current situation.
2: Benar. Oke, kalau Ranti selaku
4: kalau aku Bunga. Kita ya kita sebagai warga juga membuat film ini untuk warga. Jadi banget. Semoga para warga membawa warga-warga. Jadi banyak warga-warga yang menonton film Warga Rusuh. Dan pulang bisa dengan hati yang bahagia, bisa menghibur. Mungkin harinya lagi stres, kerjanya numpuk. Pokoknya nonton ini gak usah mikir, bawa diri aja buat teman-teman, bawa banget. Siapapun duduk, ketawa, takut, baper, abis itu pulang happy.
3: Kalau tinggal di tempat yang horor ada yang nunggu, jangan langsung diusir, nanya dulu
0: mau diusir
3: kenapa di sini.
4: Kayak kita nanya ke Bunga ya.
0: Bunga nanya harusnya kita tahu kita biar tahu solusinya
3: kamu
0: apa.
3: Kenapa? Kita kan kepo ribet apa enggak nanya dulu.
0: Siapa tahu aja Bunga mau curhat kan.
3: Maaf ya Bunga ya. Enggak apa-apa.
2: Nyaris mau bikin podcast katanya ya Pak Juti ya mantu. Masing-masing dari setiap cast siapin satu kalimat kepanjangan, satu kata aja. Untuk film ini, untuk film Warga Rusun 609 dari Tessara.
3: Rame.
2: Rame. Pam pam.
0: Aku obat.
2: Obat.
4: Aku komplit.
2: Komplit, rame obat komplit. Ini jadi kayak toko obat.
3: Obat, ya. Obat rame komplit.
2: Ya. Terima kasih Tessara, pam pam Ranti. Besok tayang?
3: Iya, ya, besok. Nonton.
0: Nonton
4: ya guys.
0: Tayang di seluruh bioskop terdekat maupun kesayangan apapun enggak kesayangan kalian ya.
2: Excited, cemas atau gimana perasaannya sekarang ini sebelum besok?
4: Excited.
2: Anxiety enggak kayak aduh gue diterima sebuah karya nih soal ini.
3: Enggak. Kemarin sih udah ada yang nonton duluan
2: Udah lumayan like ya.
3: Jadi kita berharap menular ke yang
0: bener,
3: lain.
0: Benar banget. Kita selalu ngingetin kayak kalau lu suka kasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Kalau enggak suka tetap kasih tahu aja kalau lu suka gitu maksudnya.
2: Ditodong.
3: Atau suruh mereka nonton supaya mereka ya tahu suka apa enggak suka, jangan cuman dengar dari
0: katanya.
3: Orang
2: doang. Oh, weekend lagi tapi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Zar. Ya sahabat suara ya.
0: Amin.
2: Sisihkan gajian kami tanggal 25-28 ini ya.
4: Ada buy one get one.
2: Oh iya. Asik deh. Ada loh ya.
4: Tantangin ini kita sosmed kita ya guys.
3: Warga Rusun.
2: Lumayan udah dapat 118 penonton ya.
0: Harus nonton semuanya ya.
2: Terima kasih Tessara, pam-pam. Nanti kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Jangan lupa sahabat suara ya, Warga Rusun 609 bisa ditonton di bioskop terdekat teman-teman ya. Yang pastinya mulai besok ya, tanggal 1 Oktober. Dodo harap pamit, Tessara terima kasih, pam-pam, Ranti. Sampai jumpa sahabat suara, bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kualitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
2: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Nah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini
2: ya. Nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
1: Nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
2: iya, gitu. Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
2: radar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: dek, jangan sering-sering ya dek, mahal dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa, sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya, dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: Priscilla
1: ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal, sih. Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, dek, jangan sering-sering ya, dek. Mahal, dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Nadu?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Sebabnya suara warga Indonesia.
1: Pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
2: Keren, terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja. Hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Hai, ahoy deh. Semoga sehat walafiat ya sahabat suara. Seperti biasa kita menemani kamu di sore hari ini, suara santai Rama Juple, Adi Febrian. Dan sebentar lagi kita bakal live TikTok di @isuarabjm. Jadi buat kamu yang mau nonton kita bagaimana kondisi kita di radio secara langsung.
1: Sorry banget ya, sinyalnya hilang-hilang sahabat suara. Soalnya kita lagi live di Gunung Everest ya Ram.
0: Iya betul, dingin banget nih. Ya. Kita di Everest pakai
1: saking bosannya panas di Banjarmasin, harus ke Gunung Everest ya.
0: Apa itu kabut Gunung Everest dong? Dingin. Betapihan aja pulang. Hanya tutung bodoh aku nih. Langsung jadi es batu titikannya.
1: Bodoh. Bodohnya di kaki gunung.
0: Waduh. Naik pulang harus jadi es batu alis. Karas.
1: Duh, jadi sahabat suara mohon maaf ya kalau sinyalnya hilang-hilang. Lumayan kan jauh kan?
0: Lumayan.
1: Iya, mau kita pakai power banknya ya,
0: Ramil. Iya, makanya ini power bank nih sisa sebuting sekali wahin mati ini power banknya nih.
1: Tapi sahabat suara kali ini nanti spesial juga. Kita kedatangan psikolog klinis juga ya.
0: Betul sekali. Jadi kamu mau konsultasi apa dan apa tema yang akan kita angkat? Betul. Dengerin terus ya.
1: Betul sekali.
0: Kamu boleh konsul via WhatsApp, kamu boleh konsul via live TikTok juga.
1: Betul, boleh di TikTok ya. Isuara.bj yang kita tungguin sahabat suara ya.

0: Balik lagi sama suara menemani kamu. Rama baik banget.
1: Lucu ya? Banget hari kenapa? Ini lucu banget.
0: Kenapa
1: ya
0: Allah, Ram?
1: Di tengah ke apa ya, ke BTN kita karena ada something trouble ya.
0: Iya.
1: Ada yang ngomen.
0: Kenapa Ram?
1: Makasih Kak Rama udah bagi-bagi masker. Di mana aku bagi-bagi masker wahai Jubai? Jubai
0: lucu banget.
1: Kamu di mana Jubai?
0: Jubai.
1: Aku gak tahu ya, udah berapa orang yang salah tag orang ke aku. Jadi ada kawanku memangnya MC. Di mana gitu nang MC mentag. Ih, karena mau lucu banget aja akhirnya aja bisa ngeles secara langsung.
0: Nah, ya. Siapa?
1: Siapa ngarannya lah kadinya takuna.
0: Lainin kan pokoknya gitu ya. Iya.
1: Ya, ndak kubalas sih kalau pina anu segala macam. Supan.
0: Iya, ini yang supan ya.
1: Jadi kada kubalas ya, aku lihat aja.
0: Iya, bagus ram.
1: Akhirnya bisa ketemu Karamo sel secara langsung MC aja.
0: Padahal ini kamu
1: lain aku padahal. Ya Allah. Mbak itu anu pulang. Apa ada yang ini pulang? Ya. Mana aja anu kawannya Papa Lapar nih ja.
0: Kan si Putra, kau Putra ya.
1: Sambatnya aku Kak Putra.
0: Iya, harusnya Kak Putra.
1: Kan, ganteng banget kan jadinya.
0: Iya, berasa ganteng banget berasa kan ganteng jadinya kan Ram.
1: Wow, iya. Jadi Kak Putra aku.
0: Iya, bujur bagus
1: dua ya, kali sih. Betamu orangnya sama kayak itu terus.
0: Sama orang ya.
1: Mana aja Papa Lapar jatulah aja. Nah, aja aku kada maan nunah aja orang nih. Kada belajar dari pengalaman.
0: Kada kan masih.
1: Iyun.
0: Ayuai. Terima kasih loh Jubai. Siapa tahu terlihat mirip Ikam iya, Ram.
1: Mungkin lah. Kayak apa Jubai? Di mana Jubai? Bagi masker aku Jubai?
0: Iya lebih aku lengkap dong Jubai infonya.
1: Ini kalau ini ada sebujur aku bagi masker kah? Apakah kartu tahun?
0: Perasaan kada.
1: Kada sadar pang aku.
0: Perasaan kada ya. Hari ini kayak gimana sorenya sahabat suara? Di akhir bulan September bro.
1: Tanggal berapa sih ini? 2
0: 30 bro.
1: Besok tanggal 1 ya.
0: 1 Oktober bro.
1: Nah itu dia sahabat suara. Tanggal 1 besok Oktober.
0: Gimana Septembernya?
1: Tapi yang pasti hari ini kita Rabu Cinta ya malam ya.
0: Rabu Cinta.
1: Kita akan bahas satu ini. Oh kakak bagi-bagi masker depan Ciputra. Oh iya bener. Itu
0: unda.
1: Aku
0: Tunda.
1: Itu aku bener.
0: Tungarannya Unda aku. Terbalik Ika mentionnya. Harusnya Ika mention Unda. Adi Rama pulang. Semalam ada yang ngomen juga ramai. Dia aku pegawai sebelah
1: yeah.
0: Mas Adi jar.
1: Iya yeah.
0: Yeah. Masih lah baju Arisol Mayo.
1: Bah. Itu Maya.
0: Ada jerkel.
1: Itu Maya.
0: Kayak mobil aku menjual Arisol Mayo juga jerkel deh.
1: Siapa jual Arisol Mayo?
0: Gak tau juga aku masalahnya.
1: Lah.
0: Masih lah baju Arisol Mayo jer. Masih jerkel langsung. Aduh weh. Kulawan itu bang.
1: Pok banget nih. Nah kayak gitu nih, kalau kita ketemu orang yang salah tagur tuh kayak pada bingung loh.
0: Kamu salah.
1: Baik sekali diikan.
0: Iya kan aja biar
1: cuma,
0: rami.
1: Cuma kadang-kadang ya kayak apa yuk.
0: Ada Bang Hair katanya ulang tahun.
1: Septembernya. Aku ulang tahun Septembernya. Mbah Bang sudah habis nih Septembernya kayak apa?
0: Hari ya, tanggal berapa
1: Bang Hair? Besok Oktober dah.
0: Traktir aja dulu kan Ram. Harus siapkan Ram.
1: Iya. Ada JJ, karing sekaring-karingnya dah aja. Santai J.
0: September semangat ya lah. Kapan gerang?
1: Kan juga,
0: kapan gerang dapat
1: gajian?
0: Iya, kabar gembiranya.
1: Traktir Resol Mayo aja, Bang Hair.
0: Mau.
1: Gas.
0: Mau kami Resol Mayo. Mau kami. Terima kasih Bang Rama sudah bagi-bagi masker di depan Ciputra. Terbalik.
1: Itu adik.
0: Terbalik yang kamu mention.
1: Lah, Jubai lah.
0: Jubai ini.
1: Lah. Itu adik.
0: Jubai.
1: Masuk gimana kak. Paling nyaman, Jer? Kayak kami ini. Amun selama ditukarakan di antar ini, nyaman ya berataan?
0: Iya. Terima nang terus.
1: Nang kada nyaman tuh amun kami nang menukar.
0: Pino Barat nyambat lah. Pino Barat menyambat.
1: Kakak jali-jani hari apa? Saban hagi. Caca saban hagi. Jali-jani saban hari.
0: Nungguin ya.
1: Rami Bandar.
0: Kasih dong. Apa namanya ide?
1: Iya. Kamu mau nih. Jali-jani mau diceritakan.
0: Bahas apa jali-janinya?
1: Betul.
0: Rami Bandar Jasidin.
1: Iya.
0: Nungguin Bandar.
1: Terima kasih Caca.
0: Ada
1: Jaki.
0: Jema, kayak apa hari ini di kantor Jaki panas kah?
1: Mana Jaki berkantor?
0: Nyambat di
1: base camp. Oh iya, base camp kantor. Bujur lupa aku.
0: Ya apa kantor panas iya. Kah? Tapi pinal luas barang ini kantor.
1: Iya.
0: Tegak.
1: Caca dari Mbak Angkut.
0: Aku Angkut, ke Handil
1: aja. Woi, ini pindahan sudah ke Handil.
0: Oh. Perkemaikan dong.
1: Tapi mak antar anak sekolah ke Banjar.
0: Wah, jauh juga.
1: Jali-jali bagi masker, Jar.
0: Boleh.
1: Tunggarnya menjadi mati, tapi karena kita pikirkan.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Iya, boleh.
1: Pak, gaji kapan turun?
0: Kok bakal kandangan belum yang nama akunnya Teram?
1: Masih tuneng tanda tangan si tuneng betakun.
0: Iya.
1: Kamu situ sudah tanda tangan pembekalnya tuh gondah gaji.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ada Orlando Jumat Bulik.
1: Okay.
0: Iya, hati-hati Orlando.
1: Hati-hati. Sehat.
0: Iya,
1: sehat selamatan.
0: Iya. Mantap. Jaga kesehatan. Ya, ada Mora. Morax nih Mora Ram.
1: Oh iya, oke, tahu aku.
0: Oh, ada ya, Kak.
1: Konstantin.
0: Boy, ini Konstantinopel nih kayaknya sejarah ya, Ram.
1: Bu, Konstantinopel ini apa? Benteng kan? Benteng Konstantinopel.
0: Benteng lagi nonton kita ya, Ram.
1: Bah.
0: Bahaya banget.
1: Sejauh ini masih Benteng Takeshi, Bang, nah.
0: Nih ya paling lucu ya. Kamu belum lucu nih.
1: Chaosinite. Terima kasih sudah follow ya. Bang Gusti Ikromi. Coaching dulu. Minum nyarnya. Apa sih
0: nama klubnya?
1: Acara apa? Diang acara apa ini? Kada deh bacara apa-apa Diang, aman jadi Diang.
0: Betul sekali.
1: Biasanya jadi lagu Fatin, Kak, yang Kaulah Kamu Tuh, Jar. Hah? Backsoundnya jadi lagu Fatin, Kak. Bepandaran aja Buhan Pian, Jar. Hah? Apa yang
0: backsoundnya jadi lagu Fatin, Kak?
1: Ya, yang playlist kita ada lagu Fatin malah.
0: Iya. Nanti kita cari. Nah, ya. Kalau
1: salah denger radio. Mondi Handil nih siap 26 jam ramai kemana aja siap main jake.
0: Pabila pian main film lagi mang katanya.
1: Yang ada aja belum tayang lagi. Tayangkan dulu bulan depan hanya.
0: Eh nonton aku. Ya. Apa namanya Piraun ya Ram? Apa judul filmnya Ram?
1: Krukut Bidawang. Film terbaru kami Krukut Bidawang.
0: Krukut Bidawang ya. Kenapa suara pian kayak di radio tuh?
1: Oh, kok hantam jo Diang nih.
0: Diang.
1: Apa yang nonton cuma 11 nih perlu
0: dipiralkan.
1: Viralkan request lagu Parulian sampai ujung batas.
0: Boleh, kita carikan ya. Nanti ada psikolog klinis, kamu tanya-tanya aja.
1: Iya, kita ngebahas apa sih nanti sore?
0: Apa sih? Ada kok judulnya. Mana nih? Pokoknya tentang kemewahan.
1: Widih.
0: Bisa hidup mewah tapi tetap waras.
1: Nyata waras sama hidup mewah. Ada betah banyak duit nyata waras bang sudah.
0: Oh, iya betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Kamu boleh tanya kita di WhatsApp kita atau kamu boleh komen juga nanti nonton di live TikTok kita.
0: Betul sekali sahabat suara. Yang mau request boleh ya di 0811 9933 901.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Seperti janji kita, hari ini kita kedatangan psikolog klinis Sahabat
1: Benar
0: Suara.
1: Benar sekali,
0: ya.
1: Kita akan ngobrol tentang suatu kemewahan yang kita terima, tapi kita menyambutnya dengan kewarasan.
0: Wah, tema kita bisa hidup mewah dalam tanda kutip, tapi tetap waras.
1: Dalam POV kita, dalam kondisi ekonomi seperti ini, kita udah pasti waras ya.
0: Waras.
1: Mewah.
0: Belum tentu Ram, sekarang gitu.
1: Makanya POP yang sekarang ya. Kalau sekarang tiba-tiba kita mewah, kan kita waras. Tapi kalau ternyata dikasih beneran, belum tentu.
0: Kali ini Sahabat Suara kita kedatangan Mbak Laura Sugiharto, yes. SPSI, MPSI, psikolog selaku psikolog klinis dari Ikatan Psikolog Klinis. Selamat sore Mbak Laura.
2: Selamat sore.
1: Sehat ya.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, walaupun kita berasap semua ya.
1: Benar sekali.
0: Satu bulan ini full asap kita ya.
1: Full asap, betul-betul. Tapi alhamdulillah kita bisa jumpa lagi, iya, dan kita bisa ngobrol lagi kali ini untuk memberikan insight yang bagus untuk Sahabat Suara. Tema kita adalah bisa hidup mewah tapi tetap waras. Kalau dari perspektif psikologis ya, apa sih yang dimaksud dengan hidup mewah tapi tetap waras? Kalau dari kita kan umumnya mewah ya udah pasti waras lah.
0: Mewah,
1: iya kan,
0: itu materi.
1: Bergelimpangan.
0: Iya. Okay.
1: Masa iya nggak waras?
0: Sudah pasti waras ya.
1: Iya
0: kan?
1: Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Kok tiba-tiba ada bisa hidup mewah tapi tetap waras? Nah, kayak gimana tuh?
2: Kalau teman-teman yang baca playernya mungkin mewahnya dalam tanda kutip ya. Oke, karena sekarang itu kita itu sering kali, apalagi kalau buka media sosial, itu kita benar-benar ditawarkan sama yang namanya hidup mewah yang harus branded, kayak gitu-gitu, yang segala macam ya. Tapi kenapa sih diiringin dengan kata kita perlu waras atau dalam artian sehat mental gitu ya? Karena semakin banyaknya tren yang kita hadapin, kayak kadang-kadang kalau kata orang Banjar tuh kadang ketangkapan, gitu kan. Jadi kerja keras, mati-matian, tapi pada akhirnya cuman untuk mendapatkan benda itu. Misalnya sekarang lagi tren handphone yang merek buah-buahan itu ya, gitu, yang merek baru, dan orang jadinya bekerja keras, belum juga tren apa yang belum lunas gitu ya, tahu-tahu ada keluar yang baru lagi dan lain-lain. Itu kan membuat kita jadinya tidak sejahtera ya.
1: Betul.
2: Kita menggantungkan kenyamanan kita pada hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang mewah atau luxury, itu sebenarnya lebih dalam dari itu. Nah, kalau dari sisi psikologis kita bicara tentang kesejahteraan. Jadi mewah itu sebenarnya kita bicara tentang kesejahteraan secara mental, dan kesejahteraan itu tidak hanya mengacu pada hal-hal yang eksternal, tapi juga internal gitu ya. Internal itu apa saja? Ketika kita merasa, karena kalau secara dari pendekatan itu kan ada dua ya, hedonik dan juga eudaimonik.
1: Baik.
2: Nah, kalau yang hedonik itu orientasinya kesenangan atau kesejahteraan itu berdasarkan kesenangan perasaan saja. Misalnya kita punya ini, kita senang gitu ya. Tapi kalau eudaimonik tadi, itu lebih kepada bagaimana kita berfungsi, bagaimana kita merasa bermakna. Itu juga sebuah kemewahan. Nah, contohnya yang paling baru aja kita sebut-sebut tadi ya gitu. Mewah itu apa sih? Kita nggak sadar gitu ya, bahwa ketika kemarin kita masih bisa mencium udara yang segar gitu ya, tanpa asap seperti ini, itu sebuah kemewahan.
0: Betul, betul, betul.
2: Sekarang kita mau cium udara segar itu pun sulit. Bangun pagi kita sulit, anak-anak banyak yang PJJ juga gitu ya. Akhirnya udara segar itu sebuah kemewahan sebenarnya.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Nah, jadi kita bisa lihat ya, segala sesuatu yang kita dapatkan everyday itu sebenarnya adalah sebuah kemewahan kalau kita mau sadarin. Gitu. Jadi kita mau membahas lebih dalam nih hari ini. Sebenarnya mewah itu apa? Yang bisa kita temui dalam keseharian, mewah itu seperti apa? Gitu.
0: Oke, oke, menarik sekali. Tapi kan mewahnya tadi tidak kita sadari dan tidak berwujud kan?
1: Betul.
2: Exactly.
0: Nah, tapi mewah ini masih identik dengan ekonomi, Mbak Laura ya.
2: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Semuanya
2: external,
1: pasti,
2: ya?
1: Iya, semuanya kan pasti menganggap kalau mewah itu ya udah kayak gitu.
0: Material.
1: Branded, semuanya lah. Bergelimpangan.
0: Iya, betul. Nah, kenapa kondisi ekonomi atau banyaknya materi ini yang dimiliki seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaannya, Laura?
2: Oke, karena itu tadi, ketika hidup itu intinya adalah ketika kita bisa merasa bermakna sih. Kayak tadi, kita tidak hanya berkaitan dengan perasaan yang si hedonik tadi gitu ya, tapi juga eudaimonik tadi. Eudaimonik itu kita merasa ketika setiap hari kita bisa bekerja. Sedangkan banyak orang mungkin nggak bisa bekerja. Kita bisa bekerja itu sebuah kemewahan sebenarnya. Kemudian kita merasa oh kita bisa menjadi ayah yang memberikan sesuatu buat keluarga kita gitu ya. Kita bisa memberikan sesuatu buat orang tua kita, itu sebuah kemewahan sebenarnya, luxury. Jadi kadang-kadang kemewahan-kemewahan inilah yang tidak tersadarin, tapi sebenarnya ketika kita tidak lagi memilikin itu baru kita ngerasa oh betapa mewahnya hidup kita pada waktu itu. Kita ambil contoh deh, contoh lainnya gitu ya. Misalnya Mas Rama dan Mas Adi nih kalau lebaran mudik gitu ya. Yang membuat menarik itu apanya menurut kalian?
1: Kumpul bareng keluarganya,
0: silaturahminya.
2: Sendal barunya atau silaturahminya?
0: Silaturahminya harusnya ya.
2: Kenapa tuh? Kenapa itu terasa lebih mewah?
1: Karena kita bisa bekoyo.
0: Dengan sendal mewah tadi.
1: Dengan sendal mewah tadi. Ya.
0: Karena ketemunya kan ketemunya jarang ya. Apalagi keluarga sibuk masing-masing.
1: Betul.
0: Di momen itulah kami bisa ketemu.
1: Benar.
2: Ya. Oke. Okay. Berarti bukan sendal Hermes-nya ya?
0: Itu juga.
2: Nah, artinya kan lah. Tadi menarik yang Mas Rama bilang gitu kan, buat bekoyo gitu kan. Nah, intinya kalau misalnya benda itu kita milikin gitu ya, tapi enggak ada yang lihat kan sama aja bohong.
1: Betul.
2: Gitu ya. Nah, artinya kan tidak juga benda-benda branded itu menjadi mewah akhirnya karena enggak ada yang lihat gitu kan ya. Tapi ketika kumpul-kumpul ada respon. Apa sih yang kita tunggu sebenarnya dari respon orang gitu? Orang merespon kita itu memberikan kita rasa bermakna sebenarnya. Gitu. Misal kayak tadi ketemu keluarga karena jarang banget gitu ya. Terus pokoyo-koyoan misalnya kayak gitu. Tapi kan rasanya oh, anakku udah sukses nih gitu kan. Rasanya ada yang mau validasi. Artinya sebenarnya yang kita cari itu adalah validasi, kedekatan, rasa dilibatkan gitu ya, rasa kebersamaan itu yang menjadi sebenarnya mewah. Kayak gitu. Nah, karena kalau kita cuman pakai baju mewahnya aja pada saat lebaran dan gak ada yang lihat juga percuma.
1: Betul.
2: Artinya hubungan interaksi antar manusia, hubungan yang positif, rasa bermakna karena dianggap gitu ya bahwa kita anggota keluarga, kemudian kita juga punya hal-hal yang bisa kita sharingkan gitu ya. Rasa berdaya ketika orang ada orang yang bilang oh sekarang kamu sukses ya gitu. Itu kan memunculkan rasa berdaya di dalam diri kita. Nah, sebenarnya elemen-elemen inilah yang menjadi penting buat kita gitu. So that's why penting kita menyadari bahwa oh apa yang kita miliki saat ini itu sebenarnya sudah sebuah kemewahan gitu. Nah, ini hal yang kalau soalnya kalau kita tidak berpikir oh semua itu adalah kemewahan-kemewahan yang kita masih punya gitu ya. Itu akhirnya kita tidak akan bahagia. Misalnya nih Mas Albi pengen banget beli benda-benda branded gitu. Kayaknya aku gak akan bahagia kalau aku belum beli deh. Nah, bayangin sedangkan hidup ini tuh isinya perjuangan gitu ya. Membangun hidup, belum lagi kita pengen menyuarakan apa yang belum tersuarakan selama ini, itu kan semua butuh tenaga ya. Nah, tenaganya itu bukan kemarahan, tenaganya itu adalah rasa nyaman kita dengan diri kita, dengan apa yang kita sudah punya. Itu tenaga utamanya gitu. Ketika kita sudah punya tenaga utama, apapun yang kita perjuangkan itu jadi goal. Bisa didapatkan gitu ya. Tapi kalau kita tidak kunjung merasa ada kebahagiaan, sekecil apapun tidak bisa kita rasakan kebahagiaan itu yang akhirnya kita sulit aja gitu mau mewujudkan apapun. Kayak gitu. Jadi menotis pada hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya itu sebuah kemewahan buat kita saat ini. Misalnya nih, mewah itu kalau tadi saya ambil contoh lainnya gitu ya, kita mungkin lebih gampang memahami mewah itu dengan contoh-contoh kali ya gitu. Contohnya gini, saya ingat banget waktu S1 saya itu udah mau selesai, udah mau wisuda. Biasa kan itu uang pada seret ya. Perbantuan udah pada gak ada gitu. Gitu akhirnya apa, waktu itu saya ingat nasi punya gitu, tapi lauknya gak bisa beli gitu. Akhirnya apa, ngumpulin tuh koin-koin di sudut-sudut kamar tuh, biasanya ada koin-koin kan ya. Kumpulin sampai kumpul 2000 bisa beli mie instan gitu. Terus itu bukan sebuah pengalaman yang ditangisi, aduh kayak mengenas banget hidup waktu itu, tapi itu sebuah pencapaian. Jadi saya memaknainya itu sebuah pencapaian. Kenapa? Artinya walaupun saya menghadapi kesulitan, saya tetap aja kreatif gitu. Kesulitan yang kita dapatkan itu pun sebenarnya bagian dari pengalaman kita yang kaya juga. Karena mengajak kita untuk mengerti siapa diri kita, sel konsep kita, apakah kita ini punya daya tahan atau tidak. Kemudian kita dari punya sel konsep yang positif tentang diri, karena kita bisa mengatasi masalah, itu akhirnya kita jadi lebih ngerasa punya power untuk menghadapi keadaan gitu ya. Ketika punya power, punya otonomi untuk mengusahakan apa yang bisa kita usahakan, disitulah letak kebahagiaan akhirnya. Mewah nggak? Bisa gitu.
0: Iya,
2: kurang lebih
1: mewah sesuai dengan standar dirinya masing-masing.
2: Iya, bagaimana kita memaknai sebenarnya sih mewah itu.
0: Buat kamu yang bertanya boleh banget sahabat suara. Tema kita adalah rasa mewah
1: tapi tetap waras.
0: Iya,
1: bisa hidup mewah tapi tetap waras.
0: Boleh di Instagram, di TikTok iswara.bjm lagi live sahabat suara, atau di WhatsApp di 0811 993301.

0: Balik lagi Sahabat Suara menemani kamu di sore hari ini. Kita tema kita bersama psikolog klinis, bisa hidup mewah tapi tetap waras.
1: Betul sekali.
0: Waras aja untung loh. Apalagi mewahnya ya.
1: In this condition ya.
2: In this economy.
1: Dengan kondisi seperti ini kayaknya waras ingin syukur sudah. Kang Bulik begawi masih kujang-kujing di rumah kayaknya masih bisa begawi. Syukur-syukur banget sudah.
0: Untung ikam.
1: Tapi kalau misalnya nih kita bisa kemewahan ya. Dari kening masih ada 20M misalnya.
0: Oke.
1: 20M nih. Sampai rumah atau jarang pulang lah ya. Kayaknya masih kada nyaman juga.
0: Kada nyaman juga.
1: Iya kan, sampai rumah sepi ya kan, sorangan aja.
0: Merantau nih.
1: Tapi rekening gendut.
0: Senang pulang. Ibu melihat.
1: Kada apa-apa, sorangan aman aja 20M kene.
0: Kita mau lanjut ya.
1: Kebahagiaan bisa dibeli, bro, ya. Bah, deram ya.
0: Kada lain target undan.
1: Lain target lah. Kada masuk.
0: Kita lanjut lagi Sahabat Suara ya. Kita bersama Mbak Laura. Mbak Laura, jadi kan tadi udah dijelaskan juga tentang hedonic dan juga eudaimonic well-being ya. Nah, kita mau lanjut nih. Bahwa seseorang sebenarnya sedang sejahtera secara psikologis tuh kayak gimana ngelihatnya?
2: Oke. Orang bisa merasa sejahtera tiga titik utamanya. Dia perlu merasa punya kompeten. Dia kompeten. Kemudian relate. Dan yang terakhir tuh otonomi. Dia punya otonomi. Artinya dia punya kesempatan untuk membuat pilihan atau membuat langkah sendiri tanpa menjadi terlalu berat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kompeten. Dalam arti dia mungkin menyadari bahwa dia punya kesulitan, tapi dia bisa mengatasi kesulitannya. Kayak tadi, contoh makan mie instan tadi ya. Itu ngerasa, wah, dengan bangganya bisa cerita, aku walaupun kesulitan aku tetap bisa makan. Dengan ngumpulin gitu. Itu sebuah ide cemerlang buat saya pada waktu itu, saya ceritanya gitu. Nah, tadi menarik pas Mas Rama bilang punya uang 20M gitu. Tapi tidak relate, tidak terhubung dengan siapapun, itu akan terasa sepi.
0: Duram.
2: Nah, terus lagi misalnya kebahagiaan bisa dibeli gitu. Tapi kan yang kita butuhkan juga kebahagiaan yang otentik. Jadi orang datang ke kita bukan karena kita bisa kasih dia duit gitu ya. Tapi karena dia memang menyukai berada di sekitar kita. Nah, berarti kan itu berkaitan dengan relateness gitu ya. Rasa terhubung dengan orang lain. Artinya punya nominal segimanapun, menurut kita yang belum punya, kita akan ngerasa kita akan bahagia. Tapi ketika kita ada di titik itu belum tentu tuh.
1: Betul.
2: Karena rasa keterhubungan itu menjadi hal yang penting juga sebagai seorang manusia. Gitu. Mewah itu seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi tiga hal utama itu yang perlu tercapai dulu.
1: Karena saya sempat ada ketemu beberapa orang lah ya, yang dia berani untuk mengajak orang-orang untuk bikin keramaian aja kayak gitu di rumahnya, diundang
0: orang hep
1: kayak gitu. Orang hep. Jadi ntar undang pemain musik segala macam, nyanyi kayak gitu. Ntar pulangnya dikasih apa kayak gitu. Hanya untuk menghibur dirinya aja. Biar di tengah dia pekerjaan sebagai seorang pekerja keras bisnis dan segala macam kayak gitu. Ternyata sepenting itu hiburan buat dia.
0: Ikam yang mana nih? Ikam pengusahanya atau diundang ya?
1: Yang diundang.
2: Doanya buat yang pengusahanya ya.
1: Yang diundang dulu, bergambarnya kan hanya mengundang. Tapi tetap

0: dananya dari Sidin.
1: Jadi itu tuh ya, ada 3 poinnya sahabat suara.
0: Iya.
1: Nah, tapi kenapa ya setelah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, rasa bahagia terkadang hanya bertahan sebentar aja. Memuncak-memuncak turun lagi. Kemudian kita kembali mencari sesuatu yang baru. Itu kenapa?
0: Cepat bosannya.
2: Cepat bosannya gitu. Karena sebenarnya apa yang kita dapatkan itu bukan yang kita butuhkan banget.
0: Sekilas keinginan,
2: sekilas lapar mata kalau
0: ya, lapar gitu mata ya. Benar.
2: Supaya untuk supaya kelihatan okay nih. Karena misalnya pakai HP ini, kemudian pakai barang branded ini gitu ya, supaya orang melihat. Tapi sebenarnya yang dia butuhkan adalah bukan cuma sekedar orang bilang, "Ih, kamu punya ini ya." Tapi yang dia butuhkan mungkin adalah kebersamaan tadi. Gitu, kebersamaan yang misalnya kayak tadi yang Mas Rama ceritakan gitu ya, undang sana sini apa segala macam, rame memang. Tapi yang dia butuhkan sebenarnya kan ikatan emosional ya. Dalam arti ketika dia sakit, dia gak bisa ngundang orang lagi, orang tetap datang gak? Untuk menghibur dia, atau mungkin dengan tulus datang gitu ya. Jadi itu sebuah kemewahan, itu sebuah hal yang penting, itu menjadi kebutuhan. Karena kebutuhan manusia itu salah satunya juga adalah terhubung love and belongingness kalau katanya Maslow. Jadi rasanya kita menjadi bagian dari orang, rasanya kita dicintai gitu ya. Nah kalau itu tidak dimiliki dari dalam diri kita sendiri, gak ada gitu. Kita ngerasa, oh orang datang karena aku bisa kasih uang. Tapi orang gak akan datang kalau aku gak kasih. Nah itu yang akhirnya kita puas-puasin, happy-happy dengan barang-barang apapun yang sifatnya TD eksternal, akhirnya tidak memberikan kepuasan juga. Gitu. Misalnya nih, kalau saya bilang anaknya Mas Adi atau anaknya Mas Rama nih ditukar sama uang 200 triliun, mau gak?
1: Enggak lah.
2: Gak mau kan?
0: Enggak lah ya.
2: Karena rasanya dicintai oleh anak itu jauh lebih berharga. Betul.
1: Kau kan sempat diam tadi.
0: Hah?
1: Kau kan diam tadi sawat.
0: Lumayan ya angkanya. Cuma kan ya enggak lah.
1: Enggak.
0: Emang duit bisa bokok?
1: Enggak
0: bisa kan?
1: Iya betul.
0: Duit enggak bisa bokok.
1: Tidak ada
0: tertukar.
1: Nilai.
0: Enggak ada nilainya.
2: Enggak ada nilainya.
0: Betul. Kayak gitu.
1: Iya.
0: Makanya ternyata kata-kata orang yang katanya uang bisa membeli kebahagiaan itu enggak semuanya benar juga ya, Mbak ya?
2: Exactly.
0: Iya kan? Uang tuh nggak bisa membeli kebahagiaan gitu. Nggak semuanya juga.
1: Wah itu sahabat suara ya, buat yang tiap hari ya kan,
0: yang tiap hari ngelihat duit, dia lihat-lihat duit segala macam, megang duit sekian banyak, itu nggak semuanya bahagia juga. Tapi buat kamu yang masih mencari sehari ini dapat susup nasi aja, siapa tahu lebih nyaman hidupnya.
1: Wah,
0: aku tuh.
2: Yang penting berkumpul aja.
0: Nah,
2: berkumpul, berkumpul bisa ngelihat orang-orang sekitar kita happy gitu ya. Sesimpel kita sehari ini cuma bisa beli apa, ayam bebek lah kayak gitu. Happy kan bisa makan bareng kayak gitu. Ketimbang makan bebek atau mungkin makan steak gitu misalnya, tapi sendirian.
0: Itu.
2: Happy nggak dengan begitu? Kan nggak gitu.
0: Enggak lah.
1: Tapi masih nyaman steak ya.
0: Patah pula.
1: Ada pulang.
0: Semewah-mewahnya ikan berada di mobil. Amun seorang kada nyaman juga. Tapi kan mewah lah. Kedap.
1: Tapi Mbak Laura, aku izin nanya nih ya. Kalau pengalaman sulit, kan kehidupan pressure-nya lumayan tinggi, apalagi sudah masuk dunia kerja, itu benar gak sih bikin mental kita tuh berkembang secara psikologis?
2: Ya, betul banget. Jadi sebenarnya kesulitan itu membuat kita itu berkembang. Jadi ada istilahnya namanya post traumatic growth gitu ya di psikologi. Post traumatic growth itu artinya kesulitan itu tidak melulu akan menghasilkan mental yang buruk. Tapi justru malah membuat orang menjadi lebih belajar gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bilang kita harus bangga jadi orang Indonesia nih sebenarnya. Karena orang Indonesia itu idenya banyak. Kenapa bisa idenya banyak? Satu, kita banyak budaya gitu ya. Habis itu kita itu dihadapkan banyak dinamika di Indonesia ini sejak lama gitu ya. Tapi itu justru malah membuat kita tuh jadi banyak yang kreatif. Makanya industri kreatif di Indonesia banyak banget kan kayak gitu. Nah artinya bahwa kesulitan itu sebenarnya membawa sebuah perubahan. Tahap-tahapnya yang tadi saya jelaskan gitu ya. Ada kesulitan, kemudian kita mengobservasi harus ngapain, muncul kreativitas di situ, akhirnya kita pun belum tentu orang yang sama lagi dengan diri kita yang kemarin gitu. Bisa jadi kita udah sekarang jadi orang yang lebih kreatif, kita sudah menjadi orang yang lebih berkembang gitu ya. Misalnya kayak yang tadi saya cerita itu waktu era-era saya makan mie instan sama double karbo gitu ya. Dengan yang sekarang udah berubah belum? Udah berubah gitu ya. Yang sekarang mungkin ya udah lebih kreatif, mungkin jadinya lebih bisa empati dengan orang lain dan lain. Artinya setiap kesulitan itu tidak selalu berdampaknya negatif kok gitu. Tapi selalu membawa kita pada kemajuan. Salah satunya juga dari indikator kesejahteraan itu adalah kita itu mengalami personal growth. Personal growth itulah yang perlu kita banggakan. Mungkin banyak orang juga di ruang-ruang sesi gitu ya, kadang-kadang cerita ke saya mempertanyakan kenapa sih aku harus melewatin ini, gitu. Tapi ketika kita gali, saya bilang kalau seandainya kamu adalah orang anak orang kaya banget gitu misalnya, kira-kira kamu akan menjadi orang yang kreatif nggak? Karena justru karena kamu tidak punya biaya, makanya kamu jadi orang yang kreatif, kamu jadi berusaha untuk cari beasiswa misalnya. Sekarang kamu dengan karirmu sekarang, dan itu mungkin tidak akan pernah terwujud kalau kamu ada di situasi yang berbeda. Ternyata setelah dia nilai sendiri, oh iya ya betul juga. Nah artinya kita perlu memaknai, tadi balik lagi pada kata memaknai. Jadi setiap kondisi yang ada itu kita jangan lihat dari sisi mengenaskannya aja, tapi lihat dari sisi lain, kita ada, sudah jadi orang yang berbeda nggak? Gitu. Berbedanya ya menjadi lebih kreatif, lebih tangguh, lebih punya daya tahan. Sampai di titik mungkin ada orang bilang, aduh aku sedih kayak gini. Nah mungkin kita di titik udah, oh itu bukan lagi hal yang terlalu sedih buat kita karena biasa. Kita jadinya lebih tangguh gitu ya. Nah itu yang kita bisa maknain di sana gitu. Jadi selalu tetap bersuka cita apapun kondisi yang dilewatin gitu ya. Tergantung kita lagi memaknainya seperti apa. Melewatinya enggak? Mau melihatnya dari sudut berbeda enggak? Kayak gitu.
1: Nah itu dia. Enggak semuanya kan yang dengerin kita itu apa namanya, orang happy ya.
0: Betul. Ada juga yang sama kayak kita kan.
1: Siapa tahu ada sandwich generation juga.
0: Iya benar. Ya kan? Ada yang di usianya yang matang banget sedang mencari kerja ada. Sedang berjuang-berjuangnya ada.
1: Apalagi banyak yang lulusan masih cari kerja.
0: Betul.
1: Itu dipasang-pasang.
0: Ya enggak apa-apa, nikmatin dulu lah. Siapa tahu di titik ini yang membuat kamu kreatif. Tiba-tiba jadi pengusaha, kita enggak tahu.
1: Kok bisa?
0: Lah makanya kreatif. Kata lainnya adalah dipaksa keadaan.
2: Nah itu betul tuh
0: ya kan?
2: Kreatif dipaksa keadaan. Akhirnya dia tanpa sadar sudah menjadi orang yang have
0: bener.
2: Lagi suatu hari gitu kan.
0: Akhirnya gitu. Berpikir
2: Jadi jangan patah semangat sih intinya ya.
1: Semangat ya.
0: Itu
1: ya, betul sahabat suara. Itu ya. Yang mau bertanya boleh lagi sahabat suara. Masih ada waktu di 0811 99 33 901. TikTok kita di iswara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita masih lanjut nih ya dengan Mbak Laura. Tema kita juga kali ini meaningful banget.
1: Iya, yeah, bisa hidup mewah tapi tetap waras.
0: Betul ya kan. Apalagi kita seorang ayah.
1: Nah, ya itu kan? Kita kan ayah yang sudah mulai anak yang lagi perlu biaya banyak. Anak-anak kita tuh si tiba-tiba minta ini minta itu ya.
0: Kita perlu mewah tapi perlu waras.
1: Harus.
0: Iya kan.
1: Harus sebenarnya. Ini ekonomi ya.
0: Kita mau nanyain Mbak Laura. Mbak Laura, apa yang membuat seseorang bisa tetap merasa cukup meskipun secara materi kehidupannya belum seperti yang diinginkan?
2: Oke, tadi kita perlu lebih notice gitu ya, apa-apa saja yang kita sudah miliki. Misalnya salah satunya adalah diri kita sendiri. Yang paling penting kita bisa menilai perkembangan apa sih yang sudah kita lewatin. Memang terkadang sulit untuk kita itu melihat sesuatu yang sudah berkembang dari diri kita. Kenapa? Karena ya kebanyakan orang harus ada validasi dulu dari orang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, coba aja dulu Mas Adi mungkin tidak seperti sekarang gitu ya. Sekarang sudah dipercayakan sebuah pekerjaan misalnya. Kalau dulu mau beli apa-apa agak susah, sekarang udah paling tidak ada gitu kan. Nah, itu artinya kan sudah ada yang berubah dari kita gitu ya. Nah, kita pertama notice. Kemudian setelah kita notice apa-apa aja yang kita punya, kita maknai itu sebagai sesuatu yang berharga. Ketika kita sudah bisa memaknainya, akhirnya kita merasa punya self-concept yang positif. Setelah merasa punya self-concept yang positif itu, kita jadi ngerasa berdaya atau kompeten tadi. Ketika kita udah pede, akhirnya kita bisa terhubung sama orang lain. Karena kan yang membuat kita gak terhubung sama orang lain itu ketika kita gak pede.
1: Benar.
2: Gitu. Nah, kita pede nih. Oke. Akhirnya kita merasa cukup itu perlu. Cukup itu tidak berarti bahwa kita jadi tone deaf gitu ya dengan situasi sekitar kita. Kita jadi gak berusaha lagi, enggak. Tapi cukup itu paling tidak membuat kita punya fondasi dasar dalam diri kita dulu. Punya fondasi dasar dalam artian untuk kita ngerasa aman dan nyaman dulu di dalam diri kita sendiri. Karena setelah kita aman, nyaman, kita mau berjuang mengusahakan apapun itu jadi pasti bisa. Kayak gitu. Kita ada tenaganya, tapi kalau bahan bakarnya kita untuk memperjuangkan sesuatu itu adalah rasa marah dan lain-lain, itu kita gampang dropnya gitu. Energi kita enggak ada, karena energi positif itu adalah bahan bakar yang paling kuat buat kita. Bukan dari emosi negatif gitu ya. Oh, dengan emosi negatif kan kita jadinya mati-matian bekerja, tapi kita tidak akan bahagia juga gitu. Akan terasa selalu kurang. Jadi untuk merasa cukup itu tadi dasar-dasarnya gitu ya. Notice dulu, hargai dulu, dimaknain dulu, kemudian dan lain sebagainya itu tadi gitu. Nah, kita sedang menanamkan kekuatan dasar dalam diri. Sehingga akhirnya kita tidak menjadi orang yang mendelep gitu aja gitu. Tapi kita bisa mengusahakan banyak hal. Misal ada teman-teman aktivis yang masih pengen mengusahakan keadilan, monggo dilanjutkan gitu ya. Tapi jangan lupa ketika kamu kembali ke rumah, kamu tetap adalah seorang yang sangat berharga juga.
0: Oke.
2: Gitu. Sehingga ketika keluar lagi besok harus berjuang lagi, masih ada tenaganya lagi gitu. Yang paling penting di sana gitu ya.
1: Benar. Nah, tadi sempat dibilang juga kalau ada kata-kata pulang ke rumah ya. Kan ada konsep pulang ke rumah tuh. Secara psikologis seperti apa bentuk pulang ke rumah ini, atau mungkin lebih ininya ke diri sendiri kayak gitu kali ya.
2: Iya, betul.
1: Seperti apa?
2: Jadi kita setiap hari berjuang berhadapan dengan lingkungan eksternal dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya ketika kita sudah selesai gitu dalam satu hari, kita mau tidur, itu kan kita sedang kepulang ke rumah, ke diri kita sendiri. Kalau ternyata rumah kita tadi rumah kosong, tidak ada isinya, tidak ada makna, tidak ada isinya yang rasa berharga gitu ya, tidak merasa punya otonomi, rasa tidak berdaya dan lain sebagainya, akhirnya kita akan ngerasa oh ini rumah kosong, dan kita akan ngerasa terpuruk.
1: Betul.
2: Nah, ketika orang berada di kutub emosi negatif, maka yang aktif di otaknya itu kan otak amigdala ya. Jadi otak logikanya nggak bisa jalan. Itulah kenapa kita perlu happy dulu. Kita kumpulin rumah kita tadi, yaitu diri kita ini, kita isi dengan atribut atau fitur-fitur yang bermakna tadi. Jadi besok mau berjuang lagi, go ahead, karena otak logikanya bisa jalan, karena kan dalam kondisi positif ya tadi gitu. Jadi mau memperjuangkan apapun begitu gitu ya. Nah ini juga mungkin sedikit banyaknya kita membahas yang lagi heboh di media sosial tentang salah satu artis dan lain-lain itu. Itu sebenarnya bicara tentang menjadi mindful dan lain sebagainya. Mindful lah untuk mengisi atribut di dalam diri kita, tapi jangan lupa kalau diri kita masih pengen berjuang, berjuang. Tetap semangat untuk berjuang. Tapi pulang ke rumahnya tadi, itu tadi, jangan sampai rumahnya kosong. Betul, intinya kayak gitu, betul, ya. Betul, diri kita itu adalah rumah kita sebenarnya.
0: Bener. Mantap sekali.
1: Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi support system buat diri sendiri kayak itu kali ya?
2: Betul.
1: Supaya bisa ada semangatnya lagi.
2: Betul. Yang paling pertama itu.
0: Kalau Mindala tadi survive ya berarti ya tentang otak
2: yang survive.
0: Iya kan? Belum sampai ke happy-nya tadi ya.
1: Mode survive kayak gitu ya.
2: Survive dulu. Iya, kayak gitu.
0: Oh, iya.
1: Kita aktif terus ya dia saban hari ya.
0: Apa?
1: Mode survive-nya.
0: Katanya tabung buat dana darurat tiap hari.
1: Darurat aja. Darurat. Kamu harus persiapkan dana darurat. Bah, kayak apa yang persiapkan yang ada jadi darurat terus? Gimana dong?
0: Ini gue permen, Pak.
1: Ini gue permen. Kita darurat mulu, Pak.
0: Iya, betul sekali. Mewah sekali pembicaraan kita.
1: Mahal banget, sahabat suara. Kayaknya waktu kita kurang, harus ada satu sesi lagi untuk membahas tentang kemewahan yang memang sekarang itu lagi perlu banget dimiliki oleh semua orang. Betul. Tapi harus tetap waras juga begitu kita menerimanya. Karena tidak semua orang bisa menerima kemewahan dengan kewarasan.
0: Bus.
1: Aku tuh Rama SPD MTR R2.
0: Sudah motor ada dua.
1: Itu dia.
0: Mbak Lola, terima kasih loh sudah mampir ke
2: dengan senang hati.
1: Luar biasa sekali. Terima kasih insight positifnya hari ini membuat kami
0: berpikir lagi.
1: Iya, berpikir semacam oh, kayak kita harus bersyukur lebih banyak lagi ternyata.
2: Oke.
1: Kita sudah mewah kok.
0: Tapi kita belum apa namanya sadar aja.
1: Iya benar. Kita mewah di mata orang lain yang belum ada titik di kita.
0: Kita masih blind,
1: kita masih merancak melihat ke atas. Coba lihat ke bawah.
2: Coba melihat ke Mas Adi.
1: Nah. Oh, jauh aku.
0: Sukses sih kamu maksudnya. Ada terima kok.
1: Yang penting wagas.
0: Sekali lagi terima kasih Mbak Lora. Buat sahabat suara juga, setelah kita bakal lanjut lagi.
1: Betul sekali.
0: Dan jangan lupa dengerin ya suara Banjarmasin. Woi, tagline-nya
1: suara warga Indonesia. Wagas aku.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan.
2: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
5: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
2: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
6: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
5: Sorry.
6: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
5: Grrr, beneran fresh loh.
6: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
0: Badan seger bugar. Grrr.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-509-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah,
4: udah
2: keren.
4: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
11: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Saatnya kita dengarkan azan maghrib.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Sepuluh lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini kita bertemu di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang menemani kamu. Saya udah nyiapin 5 lagu terbaik dulu, Sahabat Suara ya. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Pretty girl from Jakarta, you know I'm a performer. So did I win the sauna, but we used to all this heat. Dibuka oleh Nona dengan Star, Sahabat Suara. Jadi lagu ini menggambarkan tentang perempuan yang percaya diri, bebas dan menikmati hidup, Sahabat Suara. Ini dia Nona dengan Star.

0: Hai, apa kabar?
1: Jadi lagu ini sobat suara genrenya pop ya, tentang bertambah dewasa, tentang lingkaran pertemanan yang makin kecil, kehilangan dan belajar menerima jarak. Traffic Jam, hey apa kabar di lagu kedua?

0: harus kau buang. Inilah dari Wisnu Santika dan juga Maul Ibrahim, Sobat Suara. Kolaborasi dance pop berdasarkan data Beatsport, Sobat Suara. Lagu ini bahkan sampai bikin kita bergoyang. Ini dia, Sedih Harus Kau Buang di lagu ketiga.
1: Kau lupa senyum manisku ini, jangan kau
0: lagu keempat ada Barsena Bestandi dengan Coba Lagi. Jadi Sobat Suara, lagu ini adalah soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Pesannya tentang tetap mencoba dan tidak berhenti ketika hidup terasa berat. Coba Lagi, lagu keempat.

lagu kelima ada Siapa Yang Salah dari Young Catters dan juga Raisa Anggiani, Sahabat Suara ya. Kolaborasi ini keren sekali, dan Sahabat Suara tentang hubungan yang kemana nih arahnya. Ini dia, Siapa Yang Salah.

10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM, sahabat suara, kita lanjut ya. Sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Tenang aja, masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita review dulu di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia.
1: Aku tahu kamu masih malu-malu.
0: Di lagu ke-6 ada Indahku featuring Dia dengan Bentar Lagi Sayang. Lagunya kayak genit gitu loh, sahabat suara, dan penuh percaya diri. Tentu

Di lagu ketujuh ada Runtuh, Vegaskin featuring Bonix, Sahabat Suara, mengangkat realitas keluarga yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi menyimpan keretakan di dalam. Ini dia, Vegaskin featuring Bonix,

0: Dan di lagu ke-10 ada Nikmatilah dari Sirle Senavia, tentang mengajak menikmati perjalanan hidup, bebas bergerak dan mengejar mimpi. Ini dia Sirle Senavia, Nikmatilah.
1: Nikmatilah.
0: Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya juga mengajak kamu untuk menyanyi bersama di lagu ke-6 Bentar Lagi Sayang oleh Indakus featuring Dia.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Gara-gara Asap. Aduh, ay banyak kubikinya kah?
2: Ah, ngapa Jane?
1: Ini nah, biwal pawak ban asapnya.
2: Wah, ini dasarnya Jane, kan kita lagi keramau ini.
1: Kemarau.
2: Kita lagi musim kemarau, Jane. Jadi kebakaran lahan di mana-mana. Aku membaca berita aja. Aduh, hei.
1: Apa?
2: Hibak hutan berataan terbakar.
1: Oh, lagi karlahut. Ini lagi karlahut.
2: Hah?
1: Karlahut.
2: Karhut lah. Wah, luput juga nenek. Yang pada terpasang gigi palsu kah Jane? Karhut lah Jane.
1: Oh, kok pantasnya ada.
2: Amun karlahut ulang tahun.
1: Dudut.
2: Hari Mukti.
1: Oh, pantas bah. Banyak lalatu. Kalalatu
2: dasar banyak. Semalam aku makan nasi goreng di dapur. Wah, tiba-tiba aku tinggal ke WC satu mat hirang nasinya. Betoping kalalatu. Maaf pada basah.
1: Jangannya hangit kali ya. Jangannya hangit.
2: Wah,
1: aku bakal kebakaran rumahnya wah itu.
2: Aku sudah bermama mau jago kalalatu nenek. Mudahan jadi hantu lalu. Kalalatu.
1: Jadi hantu. Deh, apa solusinya deh Jale?
2: Nah, kemamun sekira kita tahan hidup lawas kan, kita umur sudah limpat pada 6 kali piala dunia nih. Kita harus pakai masker.
1: Pakai masker.
2: Ini anjuran pemerintah, harus pakai masker.
1: Oh.
2: Ini aku sudah nukar nih.
1: Apa tuh?
2: Masker.
1: Oh, masker kayak itu namanya.
2: Iya, okay. Coba lihat sih, coba unyil. Capai.
1: Kayak aku topeng unyil deh.
2: Masker ini, topeng unyil. Masker, aku nukar larang. Sebungkusnya 5.000.
1: Baju boleh lah, ngalih kan nukar jodoh aku aja harusnya.
2: Wah.
1: Aku mau jualan juga ini.
2: Baju kau tahu aku mau hubungi Ikam aja, kenapa? Ikam ini ada bapak dekam jual masker kah?
1: Aku jual masker nih.
2: Wah, Metbang.
1: Nah, ini pasang menanak goreng.
2: Wah, ini kah?
1: Anak goreng gak pasang. Gak keput nyampe.
2: Bah, bah, ini lain masker.
1: Apa-apa?
2: Sekiranya nyaman pehinakan. Ini mas, masker bengkohang ini. Waduh, Jane mah. Luput lalu, Jane nih.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jane.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Ayah bunda punya buah hati usia 1-6 tahun? Jangan lewatkan cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan ini ditujukan untuk balita dan anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi resiko kesehatan sejak dini dan memastikan tumbuh kembang anak tetap optimal. Pemeriksaan ini gratis, bisa dilakukan di seluruh puskesmas dan dapat dilakukan 1 kali setiap tahun. Daftarnya gampang. Pertama, melalui aplikasi Satu Sehat. Kedua, melalui WhatsApp Kementerian Kesehatan RI di 0811 10500567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa identitas diri. Yuk manfaatkan layanan ini dan pastikan si kecil tumbuh sehat sejak dini. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan
5: Iswara
4: warga Indonesia.
6: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
7: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Rama makan ada tawaran tuna aja, Ram.
8: Andin Badali. Andin. Dari mana kamu lihat Din kalau makan Din?
7: Udah
8: aku sampai makan.
7: Tadi kada sadar kamu sampai makan berarti ya, MBG bro kata Ram.
8: Yoi.
7: Apa artinya?
8: Masakan bini gue.
7: Sahabat suara kali ini kita di
8: Rabu Sehati. Tapi kita juga ucapin terima kasih malam hari Rabu Cinta. Apa? Rabu Cinta.
7: Iya.
8: Rabu Cinta kita disponsori oleh Eva Cafe.
7: Eva Cafe. Ya.
8: Eva Cafe terima kasih. Eva itu Cafe ada cemilannya, ada kopinya.
7: Mantap semuanya enak.
8: Kopinya ada butterscotch, ada vanilla, ada aren, macam-macam, ada karamel. Aduh,
7: mantap semua. Nih, thank you ya.
8: Yang di kawasan era area Eva Hotel.
7: Di oh, ya kan.
8: Kilometer 6,5.
7: Iya,
8: di situ. Eva Cafe.
7: Eva Cafe. Ya. Dapat tuh kadai kamu. Tagline-nya apa?
8: Eva Cafe.
7: Ya,
8: Tuh, dia langsung ngomen Eva Hotel. Gimana kopinya, Kak?
7: Mana nanti kita tadi mention. Kami mentionnya ke Instagram yang mana nih? Eva Hotel atau Eva Cafe-nya nih?
8: Eva Cafe nih, Eva
7: Underscore Cafe.
8: Oke, mantap.
7: Iya, benar.
8: Eva Cafe.
7: Instagramnya apa sih? Eva Hotel.
8: Eva Underscore Cafe. Kalau Eva Hotel itu TikTok-nya. Makasih ya. Mantap banget loh.
7: Instagramnya Eva Underscore Cafe.
8: Iya ini
7: kalo, tadi. TikToknya?
8: Gak ada, itu Eva Hotel TikToknya.
7: Kalau Eva Hotel apa
8: IG-nya? Keduanya boleh kakak ajar, oke.
7: Kalau Eva Hotel apa IG-nya nih? Eva Underscore Hotel. Eva Hotel
8: Underscore Eva Hotel Underscore
7: Eva dot Hotel.
8: Pokoknya nantilah kita carilah ya. Terima kasih loh ya, cemilan sama kopinya mantap sekali.
7: Pas banget.
8: Pokoknya buat kamu yang mau mampir silahkan.
7: Kita sering banget ya, apa namanya, lalu lalang di
8: bus
7: Eva Hotel.
8: Eva ya. Cafe ini jajakan kami. Lalu lalang kepada kita. Ada Ibu Ira dong. Mau booking Eva Hotel boleh kakak?
7: Boleh. Itu langsung tuh.
8: Tuh.
7: Eva Hotel.
8: Eva Hotel
7: langsung
8: tuh.
7: Ada investornya datang.
8: Ada tuh donatur yang amat sangat donatur sekali.
7: Bagi kita apalagi ya.
8: Bagi kita. Tuh, Eva Hotel tuh katanya mau dibooking tuh sama Ibu Ira tuh, Sweet Sunrise tuh.
7: Mau jangan booking, lihat katanya dari namanya Sweet Sunrise 15 Eva Hotel ya.
8: 15 itu satu itu artinya adalah infinity.
7: 5?
8: 5 artinya
7: beyond.
8: Wow.
7: Dapat.
8: Jadi kada berbatas.
7: Dapat kada trik.
8: November buaya kita acara di Eva Hotel aja.
7: Bejajak juga sudah. Bejajak dulu lah.
8: Aman Bu Ira. Bu Ira.
7: Tapi kalau mau acaranya dua kali enggak ada apa-apa juga.
8: Ada apa-apa benar, santai. Ada apa-apa benar. Handak Oktober. November. Desember. Ya kada apa-apa juga.
7: Ya. Aman ya.
8: 3 bulan, Bu. November acara apa? Lah, menuju ke Desember, Bu. Belum tuntung, Ibu.
7: Desember, say.
8: Makanya jurang November itu menuju persiapan.
7: Adi dibawahi lah.
8: Tergantung kemurahan hati pian aja buai. Amun pian merasa inya mengalihi kada usah.
7: Tapi bu,
8: ya,
7: ulun pasti ada. Inisiatif barang datang.
8: Siennya, eh.
7: Dia kada apa-apa.
8: Tuh, bolehkah jadi diskon 50.000 kalau sudah follow IG Eva Hotel dan Eva Cafe? Tuh nah, Bu. Langsung Bu. Wah, kita ini dapat jadi marketing mantap banget kita nih dia.
7: Mantap sudah lah.
8: Langsung kita
7: mantap kayak apa ya hotel? Hanya mereka memberi ini loh apa hotel?
8: Hanya memberi kopi langsung
7: sudah
8: dapat.
7: Sudah di booking.
8: Nah.
7: Wira loh ya.
8: Jadi kita acara sini kan Desember. Ya. November kita bahas acara tuh persiapan dan menuju
7: pra
8: event Desember. Nah, Oktober nih
7: pra event Desember ya.
8: Iya. Oktober ini pokoknya persiapan banget menuju ke Desember.
7: Lain drum. Kalau Oktober ini senandung ke Desember.
8: Nah, ya.
7: Ada bunyinya dulu ya kan.
8: Kapan live streaming lagi kak? Kami kirimi makanan kak. Bek, saban hari kami live streaming. Tenang aja.
7: Jadi marketing lah tukang tadah cocok banget berdua nih jar. Tuh katanya 21.
8: 22 bu, 21
7: bu, Ira.
8: 22 Oktober bu, booking.
7: Amin satu sudah di booking sidin.
8: Mantap ibu, mantap. Kenapa, mantap. Nadia atau Rakan tuh ibu anak booking 21 gesan 22 Oktober.
7: Filmnya 22 lah.
8: Filmnya 22. Tapi gesan ibu kita nonton berdulu.
7: Ini ada versi angkatnya ya.
8: Ada versi angkatnya.
7: Iya kan, spesial gesan Bu Ira ada versi angkat. Nah bujur ramin satu sudah aku nah
8: iya bu ya, sudah kalau... mantap bu ada ya. Bang Kahfi juga kanda doakan arah kota baru lawan Kaulis dan Kak Fajar menggawe film rasi arah pulang.
7: Bang Kahfi hati-hati di jalan
8: pin kada perlu anu kah bang
7: pio
8: kanda Kahfi kada perlu ini kah pemain film
7: sudah kayaknya dulu ini dulu nah apa hotel ini nah not kak besok mau dikirim jam berapa jeram
8: jam yang sama. Kita siaran dari jam 5 sampai jam 9 malam.
7: Dah, tata tanggalnya lah.
8: Iya.
7: Ini ada tanggalnya loh. Jam-jamnya ada nih di flyer.
8: Tuh, di flyernya ada tuh jamnya jam 5 sampai jam 9.
7: Iya.
8: Nat booking kan bioskop tanggal 22 Oktober. 22 Oktober Nadia, 22 Oktober booking.
7: Nonton.
8: Tulisi banner di muka IH Group. Yang sweet. Anggota Kalija. Masih ulang ya kan kak handak. Oke. Gasan kanda Kahfi yang lagi OTW menuju ke Kota Baru bersama Kak Ulis dan Kak Fajar yang akan menggarap film Rasi Arah Pulang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
7: Hati-hati di jalan Bang Kahfi and team ya.
8: Iya.
7: Malam nih berangkat lah pukulan malam lah.
8: Pukulan malam mana nih? Iya,
7: sekira ada. Mampirin ke Eva Cafe beli kopinya.
8: Nah, itu kanda mampir kanda ke Eva Cafe beli kopi.
7: Atau bawa malam dulu di Eva Hotel ya lah.
8: Iya. Apa tuh nah, pelindung nah. Oke, besok meluncur menu andalan Eva Cafe. Mantap sekali. Terima kasih.
7: Oke lah sip, Om Rama aturkan katanya. Dia aturkan.
8: Atur benar.
7: Atur ya.
8: Atur benar.
7: Ini pakai tarian saman kah pembukanya toh
8: kada. Ada sebelah-belah di kam di bawah kada. Itu aja dulu.
7: Sedih aja.
8: Kada usah kada dapat kena. Kada usah lebih mahimat ikam di bawah kada.
7: Aku yang menarik tari samannya.
8: Bu. Ade tari saman jar Bu. Bu. Bu. Ade tari saman.
7: Berdua dong.
8: No.
7: Kamu apanya dong?
8: Hah?
7: Kamu apanya?
8: Aku pemain film.
7: Belum apa-apa. Bangga sudah orang deh.
8: Tuh nah oke okay, Adi tadi saman ya.
7: Nah.
8: Puk kamu cari kostum sih tikam.
7: PR pulang.
8: Kamu dia amun mengeraput aku coret dari checklist. Kamu pada tahu ibu.
7: Pakai ibu cari akan aja tadi.
8: Ramane. Ayo halah. Hari ini kita bahasan apa di Rabu Cinta? Dikit lagi kita bahasan Rabu Cinta nah.
7: Apa makanya?
8: Kadang dulu lah. Karena menarik sekali hari ini sahabat suara. Kita ada cerita, ada topik yang akan kita bahas di Rabu Cinta. Sebentar. Pak Rabu Cinta, aku lagi jatuh cinta. Nyaman lalu didengar, uhuy deh. Apa jar, bapak kasar dulu nah bu. Biasanya orang jatuh cinta nih mood lagi nyaman.
7: Kemana tuh arahnya Ram?
8: Hah?
7: Kemana tuh arahnya Ram?
8: Baik. Nah ya apakah tahu aja kalau nomornya.
7: Yang mana nih?
8: Kita, nah karena ibu lagi jatuh cinta, karena ibu lagi bahagia, kita putarkan lagu Glenn Fredly.
7: Iya, betul
8: sekali. Glenn Fredly kesukaan ibu itu ada banyak. Ada apa tuh yang ada Januari, terus kemudian ada apa yang awal akhir cerita cinta. Pian anak yang mana, Bu? Bu, kesan pian Bu? Anak yang mana, Bu? Glenn Fredly-nya.
7: Asik jersi rambah jamban jar.
8: Mbah, ayo ha.
7: Dasar ada kuat jamban.
8: Sedih tak berujung. Sedih tak berujung.
7: Tupat tak. Itu ada
8: ngomel. Sabar jijah sabar jijah. Jijah berani dulu lah.
7: Jijah masuk kamar jijah.
8: Jijah masuk kamar dulu lah jijah lah, jangan haur lah.
7: Jijah masuk kamar dulu dah.
8: Oh, berarti kita putarkan yang Januari aja lah. Sekira Desember karena kita lebih bahagia lagi. Wah. Karena Desember tuh para-para ke Januari.
7: Ahoy deh.
8: Kan akhir cinta-cinta kan patah hati. Ya Allah.
7: Iya.
8: Amun kita putarkan Januari gitu.
7: Iya, bujur. Yang versi angkat atau apa nih, Pak?
8: Kadu seangkat-angkat kayak nektar sama juga belum tuntung lagi. Angkat-angkat pulang. Lagu patah hati tapi hati tetap berbunga-bunga. Ahoy deh, hohoy. Masya Allah.
7: Masuk.
8: Nah, kayak ini kan umpat anu jua kita.
7: Apa tuh, Gam?
8: You are my everything jajah.
7: Nah,
8: itu jijah tuh.
7: Jijah. Jerku kan masuk kamar ya, sudah jijah ya.
8: Jijah. Kan masuk kamar dulu.
7: Iya.
8: Bersembunyi dalam kelambu. Bu, ada saran dari jijah tuh, Bu. You are my everything ja kayak apa aja? Aku roka.
7: Lagu kesan bro yang bingung ja Ardi.
8: Kadada dia emok.
7: Di, masuk kamar juga.
8: Dahlah dilah kena dulu dilah. Ini lagi masa depan nih, masa depan.
7: Iya. Iya.
8: Karir nih, karir dipertaruhkan nih.
7: Iya, bujur.
8: Tuh lagi kawinan, bujur pulang. Aja kita putar Januari jigin lah. Januari jigin kesan ibu. Ibu Ira malam hari ini lagi berbahagia. Yang lagi berbunga-bunga aja.
7: Nih.
8: Pokoknya amun ibaratnya apa tuh? Jijah jangan tapi bepander.
7: Jijah jangan tapi.
8: Bagiannya lagi meranyau, merayu aku supaya ada kata-kata. Nah. Kita kiau. Kami bu ya kada meminta.
7: Tapi Gam.
8: Amun ada alhamdulillah.
7: Amun kada ada.
8: Kami hadangi.
7: Terbang Ram.
8: Kita kiau dulu nih. Sampai ada kata-kata sudah di kiau.
7: Jijah, emang kayak hidup dulu jijah.
8: Jijah ikam berani aja dulu jijah. Ini
7: pas balum jijah.
8: Ikam kunyut dulu buncu bantal.
7: Lengkuas udah kunyut yang kuat-kuat dulu.
8: Kita putarkan spesial gasan Ibu Ira. Ada Glenn Fredly, Januari.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita mau announce sesuatu kali ini.
1: Guys, ya? Kita kemarin sudah ada bahas dari hari Senin ya dia.
0: Iya, sudah kita mention-mention.
1: Bahwa kita sudah punya klub tenis.
0: Betul sekali. Kalau enggak percaya cek aja Insta story kita.
1: Insta story kita. Kita sudah punya klub tenis.
0: Iya, betul.
1: Ada namanya, ada bajunya.
0: Nah.
1: Dan kita sudah minjam 2 raket dan 3 bola.
0: Dan kami main di ini apa namanya? Di Muka Langgar sudah.
1: Muka Langgar sudah. Kita sudah melock di Muka Langgar. Kita akan sparring nanti
0: ya,
1: bersama klub-klub yang ada di Banjar.
0: Nah, kita datangin ya.
1: Betul. Klub tenis kita bernama Sapu Jagat. Kita ada punya tagline Sapu Jagat.
0: Makin tua,
1: makin pisit. Karena titik banyu diganggam.
0: Antara bangga atau kayak apa ya dengan tagline itu ya?
1: Nah, itu sih.
0: Karena apa ya namanya juga.
1: Tapi, kita baju kita keren.
0: Baju kita keren, bro.
1: Kita harus bikin baju kayak gitu deh.
0: Iya ya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Lucu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Lucu bajunya itu. Sapu Jagat.
0: Sekali
1: Sapu
0: lagi.
1: Jagat.
0: Makin tua,
1: makin pisit. Kada titik banyu diganggap.
0: Ya, baik.
1: Cek story kami dong.
0: Iya, bro.
1: Kalau kamu pengen bergabung,
0: bah,
1: ketik satu.
0: Apa kira-kira begini apa nih ya? Ketik satu. Kita gabung sahabat suara. Olahraga deh sahabat suara
1: olahraga,
0: kayak kami.
1: Ngeliatin aja
0: tuh badan kami tuh habis olahraga.
1: Kami ya, tuh pakai kostum itu habis olahraga itu main tenis kami.
0: Bah, anak olahraga, bro.
1: Bayangkan
0: di sela-sela kesibukan ini kan harus tetap olahraga ya.
1: Yo.
0: Iya.
1: Mantap kan?
0: Ada Bu Ira lagi
1: mau. Kenapa? Kenapa tanganku sampai bannya sampai tekan tanganku gini?
0: Namanya juga
1: coba lihat di tangan. Putih.
0: Apa? Ekam terlalu banyak pakai sabun pepaya, Ram.
1: Waduh, hai.
0: Jalkunya tuh banyak pakai sabun pepaya, Ram.
1: Sepatu main pang nah.
0: Bah.
1: Ih. Aduh. Peyot tolong nih tuhut gue.
0: Ajar kolekam operasi dulu ke otopedi. Lang main tenis langsung.
1: Aduh. Kayak apa nih?
0: Jago ke otopedi dulu ikam makanya.
1: Bagus sih baju kita ya.
0: Bagus kan?
1: Di mana bikin baju kayak gini ya?
0: Iya nih, kita mau bikin baju kayak gitu.
1: Sapu Jagat Club, makin tua makin pisit. Mantap kan?
0: Keren kan?
1: Iya dong.
0: Melihat jalan tuh.
1: Tahan lah ikam.
0: Habis apa main tenis langsung siaran ya, ya
1: langsung
0: kan?
1: Siaran ini. Kita kan bah. Kita siap sudah sparring ke Malang.
0: Iya ikut cuma kita anak merasai Malang.
1: Main tenis.
0: Iya.
1: Habis main tenis kita ke Batu.
0: Wih, emang kamu Nadia aja yang bisa ya Ram?
1: Memang Nadia ilut lawan Rizky aja bisa. Kami bikin handak. Kami bisa juga, kami bikin handak.
0: Iya. Kami enak mana dibawahi.
1: Sahabat suara, hari kita Jerabut Cinta kita ngebahas satu topik yang menjadi obrolan juga di thread gitu kan ya, di sosial media lah pokoknya. Bahwa ternyata sekarang itu banyak yang menilai pasangannya udah enggak sayang.
0: Oh.
1: Udah enggak romantis.
0: No.
1: Enggak seperti pasangan-pasangan pada umumnya orang-orang yang ada yang lain kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Banyak yang kecewa.
0: Oke, sahabat suara.
1: Tapi ternyata, ya, ternyata romantisnya seseorang itu kan beda-beda. Bisa dibilang love language-nya berbeda-beda.
0: Nah, ini dia tentang love language ya.
1: Kita mau ngebahas tentang love language atau...
0: Tema kita sih ini sih, menarik banget. Temanya adalah apa, Ram?
1: Nah, pernah punya pasangan yang menurut kamu nggak romantis, tapi ternyata perhatian banget dengan caranya sendiri.
0: Nah, mungkin kamu relate, sahabat suara.
1: Yoi.
0: Ngelihat pacar orang kok dia... Itu
1: kenapa
0: banget sama.
1: Ketuk-ketuk benar?
0: Iya, kok pacarku enggak ya?
1: Oh, pacarku kada kayak itu temen, tapi nya maksimal benar. Nah,
0: gitu. Itu dia, beda-beda. Kita mau nanyain kamu ya sekali lagi nih, pernah punya pasangan yang menurut kamu enggak romantis.
1: Iya.
0: Tapi ternyata perhatiannya dengan caranya sendiri.
1: Nah.
0: Kasih tahu sobat suara di 0811 993 3901.

0: Balik lagi sahabat suara, kali ini ada GT yang takjub katanya.
1: GT kita kan sudah lawas, kita bisa lagu mancanegara sekarang. Kita general sekarang, mancanegara bisa, K-pop bisa, Indonesia bisa, Melayu bisa, semuanya bisa.
0: Bener. Udah lama kok,
1: Gep. Lawas kita.
0: Dari sejak Bani Umayyah ada ya.
1: Nah, itu ya kan Bani Umayyah.
0: Program. Ini program apa?
1: Ya, kita program hamil.
0: Program sehat bergizi.
1: Nah. Dan imunisasi, sehat badan kuku timbang selalu.
0: Ih, apa tadi? Timbang selalu.
1: Program
0: lagu
1: sehat bergizi dan imunisasi. Bujur
0: ya.
1: Lah, bujur. Masih ada Ibu Ira, yuk. Bu Ira.
2: Assalamualaikum.
1: Hey, support system kami itu sudah.
2: Iya.
1: Semangat kami, Sidin. Sidin berbunga-bunga, kami nang semangat, bahagia.
0: Sidin bahagia.
1: Bah.
0: Kita dua kali lipatnya bahagia.
1: Bah, aku pokoknya mun Sidin bahagia tuh rumah kena asam molto, baunya harum banget.
0: Bapak.
1: Rumah asam molto.
0: Malah.
1: Harum banget pokoknya. Kita di program Rabu Cinta GT.
0: Rabu Cinta GT.
1: Jadi kita

0: Ini kan apa namanya mengangkat topik menurut kamu nggak romantis tapi ternyata perhatian banget dengan caranya sendiri.
1: Dikam suara tuh deh. Dikam suara bangga-banggakan suah fashion show pakai baju plastik. Lokal fashion show ram.
0: Betul.
1: Mewakili SMK lawan GT.
0: Pakai plastik.
1: Bajunya baju dari daur ulang. Gitu.
0: Nggak ada apa-apa juga. Proses
1: pengalaman
0: hidup.
1: Get.
0: Pengalaman itu. Proses hidup.
1: Seru sih get. Iya kan ram. Bangga-bangga dong ya kan.
0: Bangga lah.
1: Seru iya.
0: Bangga banar lah.
1: Bangga banget.
0: Soalnya kamu keluar-keluarkan kada pernah sih. Supan adinya sebenarnya cuma bangga.
1: Aku bangga.
0: Supan tapi.
1: Tuh ya jarama bujur tuh. Getnya di mana nih? Gitu jadilah ke kebun raya Banua.
0: Bapak
1: bangga juga ajarnya.
0: Ya sudah hai. Dapat
1: bertiga. Lama bini pangram ya, menjelaskan masih. Tuh, kamu jadilah ke kebun raya Banua, get.
0: Bapaknya.
1: Mana fashion show pakai baju plastik.
0: Amun iya nyata jadi, kan kantornya parak situ.
1: Iya, makanya aku betakun, jadi kan dah.
0: Kan jadi, Jar.
1: Oh, kerja. Itu kan kerja jadi kan.
0: Oh, marasnya padahal kalau lu nikam jadi lah.
1: Kantornya parak situ ya sekarang
0: iya,
1: ya?
0: Iya, parak situ kantornya.
1: Ini Oke Moran kan apa?
0: Oke, Dinas Kesehatan Provinsi.
1: Oh, sama dong.
0: Sama kayak gitu.
1: Dasar kerada bebek, kerada weh ini kami.
0: Kerada memang besoknya.
1: Orang profesional tuh kayak
0: tiara. Oh, penyiar senior tuh kayak itu kada bebek sound boy. Terserah enak pakai apa.
1: Ya udah bebek sound manual ram, coba ram. Selamat datang di suara. Kita di malam hari ini akan menemani kamu di Rabu Cinta. Yang tentang percintaan kali ini tentunya.
0: Ender, meledak, ender.
1: Apa itu?
0: Meledak.
1: Itu apa?
0: Yang dancer orang India tuh nah. Yang nyampe salto batu gugur tahan tuh muhan lantai itu.
1: Bangkit pulang habis ya lo.
0: Ender, meledak, ender.
1: Bangkit langsung ya. Mau nisuk ada backsoundnya plus buset.
0: Nah, abe orang tahu.
1: Orang paham.
0: Iya oke, GT oke. Oke Moran.
1: Gitar kah pak?
0: Bass
1: ya?
0: Bass.
1: Oke Nirmala di majalah Bobo lain dong. Yang pemain band juga, Get.
0: Iya. Ya anyar rasanya di gabung ke situ.
1: Anyarnya Get. Halo tereliminasi kah belum lah?
0: Siapa?
1: Oke, belum galau lah.
0: Belum.
1: Dia ya.
0: Masih mendengar akan ini ya.
1: Oh, masih mendengar akan ya.
0: GT yang minta eliminasi bisa.
1: Jangan lupa nanti tempel stiker di foto kamu.
0: Oh iya.
1: Ingat lah.
0: Pemain band kah itu cocok kayak lihai pemain gitar.
1: Main bandnya.
0: Ih, bujur Get. Main bass. Udah ke Get. Sudah boleh ke kita ya.
1: Get, iya. Bu Ira aja dong, mana Bu Ira. Mention pulang, ngaran si Din. Mau aku dieliminasi jadi penyiar hal lagi.
0: Ya, yeah, bagus.
1: Iya, bagus Get.
0: Sahabat suara kamu juga boleh nonton kita di TikTok loh ya.
1: Kita lagi
0: yang lagi nyetir gitu kan ya. Maybe kamu dengerin kita di radio. Kenapa sih ngobrol lagi gini? Kita lagi jawabin, kita lagi ngobrol sama yang lagi nonton di TikTok gitu. Jadi supaya dapat keseruannya, kamu juga boleh nonton di TikTok.
1: Tema kita kali ini adalah apa ram? Di Rabu Cinta.
0: Sedang
1: lah.
0: Ceritain pernah punya pasangan yang menurut kamu gak romantis tapi ternyata perhatian banget dengan caranya sendiri. Kebanyakan kayak gitu lah, kayak
1: ini
0: gini tuh laki-laki.
1: Ini berhubungan dengan love language sahabat suara.
0: Iya.
1: Ya Rama apa nih love language-nya?
0: Ahulah apalah.
1: Kalau sahabat suara apa? Kalau GT apa? Kalau
0: pasangan
1: GT?
0: Yang lebih tahu jawabannya.
1: Kalau GT apa nih love language-nya?
0: Itu kada ingat bisi pasangan. Sarik. Jangan sarik kita. Biasanya hadiah. Jarabe biasanya hadiah. Love language-nya menampol. Nah, itu namanya KDRT.
1: Mbah.
0: Kada boleh.
1: Enggak boleh ya, Ge.
0: Enggak boleh kayak gitu, GT.
1: Iya. Tuh nih aku juga nih.
0: Oh iya, bagus. Kada Bapak belum kenal lagi tuh, Jakai
1: belum kenal.
0: Jakai kamu pada.
1: Bu Ira.
0: Ini yang mendesain IHA tenis tuh ulun.
1: Bu Ira Inge. Bu mana nih Bu Iranya?
0: Ada Bang Hair.
1: Aku pada. Bang Hair kayak gimana? Ya ulang tahun di bulan September ini ya Bang Hair ya.
0: Mm-hmm. Esok sudah Oktober Bang Hair. Mm-hmm. Ranayam sudah lewat dah lah.
1: Masihlah Lisol Mayo berlaku nih. Bang Gusti Ikro, Bang Gusti.
0: Bang cek Gusti.
1: Instagram kami.
0: Kami ya. Sudah berisi klub tenis untuk sparring dengan Pian.
1: Cek Instagram kami, Bang Gusti. Kalau kalian percaya kami adalah atlet tenis.
0: Kami atlet tenis.
1: Kami buktikan.
0: Cek Instagram atau story ulun, Bang Gusti.
1: Iya.
0: Kami sudah ada besi baju tenis, klub tenis, dan tagline-tagline-nya.
1: Betul sekali.
0: Klub tenis kami bernama
1: Sapu Jagat.
0: Sapu makin, Jagat.
1: Makin tua,
0: makin bisit. Kada titik, banyu diganggam.
1: Kita versi supporternya kayak gimana? Hah?
0: Makin tua, makin pesit, kada titik banyu diganggam. Itu.
1: Campur.
0: Ya jarang supporternya terbagi dua sudah kayak pendak main.
1: Sikung. Kenapa Bon Bian sampai pagi? Kami enak bermain tenis, dia pagi pulang Bang Hairai.
0: Iya. Karena kami sudah bosan pagi, ngantuk, umurnya
1: dah. Aja, tapi aktif batu tukar nih pagi lah. Pagi jarnya. Oh, malam kada Bang Hairai.
0: Iya. Jijah engken ya. Tahu ikam jijah lah.
1: Itu nama lainnya jijah ikam paham ya jijah
0: lah. Paham-pahamnya toh lah.
1: Tawa jijah. Itu ya. Jadi kita masih ngomongin tentang punya pacaran enggak romantis apakah salah? Gimana Rama? Rama pernah romantis enggak waktu era-era dulu dong, cinta monyet Ram?
0: Nyatalah untuk ada. Mendapatkan hati seorang wanita pujaan kan kita pasti mengeluarkan. Rasa
1: romantis apa?
0: Sisi romantis kita kan.
1: Kamu seromantis apa
0: memberi surprise.
1: Surprise kayak apa?
0: Surprise ulang tahun lah.
1: Oh.
0: Kayak gitu kan, mengantar jemput.
1: Oh iya Ram?
0: Iyalah. Gitu dulu ikam.
1: Surprise.
0: Modal lah ikam money.
1: Surprise. Nah, itu modal. Duitnya kan ngereda dulu ya berarti ya. Modalnya enggak ada terlalu berarti ya. Enggak ada kasih surprise, tapi aku perhatian Rama.
0: Beh. Perhatian ikam. Mm-mm. Apa perhatian ikam? Sudah minum paracetamol lah ikam.
1: Batinya garing dong.
0: Apa lagi perhatian ikam?
1: Di mantan kam SMK siapa, Di? Maka ikam get mantanku get.
0: Cara menghadapi cowok bingung gimana, Kak? Beingkut. Inya bingung, suruhnya bingkut dulu.
1: Iya, Belanda masih jauh toh.
0: Belanda masih jauh, tenang toh. Suruhnya cari pegangan dulu.
1: Belanda masih jauh mangai toh. Bingung apa dulu? Bingung iya, kenapa?
0: Bingung apa dulu?
1: Bingung cari... mau ke langkah selanjutnya atau kayak gimana nih?
0: Bingung ke langkah selanjutnya atau bingung dengan hidupnya?
1: Iya, romantis sama dengan rokok
0: makan gratis, koler aja.
1: Jijah nih, kemasuk kamar
0: buka,
1: ya sudah.
0: Bang. Siapa gara jijah nih buka, Bang? Penasaran deh ke siapa sih jijah nih?
1: Jijah masuk kamar ya sudah.
0: Jijah.
1: Kenan udah follow up. Iya.
0: Mak ada dana fotonya
1: lawas jijah. Lawas banner. Nah, kada basuan-suan nah.
0: Ada dana fotonya jijah
1: astaga. Orang mana ikam jijah?
0: Astaga jijah ada dana fotonya.
1: Timbul empat. Bah itu dasar kembahairai. Kadanya kam timbul.
0: Dasar mengincar.
1: Tulen replek. Amun kayak itu tuh ngarannya.
0: Kada replek. Kadang itu memang sudah anu.
1: Apa tadi mana nih Eva hotelnya cara menghadapi cowok bingung apa nih?
0: Bingungnya status, bingung kenapa dulu?
1: Status atau mau naik levelnya atau kayak gimana nih harus jelas nih kita soalnya kan kita dokter cinta agak susah
0: menekan iya.
1: Mendiagnosisnya agak susah nih ya kan gitu. Tapi kalau sekarang makin tua romantis beda lagi kayaknya ya.
0: Beda lah sekarang tuh makin tua makin
1: romantisnya tuh beda jadi apa ya caranya ya lebih ke bertanggung jawabnya.
0: Ya kan? Betul. Lebih ke ini, lebih ke mana? Menutupi kebutuhan segala macam.
1: Bukan kami tidak romantis.
0: Iya.
1: Cara kami dalam membahasakan cinta tuh beda.
0: Nah, bingung nih. Kalau ceweknya minta kepastian, tapi cowoknya bingung, Kak.
1: Ini sering kita bahas ya, Ram ya. Ya kan, Ram?
0: Iya, betul.
1: Ke bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita tanya pasangan kita? Untuk next stepnya bagaimana, tapi pasangan kita belum bisa mengiyakan. Yang pertama dari aku dulu ya, abis itu Rama lanjutin ya. Dari aku dulu yang pertama, dia sih mau ke next step selanjutnya atau level selanjutnya. Tapi banyak pertimbangan. Yang pertama mungkin pertimbangannya adalah di tentunya ekonomi. Kalau aku itu dulu Rama. Kalau Rama gimana tamannya?
0: Mungkin dia bukannya gak siap, dia siap. Cuma takutnya dengan kesiapan yang dia punya sekarang itu belum membuat, belum bisa mengajak kamu juga siap gitu untuk masuk step selanjutnya.
1: Betul sekali.
0: Siap dari dia hanya untuk diri dia sendiri.
1: Tapi kalau kamu, kayaknya ini ceweknya nih ya. Kalau kamu cewek, kasih deadline aja menurutku.
0: Betul.
1: Kasih deadline. Esok. Biar dia berjuang.
0: Esok. Enggak lah, deadline untuk satu hubungan tuh biasanya setahun kayak gitu.
1: Atau kayak gini misalnya apa namanya, hari raya.
0: Hari raya ke rumah lah.
1: Iya, datang lah. Kalau ada, dah akhir cerita, akhir cerita cinta.
0: Akhir cerita cinta.
1: Kalau dapat luput, untung ada Bu Ira yang ada dapat pulang.
0: Itu ya, biasanya kayak gitu sih kalau misalnya ada pasangan.
1: Kasih deadline sih.
0: Kasih deadline, iya. Benar. Cuma kalau ada sudah di titik matang ya, maksudnya usia sudah mulai matang,
1: kerjaan emang sudah waktunya ada, ya.
0: Kayaknya
1: kasih deadline.
0: Ya itu iya.
1: Kalau aku semalam dikasih deadline Ram.
0: Oh iya.
1: Ditantang Mintoha.
0: Minto Hikam. Apa jalan?
1: Suruh adik kesini. Nah ya suruh datangi ya kan.
0: Untung ada duit lah. Kawa Jepang.
1: Makanya nabung.
0: Kawa Jepang lah.
1: Kan kita ada ada PC tadi Ram. Sapu jagat.
0: Kada iya.
1: Apa
0: makin
1: Ram?
0: Tua makin pisit. Kada titik banyak digagap.
1: Itu kan. Duitnya kesana kesana.
0: Oh iya
1: bujur. Iya kan Ram. Itu.
0: Bang Rama, kayak apa cara menghadapi binian nembak pas kita padahal sudah berbini? Kada apa-apa jarnya, nah kayak apa sahutan?
1: Saranku Ikam, kok bisa hah? Biniannya menembak Ikam?
0: Kada apa-apa sebenarnya menembak asal lakinya kada buka hati.
1: Bah. Masuk mamai.
0: Inya kan amun nang bakut jua ya ta
1: telawani
0: amun kada bakut
1: ha main jua
0: aman nai asoy deh.
1: Saranku Bang Airai baca cincin kawin gin mulai isuk. Itu gin dulu lah
0: iya
1: sisanya
0: cuma orang becincin gin ada ya juga
1: siapa sih Ram ya itu Ram
0: hai
1: siapa sih gitu Ram.
0: Ikap lain lah.
1: Bola panas langsung dioper lagi.

0: Balik lagi sahabat suara.
1: Itu dia Rianti dan
0: Parit. Love the way you lie.
1: Rianti dan Parit. Iya, yeah, luar biasa sekali.
0: Artinya Parit di bahasa Inggris. Yeah.
1: Salam semangat bagawe. Jadi Rianti sama.
0: Yang mana?
1: Tahu lagi itu siapa?
0: Siapa?
1: Yang orang mana tuh? Yang Wafi Ancau lawan siapa? Nyeka kah? Samangat bagawi. Samangat bagawi. Ya berikit haponnya pada dahi.
0: Manip jauh mainnya ya. Jauh mainnya kamera.
1: Harus explore bro.
0: Keren.
1: Supaya tidak tertinggal info.
0: Keren lo.
1: Bisa nyambung mana aja bro.
0: Keren bro.
1: Modal kayak itu aja kita bisa. Nah ini tuh Rami. Nah kayak itu.
0: Keren Ram.
1: Kamu nggak tahu skill itu salah satu teknik
0: apa
1: untuk bisa nyambung ke siapa aja.
0: Bis
1: harus tahu yang viral-viral
0: apa tuh
1: sama nggak tegawe.
2: Enak kan kalau cerita, dengerin terus ya Rabu Cinta di Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. Ada Ade dan juga Rama.
1: Satu jam terakhir dikirim salam sahabat suara kita menemani kamu. Kamu lagi.
0: Bang Gusti gabung lagi.
1: Bang Gusti.
0: Ini maksudnya apa nih Bang Gusti?
1: Wes mantap sekali Bang Gusti. Apakah Bang Gusti sedang berada di lapangan sekarang?
0: Bersama timnya nih.
1: Apa sih? Apa namanya kemarin?
0: Aku ada ingat. Aku taunya coaching dulu aja tagline-nya.
1: Apa Bang Gusti nama klub Inupian?
0: Apa sih Bang Gusti? Ayo dong, kasih tahu dong.
1: KT Valaye atau apa sih?
0: Lupa nah. Iya, kayaknya namanya bahasa Inggris ya.
1: Tagline-nya adalah coaching dulu.
0: Ah, itu.
1: Kita juga punya, enggak mau kalah kita. Kita selalu mempromosikan. Kalau kita punya.
0: Hai Kak, mau titip salam buat Yuma dan Haris, semangat Yuma. Terus menghadapi mati lampu. Lagi mati lampu ya?
1: Di mana mati lampu?
0: Di mana?
1: Si Acil.
0: Dikasih.
1: Nih di Mall Kontemo lagi kebakaran. Terus di mana tadi?
0: Di Matkasan sini katanya ada.
1: Matkasan, bukan Temu aja. Matkasan.
0: Iya.
1: Matkasan sama lumba-lumba. Tuh Matkasan sama lumba-lumba lagi kebakaran.
0: Di mana mati lampu?
1: Di mana mati lampu si Acil? Kita takut juga nih mati lampu jadi sini habis am. Ranai lalu.
0: Iya, ini bakut.
1: Di Pal 7.
0: Oh, di Pal 7 mati lampu. Pal
1: 7 mati lampu.
0: Sejati. Deket dong ya. Iya kan?
1: Besasar ke banjir habis sam nih. Tiup angin dikit aja ke Gatot. Dari sore sampai ini.
0: Wah, sabar-sabar. Wah, ya sabar-sabar tim yang lah. Ada di gambut ya.
1: Tomat lagi nyala itu. Tomat aja lagi.
0: Luncat gitu, luncat.
1: Saya kali wahin nyala ya itu. Sabarlah si Acil lah. Bawa duduk di pelatar kan dulu bangin angin. Ya kalau mati lampu ini kan kenapakah nyaman duduk di pelataran kan?
0: Karena dingin.
1: Iya,
0: itu
1: dingin,
0: yang paling dingin.
1: Bujur.
0: Iya kan.
1: Kayak apa yuk?
0: Manis bazu jar Ipit. Ipit ngomen di IG, di IG.
1: Oh iya kak.
0: Manis bazu. Nah,
1: kami itu Pitai. Pelataran pelataran bekabut jar. Bemasker.
0: Sedih juga bang lah.
1: Ada Astahiam. Astahiam. Wassalam. Mengarang TikTok Astahiam.
0: Berdijanya akan masuk
1: kan. Oh, iya bisa mengarang TikToknya Astahiam.
0: Astahiam.
1: Wassalam. Mantap juga.
0: Siapa? Mana Ipit nih lah, Pit. Siapa Pit? Baju kami Pit. Bagus lagi ya tulisannya.
1: IHA Group. kita kena mula IHA Group
0: part. Nah.
1: Menyemes sampai ke Malang. Nah, kayak apa kita?
0: IHA Group
1: part 2.
0: Menyemes sampai ke Malang.
1: Nah, itu. Kita kena bulak pulang.
0: Iya.
1: Soalnya mainnya kadang nyablon baju iya.
0: Kayaknya orang sudah ke Malaysiaan.
1: Ada ya, Bang Gusti. Sudah sore tadi di lapangan yang paling ingat nontonnya yang paling
0: Pelas,
1: ingatnya coaching dulu.
0: Pelas
1: dari klub kami. tuh namanya Corte Velas. Corte Velas di Corte Velas. Corte Velas.
0: Coaching dulu.
1: Coaching dulu. Iya, kada apa yang penting
0: ingat tekniknya. Coba cek Instastory kami Bang ya. Gusti.
1: Bila nah kita nah sparring nah.
0: Ya, kalau percaya kami ada raketnya.
1: Corte Velas. Kami mesti ada 3 bola aja. Mm-hmm. Wah, itu gin kami pakai sampai terberubut bulunya.
0: Itu gin yang pun sirkus bermamelon kami bolanya diambil orang. 3 butik.
1: Bingung warek. Siapa nang warek ini jadi ambil bola aja. Apa baik kami aja warek.
0: Biasanya kan warek yang mau ambil-ambil ya.
1: Ini warek siapa gerang ya? Wareknya bingung. Nomor 2 siapa nomor 2 nih ya? Takut lo nang badut. Siapa nomor 2 nih ya? Sahunya aku nang ambil-ambil aja.
0: Warek lagi di pelataran berarti lampu berokok.

0: Seberatan kena.
1: Seberatan kena. Main sambil siaran kada kawa bang kami. Halo, main sambil siaran kami tersemes mic benar ya habis sambil dipecat kami. Hambur studio.
0: Pas jala.
1: Mantap ya.
0: Mantap kan. Cocok ya seberatan. Sehat-sehat Bang Gusti and team ya.
1: Yes, Korte Velas sahabat suara.
0: Kalau ada dia. Event-event tenis kayaknya cocok kita ya.
1: Cocok tuh, mantap lah. Pokoknya kalau ini apa membangkitkan gairah olahraga tuh.
0: Iya.
1: Aku tadi sore kan melihat Indonesia melawan Jepang.
0: Di apa main apa?
1: Di World Cup padel.
0: Oh iya?
1: Iya. Lawan Minto Hakuku. Kayak Pak Ujar menghitung meja ku. Sama kayak tenis ya. Ini pintu aku mainin lo apa tenis meja lo.
0: Oh tenis meja.
1: Jadinya jadi paham sih din kan segala macam. Oke ini kayak Joko main padel tuh. Ada paham kok kayak apa cara ininya begetol-getol Joko bah.
0: Dia
1: mantul-mantul kayak itu.
0: Aku enggak tahu sih.
1: Ada paham kok kayak apa. Harus belajar kayak.
0: Iya benar.
1: Kita kayak bola
0: padel pulang. Belum sampai ilmu padel pulang nak main.
1: Ayo, kita bisakan tenis gini. Kita bisakan tenis gini dulu. Pokoknya sampai, amun sampai titik banyu diganggam.
0: Iya.
1: Abihan kita. Selamanya kada titik banyu diganggam, main terus.
0: Tuh, warga menghadangi bolanya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini di akhir bulan September. Tidak terasa ya udah bulan 10 besok ya.
1: Iya.
0: Artinya 3 bulan lagi kita akan menuju 2027.
1: Bagaimana kondisi bulan September kamu sahabat suara? Semoga baik-baik saja.
0: Satu bulan ini mungkin ada yang ngerasa asapnya luar biasa. Mm-hmm. Ada ngerasa padat banget.
1: Bener.
0: Ada ngerasa oke-oke aja, fine-fine aja.
1: Tapi harapan kita semua ya, secara general ya masyarakat Indonesia, semoga kondisi negara kita aman-aman aja sih.
0: Amin, berat juga lah timbul.
1: Iya dong. Mbah.
0: Apa?
1: Apa-apa kita kan bergantung sama negara.
0: Government.
1: Iya, gimana-gimananya kita ada biaya yang harus kita setor ke negara kan.
0: Nah, itu dia ya. Semoga apa namanya, yang kan kemarin kita di Cibinong ya, yang lapas yang mewah itu ya, kita gak mau yang gitu-gitu loh.
1: Nih, kalau misalnya nih Ikam jadi anggota DPR yang ada di sidang itu, menghadapi bapak itu, bener apa Ikam?
0: Bapak yang mana? Yang
1: bapak yang di kaya,
0: yang bingung gitu.
1: Iya. Apa jadi Ikam? Apa yang akan kita
0: tegasin sampaikan? Lagi kan ada yang negasin, jangan bohong ya pak, makin gelabakan kan. Tapi kayaknya dalam hatiku ya, Ning, dalam hatiku aja bukan orang di, seharusnya bukan dia. Seharusnya bukan dia gitu loh.
1: Tahulah. Amun akulah di anggota DPR tuh lah di sidang itu. Kayak ini jangan apa? Kita sama-sama kepala keluarga aja sudah. Nah, kayak itu kan jadi hasil juga pian.
0: Muhapian
1: sudah kelihatan mana bingungnya.
0: Udah iya.
1: Kita per-peran aja sudah. Bu pada ini kami kan percaya.
0: Iya, ada yang baru lagi nih, entar viral nih. Dari anggota jabat juga yang bilang, siapa yang ngelaporin itu ke ombudsman? Lah, dalam hatiku kok yang ngelaporin dicari?
1: Jangan kayak gitu.
0: Iya.
1: Masa katanya kalau mau sidak kirim surat dulu lah. Dih, sidak di mana-mana
0: mendadak.
1: Kan ada daknya pak.
0: Iya.
1: Itu artinya dadakan.
0: Kejutan, iya, surprise.
1: Kalau sidak be surat itu namanya kunjungan.
0: Nah, itu di
1: gimana sih pak, lucu banget.
0: Kayaknya pas nonton yang Miracle in Cell ya.
1: Iya.
0: Miracle in Cell. Ghost in Cell. Miracle in Cell mah Korea.
1: Ghost in Cell.
0: Ghost in Cell ini kan yang Joko Anwar yang ada di sel itu kan. Itu kan ada cerita selnya yang mewah.
1: Iya, betul.
0: Para koruptornya kan itu ternyata benar adanya.
1: Ternyata jadinya memang sudah banyak yang tahu.
0: Oh,
1: bahkan itu. ada beberapa yang ini jar apa? Di thread itu kalau gue baca kan salam dari apa ya katanya tim apa kayak gitu di sel Cibinong kayak gitu.
0: Nah, semoga yang gitu-gitu deh kita maunya, karena kan kita udah sebagai warga keluarga Indonesia kerjanya udah benar.
1: Iya.
0: Udah pegawai Behima.
1: Benar.
0: Bayar pajak. Ya kan Ram.
1: Betul, kita udah. Mah kita kada bayar pajak, terlambat bayar pajak jadi razia.
0: Iya.
1: Masa kita yang sudah bayar pajak, hendak bayar pajak nih, dingalihi gara-gara apa KTP pemilik pertamanya kada ada.
0: Mah
1: kita bagus paniatnya bayar pajak, dipermudah lah.
0: Iya gitu.
1: Kayak apa nih, cari dulu KTP pemilik awalnya aja. Mah kayak apa pak, mencari menurunnya sudah kada ada lagi. Ini aja kami jatan kelima sudah. Pian menyuruh kami mencari.
0: Kalau kayak gitu-gitu kayak gimana sih, apalagi misalnya mobil second nih ya.
1: Katanya di SNK itu ada nik pemilik KTP yang sesuai dengan BPKB di SNK itu.
0: Oh,
1: ada SNK. Ada datanya. Nah, itu aja nih cek. Aku sempet tuh hendak bayar pajak aku tahunan harus ada pemilik KTP pertama.
0: Melampirkan KTP pertama.
1: Mencari aku deh, bujur mencari aku, bekikihan aku.
0: Oh.
1: Untung kan aku dapat mobilnya di
0: showroom.
1: Marabahan.
0: Oh, Marabahan.
1: Marabahan aku. Untung pemiliknya di klien.
0: Oh, untung
1: dan di sudah kota, dan sudah pindah.
0: Oh. Mobil kamu tuh klien, Ram? Klien maksudnya di Marabahan.
1: Marabahan. Marabahan tuh pemilik kedua kah ketiga kah? Kedua rasanya.
0: Tangan kedua, Ikam tangan ketiga.
1: Aku tangan ketiga.
0: Oh.
1: Jadi
0: pemilik. Yang dicari tangan pertama.
1: Iya. Dan orangnya sudah pindah ada di situ. Jadi aku minta data dari Pak RT. Untung ada. Masih ada. Orang sudah pindah apa aja.
0: Misal, tapi ada apa ya, untungnya ajar lah.
1: Itu Bang, ada KTP-nya ada, KTP ininya, KTP, fotokopi KTP-nya ada. Mau susah banget anak bayar pajak loh itu. Kada sedikit loh bayar pajak mobil itu tahunan.
0: Iya. Ini kan berapa CC? 1.500 sampai?
1: 1.500.
0: Gede ya?
1: Heeh. lo berapa?
0: 3 ke atas.
1: Kada deh, 2,5.
0: 2,5. Pas, kayaknya nggak sampai.
1: Nggak sampai.
0: Iya, 2,5.
1: Iya. Tapi betul-betul mobilku yang satunya betul-betul.
0: Oh iya kah?
1: Iya. Tiap tahun betul. Tiap. Iya, tiap tahun betul. Turun, betul-betul gitu. Alhamdulillah sih.
0: Kalau mobil tuh perawatannya apa sih yang paling PR? Kaki-kaki.
1: Tergantung mereknya.
0: Kalau kamu?
1: Honda pasti kaki-kaki.
0: Kamu udah pernah ganti?
1: Sudah. Udah oh, pasti perbaikan.
0: Oh iya? Berapa rem?
1: Shock ya.
0: Kaki-kaki itu shock ya aja ya?
1: Ada macam-macam, ada shock, ada ball joint, tirot, kayak itu.
0: Biar Bang Gusti, untung ada luntur niat pian bayar pajak ramah.
1: Kada Bang, ya ulun. Ma bisa pian cek lun taat bayar pajak banar.
0: Nah.
1: Bisa dicek lun gawian aja potong pajak tarus. Ya lo sudah mas ini sudah masuk pajak ya. Iya. Oke deh.
0: Nggak tahu aku. Apa tadi lem kaki-kaki.
1: Kaki-kaki. Abis itu kalau kamu mau beli mobil second ya, dicek itu rembes apa enggaknya.
0: Rembesnya apa nyeram?
1: Oli merembes di mesin. Abis itu dicek lagi AC-nya dingin apa enggak. Radiator dicek tuh berbui atau ada kebocoran atau pampan atau kada kayak gitu-gitu. Interiornya dodol-dodol di pintu, di depan, di belakang ada bekas tabrak apa kada.
0: Yang besi diketok tuh apa? Biar tabrakannya. Misalnya,
1: iya kan kalau diketok kan masih kaleng atau sudah dempul, kalau yang kedap berarti dempulannya penuh.
0: Masih kokoh.
1: Sudah pasti ada laka. Kalau dempulnya penuh itu ada lecet atau kena tabrak.
0: Oh,
1: makanya sekarang penuh. ada ukurannya, ada orang ukur.
0: Iya, ada kayak magnetnya gitu ya.
1: Makin tebal ada kemungkinan itu penyok
0: di dalamnya.
1: Iya, tapi ditutup dengan dempul yang tebal jadi presisi.
0: Oh.
1: Kayak gitu.
0: Oh ya. Oh, gitu ya. Kamu kayak gitu gak sih? Soalnya mau kan.
1: Iya, ku cek sampai ke bawah.
0: Masa?
1: Heeh.
0: Kan bisa Ram?
1: Bisa lah aku. Kan aku ngerti mobil.
0: Bisa.
1: Nah, aku tuh. Tapi sebenarnya aku kadang ngincar ini mobilnya. Ada jalan itu karena.
0: Kenapa jadi tak pilih ini jadinya?
1: Keinginan.
0: Awalnya ngincar apa?
1: Awalnya aku ada ini juga, cuma yang lain Deplehari ada.
0: Oh.
1: Ada unit lain lah.
0: Tapi sama tahunnya.
1: Sama tahunnya. Jo kayaknya banyak ininya nih dicek-cek, karena si Den tuh jual beli mobil cuma di rumah yang untuk hari ini.
0: Cuma
1: karena ya karena sudah itu ya sudah ada.
0: Apanya?
1: Yang sudah, itu handak.
0: Oh, ala.
1: Sudah ada itu.
0: Dicek-cek sebelahan nih jadinya.
1: Kayaknya ya. Ada deh cek pun. Tapi ya sudah ini aja. Wah, sudah ini aja.
0: Oh, cek. Oke, gitu ya. Sahabat suara. Jadi ada dana-dana darurat ya, apalagi yang punya mobil ya kan.
1: Nah, harus ada dana darurat, betul. Cuma nang ada jadi darurat harus.
0: Tiap hari jadi darurat.
1: Tiap hari darurat, tiap hari ngumpulkan dana darurat.

0: Jarnanda info tenis guys. Kami menghadangi info juga nanti.
1: Kami menghadangi info juga nih. Sementara 3 bulan ini kan bergerak kemana-mana dulu.
0: Wariknya lagi mabuk di luar.
1: Kepalakan Wariknya.
0: Sangit Warik sirkus diambil bola tenis 3. Timbul ada pegawian lagi.
1: Aku lost job kan aja. Ya Warik. Game nomor 2 nih bola. Ada PB info bukber jar. Semangat Ipang, kami lembur akhir bulan nih. Ohnya di bank mana?
0: Bank berdua sama
1: di mana?
0: Di bank ini mereka bank Thailand Utara.
1: Bah, Talut. Bang Talut. Thailand Utara. Di begawi di mana Nanda?
0: Bang apa? Berry, Berry.
1: Oh,
0: Berry.
1: Semalam aku event Berry kok body kan pada enggak? Oh, lain regional kalau lah yang cabang kalau lah nyelah. Heeh. Kanwil, Kanwil mungkin lah.
0: Iya.
1: Aku semalam ngemsi BRI.
0: BRI apa?
1: Regional tapi regional 14. Kami nobar live nih, Jar.
0: Live apa?
1: Cabang Thailand kami. Oh iya,
0: oke. Iya kan. Iya.
1: Bayu, eh.
0: Betul kan.
1: Hari ini Indonesia lagi ya main ya? Malam ini.
0: Siapa?
1: Malam ini, Bal. Ada Indonesia main? Enggak ada.
0: Belum. Di rumah dua hari ini basap.
1: Oh, lebuhan kami, oleh lebuhan kita.
0: Halo, halo teman-teman.
1: Kawan-kawan nanya Pebi, iya. Selamat malam.
0: Iya. Apa namanya? Makan apa malam ini?
1: Kalian tahu enggak, Febi itu sudah berkali-kali lu mau kesini tapi enggak jadi-jadi.
0: Sekantoran tahu. Dengan niat apa, Ram?
1: Niat baik, hasil baik.
0: Toncep. Lain orangnya pulang, yo tembak.
1: Jadi nanti kalau kamu dijanji sama Febi, kamu gak
0: jangan
1: usah.
0: Jangan langsung percaya ya.
1: Kamu jangan langsung percaya ya, iya, teman-teman ya.
0: Kami juga heran, kami, terheran-heran.
1: Kamu ya tahu gak, kami loh ranai. Gak ada tuh dia mencungul di sini.
0: Kami kaget hidup-hidup bakun.
1: Iya. Iya kan? Isuk, wanikam ada. Isuk aku kesini. Isuk.
0: Ternyata.
1: Ra to the night.
0: Ranai. Ya, ya, bebe masuk ya, gam.
1: Koyat agus ya, bebe.
0: Koyat arus.
1: Nanda sama sekantor juga nya.
0: Nanda di kantor juga.
1: Nanda. Eh, kamu tahu lah Nanda.
0: Nanda itu loh, Ras. Olahraga tadi kan tenis sudah kita coba. Tadi di komen lagi sama Bang Gusti. Cocok deh tinggal ke lapangan aja lagi, Jar.
1: Iya.
0: Nah, ini masalahnya.
1: Itu.
0: Nah,
1: itu masalahnya banget.
0: Masalahnya Bang Gusti ya.
1: Kami ini masih belum tahu lapangan mana yang cocok yang mau menerima kami.
0: Iya, jujur. Semalam kami ke lapangan ada The Rock lawan John Cena.
1: Kayak apa kan?
0: Salah lapangan
1: loh. Ini kayak ini. Masuk lapangan. Wah. Ya kami salah kostum kami nah. Tiba-tiba kami masuk lapangan rikisi bucungkong. Waduh, bingung kami.
0: Iya, bujur. Bingung jadi kami lapangannya yang mana ya.
1: OTW kan? Wahinian kopinya nah.
0: Telat.
1: Vape.
0: Telat.
1: Vape.
0: Telat.
1: Lihati jam tangan ikam. Telat. Jam di tangan ikam melihat jam berapa sekarang. Ikam mengirim pakai Gojek.
0: Iya.
1: Sampai sini sunyi studionya gak ada.
0: Bahkan Gojek pun mencet nyawa telat
1: tepe. Ikam pesan Gojek. Di Gojeknya, eh bos, ganai. Jabuhan Gojeknya, Bugo.
0: Iya.
1: Guy to the night.
0: Ganai. Gojek gak tahu. Kalau kita lucu.
1: Imbas saban kalian hendak pulihkan OTW nah. Hey. Sampai gimbal rambut buhan kami kan tahu tew-tew.
0: Iya betul sekali. Gitu ranai.
1: Ranai ya. Bujo.
0: Tapi para bankers akhir bulan kayak gini lembur ya, Rom?
1: Bankers lembur, bujur kayak Marsha.
0: Marsha
1: lembur.
0: Iya. Terus juga siapa teman kita lagi?
1: Siapa kawanan kita ampihan di bank? Siapa kerdan lagi?
0: Kerdan lagi ya?
1: Baby Nanda. Sudahnya buahnya tuh saban hari kan lembur. Jam 9 hanya ngirim kopi. Nang si Ikong hendak ngirim kopi ke sini jam 9.
0: Sekatunya.
1: 9 kurang 3 menit hendak ngirim kopi. Eh,
0: Jabaristanya.
1: Abang. Kemana nih? Ke Iswaga. Abang. Dusah boyai. Ganai.
0: Rat denai.
1: Ganai.
0: Jerik baristanya. Diintimidasi beratan.
1: Udah ngagi jua nyebuhan yang seagan tenang aja. Iya. Sama ada odegan ke Iswaga 49. Ganai. Nyata deh Pebi, jangan usah.
0: Atas sama siapa ya Pebi?
1: Dung. Tra tra. Dung tra. Tra tra. Ding tra ding ding.
0: Baristanya aneh. Ambulnya kayak itu sih aneh. Ambul sahabat kayak itu. Sahabat suara. Kita masih ada waktu. Sahabat suara yang mau request boleh ya di 0811 99 33 901.

0: bismillahnya aku
1: sudah baik pokoknya itu kelebihan nih kamu, kelebihan mulamun itu yang lembut.
2: Nanti coba apa jar Feby itu?
1: Bila lagu mulai kayak bakut pulang berdua nih jar.
2: Bah, lo kayak bekelahin.
1: Kamu berarti kami bakut pulang, Feb udah wani pulang.
2: Wah, Feby.
1: Feby, Feb. Ini apa nih war pulang nih ramnya? Apa itu? Itu apa?
2: Sing-sing tangan.
1: Sing-sing tangan.
2: Oh.
1: Apa itu?
2: Warka. War kita.
1: War apa?
2: War. War apa? Warik. Cian warik kan ini kesadakan mana ya?
1: Terima kasih loh ya, kita udah di menit akhir kita nih. Kita mau ucapin terima kasih banyak dari F Hotel udah ngasih kita kopi croissant. Pas banget kan kita ada keturunan Prancis ya, Ram.
2: Betul.
1: Wes. Ya.
2: Mantapo le jatuh.
1: Itu Italia kocak. Hah? Itu Italia di Prancis cerku.
2: Prancis kayak apa Prancis?
1: Enggak tahu aku.
2: Prancis kayak apa Prancis?
1: Croissant enggak?
2: Croissant enggak?
1: Croissant.
2: Ya, itu loh enggak. Croissant enggak?
1: Aku masih cari nadanya.
2: Croissant enggak? Ya, itu loh. Ditahu aku. Jurang Prancis, Croissant enggak? Ya, itu loh. Ditahu aku juga nampak di depan ini. Aku ditahu aku teh meninggalkannya, aku teh begelepong.
1: Croissant. Ya, aku dok nih. Croissant enggak?
2: Koi sangkah nenek lain dari pisangnya.
1: Uyu wah, batinlah pagi-pagi di warung kopi situ ya. Bawa bandir.
2: Wah, dia nepan nenek cek.
1: Koi sang.
2: Koi sang. Bah. Nepan nenek wah dia koi sangkah.
1: Tapi sabar, terima kasih ya Eva Hotel.
2: Iya, besok Eva katanya Cafe. Eva Hotel bakal mau nganter kita lagi Eva Cafe.
1: Oh, Feby enggak ya?
2: Hah?
1: Feby enggak.
2: Sekalinya plotisnya adalah Feby dan Nanda ini adalah CEO.
1: Buh. CEO ya.
2: Iya. Ini diam-diam saja yang mantri kita makanan menyuruh menukarakan dari Eva Cafe. Mantri Bon Adit aja.
1: Buah.
2: Hai, makasih hai. Kan kalau bapak-bapak kami.
1: Iya.
2: Oh, tetapi itu dari Eva Cafe kan kita. Ada dari
1: Eva Cafe mantap sekali. Mantep. Terima kasih ya.
2: Katanya besok mau ini lagi.
1: Mau nganter lagi.
2: Sama-sama lagi. Diam aja, jangan nyaring karena ketahuan.
1: Wah, dipuji dikit.
2: Dipuji dikit melambung kayak tendangan
1: suasa. Enak sekali. Rama tadi cobain kopinya.
2: Kopi aku ini butterscotch
1: dan juga karamel.
2: Iya, benar.
1: Ada karamel, ada butterscotch,
2: ada vanila, ada aren,
1: vanilla, ada croissant.
2: Mantap.
1: Mantap, thank you ya. Cobain deh sobat suara nanti. Tadi ada juga Bu Ira.
2: Bu Ira, makasih.
1: Nadia.
2: Dicek
1: kata Bu Ira. Kita nonton 22 Oktober. Film Rama. By the way, film Rama ada nanti sahabat suara tanggal 22 ya?
2: 22 Oktober ya. Di bioskop-bioskop sayangan kamu. Tadi si Bale di mana? Cinepolis. KCM sudah tayang ininya. Coming soon posternya.
1: Oh, sudah apa namanya coming soon?
2: Coming soon.
1: Posternya ya.
2: 22 Oktober. Kita bakal
1: Rama ada si file softwarenya kalau anak minta.
2: Ada aku.
1: Julung plastis.
2: Ada. Kalau anak minta softwarenya ada kena.
1: Julung plastis aja.
2: Kambung plastis. Pabelajar nyaman nonton nanti.
1: 22 Oktober.
2: 22 Oktober Pep.
1: Filmnya rilis Pep.
2: Kita bakalan kada Pep di Instagram Pep bakalan Pep.
1: Bakalan lah saya sudah.
2: Iya kan?
1: Bakalan. Wah, ini mana sudah nah.
2: Ada.
1: Oh, gara-gara
2: kopi dada. Amun kopi sampai hanya yang kayak ini. Nah. Amun de sampai.
1: Jauh. Nonton ya.
2: Janjak ada mau follow. Masa sih apa sih?
1: 22 Oktober film Rama.
2: Gimana? Gue cek.
1: Tentang liburan kita kisung ya rancangannya.
2: Hah?
1: Liburan kita kisung.
2: Journey of the Tangkisung Beach. Tangkisung Beach, Journey of Tangkisung Beach itu dia filmku. Di situ kita mencari keong. Mahah keongnya kita. Sampai sanjap mahah keongnya. Liburan jamang. Mana ke Tangkisung? Oke. Okay.
1: Bebis.
2: Bebis
1: apa?
2: Bebis ya. Bapak aja.
1: Jualan film tuh dokumenter aja berarti.
2: Bapak aja. Ayah juga empat empat tiga. Bawa apa? Ada sebuah apa apa. Kita balik hari. Sampai sana mahah keong ya. Hahaha keong, balapan keong.
1: Pak jebak keong, datang pulang bis liar.
2: Ya, woi ya. Ini mahah kita minggu semalam nih ya.
1: Artinya minggu.
2: Tiap minggu mah keong ya. Aduh kasihan keong nantang anak terus. Nang ada laju buka keong kasihan.
1: Banyak keong. Sampai di pantai jadinya.
2: Baca minggu minggu ketiga. Kenapa? Mang ya pina sunyi ya keong di sini ya. Kada ada lagi ngalih cariannya ya.
1: Kemana aja?
2: Ah pian bang mah mah mah tiap minggu. Bingung juga keongnya. Dihahang tiap minggu.
1: Aduh bulikan keong bulik.
2: Wah dia berandam keong ke sungai.
1: Batakan
2: ke sungai.
1: Batakan beach jar.
2: Ya iya.
1: Ika mah ada mempolo jaram.
2: Nah, apa gerang nama IG-nya? Kayak aku udah mempolo aku jangan tahu.
1: Pebi nama IG-nya. Pebiu.
2: Ubah.
1: Bujuran Pebiu.
2: Iya kah?
1: Pebiu.
2: Nyarin dulu.
1: Pebiu.
2: Ada
1: Pebiu.
2: Pebiu kayak itu juga. Oh,
1: Febiu.
2: Febriani Pratiwi nih kah?
1: Malah,
2: atau Febiu 17. Banyak nah.
1: Oh, kada lagi kan.
2: Kada lagi.
1: Astaga, Febi kada ada IG bisa.
2: Nih, kok kada percaya. Ah. Ada deh.
1: Udah gini ya.
2: Udah gini lah.
1: Oh, ada kita Mbak Laura juga Ram kita.
2: Oh iya mention. Mbak Laura terima kasih.
1: Thank you,
2: ya.
1: Mbak Laura. Hidup mewah di era apa?
2: Hidup mewah.
1: Cara hidup mewah. Tetap hidup mewah. Dan ke apa waras ya?
2: Bagaimana hidup kamu tapi tetap waras?
1: Nah, itu dia sahabat suara. Terima kasih yang udah dengerin kita. Jaga kesehatan kamu. Di akhir bulan September ini mungkin tidak berjalan sesuai ekspektasi kamu, nggak apa-apa.
2: Iya betul.
1: Tapi kamu udah berusaha satu bulan ini udah oke banget.
2: Iya. Terima kasih sudah memberikan hal yang terbaik untuk diri kamu juga keluarga kamu di bulan September ini.
1: Betul sekali.
2: Semoga
1: terima
2: Oktober,
1: kasih.
2: Semoga Oktober semua uang yang keluar di bulan September diganti berkali lipat di bulan Oktober.
1: Amin. Semoga Oktobernya menyenangkan.
2: Amin.
1: Semoga Oktobernya lebih ceria lagi. Yes. Dan dijaga kesehatannya dan terus dengerin suara Banjarmasin.
2: Suara warga Indonesia.
1: Bye bye.
3: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
4: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini ada Hirzan Anggoro kembali menemani kamu di mana lagi kalau bukan di nongkrong bareng malam-malam ya sahabat suara. Dan malam hari ini seperti biasa di hari Rabu kita punya edisi Rabu Ceria. Jadi silahkan kamu untuk bercerita nih sahabat suara, apa aja yang bikin kamu seneng, bahagia, bikin kamu senyum-senyum sendiri. Ceritain di Hirzan ya, di Suara Banjarmasin. Boleh dong Ben, request lagu apa Ben? Sambil di tap-tap layar aja dulu ya Mas Benny ya. Silakan yang pengen request tap-tap layar dulu di TikTok Hirzan @HirzanAnggoro atau mungkin juga di WhatsApp Suara Banjarmasin di 0811993301. Kalau ada cerita-cerita putar hari ini silakan ceritakan semuanya ya. Kita tunggu sampai jam 11 malam di Rabu Ceria. Kirim salam, request dan juga cerita atau mungkin tanya-tanya di luar dari hal-hal yang bahagia dari kamu, bisa gabung banget ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Malam hari tentunya bareng Riza Nanggoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Rabu Ceria ya sahabat suara. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin apa aja yang bikin kamu ceria, bikin kamu seneng, bahagia dan lain-lain gitu ya. Ini ada dari Bang Muhammad Abe, katanya Rabu ceria, kurang ceria karena banyak kabutnya. Iya sih, masih ada beberapa titik kabut ya yang terjadi di Kalimantan. Jadi memang agak pusing gitu ya, pusing ya. Terus juga ada dari player yang, Bang, burung di kepala. Iya Bang Alpini, ini nih filter Bang, nggak usah ditegur, biar-biarin aja, nggak apa-apa. Emang nggak bisa terbang nih burungnya di filter saya ini, emang di kepala gitu. Terus juga ada Bang Jo, Bang Joni konten creator juga sahabat suara ya. Jadi saya bilang kalau mau curcol curcol aja gitu. Ya masalah konten-konten kemarin lah katanya Bang gitu. Katanya agak terkejut aja dengan Come Cycles di Banjar yang segitunya. Menurut aku sih harusnya ya lebih wise aja. Ya namanya apa yang kita lempar ke sosial media itu kan seperti bola liar ya Bang Jo ya. Jadi macam-macam yang ditangkap versinya oleh orang-orang gitu ya. Ada yang menilai ini baik, ada yang menilai ini gak baik, kurang baik gitu-gitu. Jadi santai aja lah Bang. Selagi jadi insight ya kan, engagementnya naik, kayaknya fine-fine aja. Jalur viral kan macam-macam ya. Jadi tergantung abang aja lagi. Kalau mau yang edukatif gak apa-apa, yang di luar edukatif juga gak apa-apa gitu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tentunya masih di suara ya, sahabat suaraku. Dimanapun kamu berada, malam hari ini ada di nongkrong bareng malam-malam edisi Rabu Ceria gitu ya. Jadi silakan kamu ceritakan semua keceriaan kamu di WhatsApp Iswara Banjarmasin di 0811993391. Mungkin pengen telepon, coba kamu telepon ke kita ya, langsung aja. Yang pengen request, pengen kirim salam, pengen cerita-cerita juga, monggo. Kita sampai jam 11 malam juga nih sahabat suara. Atau mungkin bisa komen-komen di TikTok saya @hirzananggoro, silakan komen. Atau pengen nanya, pengen minta POV, pengen minta saran, lagi kebingungan, silakan tanyakan saja ya sahabat suara. Sudah ada yang gabung,

Ada hikmah, kata hikmah. Kak Irzan, aku hari ini senang banget ya ngomongin Dura Buceria. Aku senang banget hari ini bisa achieve beberapa penjualan. Kebetulan aku sales di salah satu mobil ya. Mobil yang dimana alhamdulillah hari ini closingan dapat 3 mobil, Kak. Ih, alhamdulillah banget, Kak Hikmah. Itu lumayan tuh bonusnya. Ya saya tahu lah kurang lebih bonusnya. Kebetulan ada teman saya juga yang kerja di pembiayaan mobil gitu ya. Oh, target achieve tuh enak banget tuh ya. Dan Kak Irjan, aku juga pengen request. Aku pengen dengerin lagu dari Red Orange County, judulnya Happiness. Oke, okay. Aku udah siapin lagu Red Orange County buat Kak Hikmah nih ya. Biar gak nunggu lama-lama, langsung aja spesial buat kamu ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini kamu ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Rabu Ceria. Tentunya bareng Hirzan Anggor yang akan bacain cerita-cerita kamu. Silakan tanyakan aja atau berbagi cerita bahagia kamu di kolom komentar TikTok Hirzan, ya, Hirzan Anggoro, atau mungkin juga bisa ditelepon atau mungkin chat aja ke WhatsAppnya Iswara Banjarmasin di 0811 99 33 901. Nah, pelan tuh saya ngasih taunya biar di save nomor kita. Yang diomelin aja nggak bisa jawab. Oh, sih di dapur, bukan di dapur studio, bu. Bener sih, dapur rekaman, bukan bang. Saya ini lagi di studio radio, nama radionya Iswara Banjarmasin, Bang Udin Macal. Jadi saya ini penyiar bang. Masih mau bertanya lagi Bang Udin. Pantry studio dong, bukan pantry Bang Ali. Ini bukan pantry, emang studio. Terus Bang Udin bisa minta bikin nasi goreng dong? Gak bisa, gak ada kompor di sini Bang Udin Macal. Bikin saya yang kompor, saya yang jadi kompor aja nih, boleh gak nih?

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan Anggoro ya sahabat suara, menemani kamu kembali di nongkrong bareng malam-malam ya. Lagu Alex Kington, What If I Call, ini di request sama Kak Michelle ya. Terima kasih Kak Michelle udah bantu tap-tap layar, udah request juga. Ada yang bikin kamu bahagia enggak, Michelle? Oh, tadi dicerita. Tiba-tiba tahu aku kan lagi asik ngetap-tap kamu, Kak, katanya. Tiba-tiba cowok aku bilang, katanya, kamu sayang enggak sama aku? Akai. Bahagia banget pasti hari ini ya. Bahagia banget ya. Besok Kamis nih, Michelle. Icat. Ngingetin aja sih besok Kamis. Ngingetin aja gitu ya, ngingetin aja. Terus juga ya, Udin Macal. Nah, ini kata Udin Macal, cok, request katanya, udah ini saya puterin lagunya Dewa Kosong ya, Udin Macal ya. Jangan tayang lain lagi ya. Ya, oke. Okay?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lagu dari Bernadia, kita buat menyenangkan aja hari ini ya sahabat suara. Tadi ada yang nanya sama saya dari Mas Buahlil dari Tangerang. Katanya, "Bang, gimana rate perasaannya hari ini?" Saya bilang 6 gitu, karena saya ngerasa hari ini ada yang kosong aja gitu. Gak tau kosongnya kenapa gitu ya. Mungkin lagi dingin aja, hubungan saya lagi dingin. Nanti saya panasnya saya cucul pakai api, Kak. Biar hangat-hangat mantep gitu ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah ngetap-tap layar sahabat suara di TikTok Hirzan Anggoro. Terus ada yang ngechat juga ya di 7290. Dia ngirim stiker, terus saya balas aja tuh. Halo Kak, mau request mungkin Kak 7290 atau pengen telepon, silakan banget ya. Dan sebentar lagi juga saya akan muterin lagu yang direkam sama Mas Buahlil. Nama TikToknya Mas Buahlil, tapi orangnya perempuan ya. Se-ngefans itu kayaknya sama Mas Buahlil ya, luar biasa sekali. Dan sahabat suara, kami masih nunggu kamu yang pengen cerita di Rabu Ceria, nongkrong bareng malam-malam sampai jam 11 malam ini. Jadi silakan aja yang pengen cerita, yuk, masih ada waktu. Spesial buat kamu nih ya, Mas Buahlil Hindia, rumah ke rumah.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Di nongkrong bareng malam-malam edisi Rabu ceria ya, kita tutup dengan perunggu 33 kali ya. Semoga di malam hari ini banyak hal-hal baik yang datang ke kita, banyak insight-insight positif ya, engagement-engagement yang naikin personal branding kita gitu ya. Semoga menjadikan kita orang yang jauh lebih bermakna lagi, jauh jadi orang yang lebih bisa memantaskan diri lagi gitu ya. Dan di Rabu ceria, semoga hal-hal yang bikin kamu bahagia juga bisa dirasakan sama orang-orang di sekitar kamu ya. Terima kasih buat sahabat suara yang selalu dengerin Iswara Banjarmasin setiap harinya gitu ya. Dan terima kasih juga yang selalu setia nontonin TikTok saya di Adirza Nanggoro. Terima kasih ya sahabat suara. Besok kita ketemu lagi. Besok kita ada di Tanjau. Tanya jawab, lu nanya gua jawab. Jadi silakan aja sahabat suara yang gak sempat hari ini gabung, request, kirim salam dan juga cerita-cerita. Besok malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Adirza Nanggoro pamit. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Dengarkan Isuara di Bandung,
10: Banjarmasin,
9: Jakarta,
10: Jogja,
9: Makassar,
10: Medan,
9: Palembang,
10: Semarang,
9: dan Surabaya.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Cek 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
4: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hai, Ardian Kama dan juga Aksaisa Putri siap menemani kamu seperti biasa di Suara Seru sampai nanti jam 11 pagi ya. Kita juga udah mulai langsung live TikTok kita, walaupun saya masih sendirian. Teman saya juga kayaknya lagi dengerin di mobil nih. Enggak tahu deh ya. Dia hari ini kesini sama suaminya atau diantar sama bapaknya ya, enggak tahu nih. Karena kan info kemarin suaminya lagi berangkat tuh guys ya. Enggak tahu tuh.
1: Udah pulang apa belum?
0: Tapi by the way, selamat pagi buat kamu sahabat-sahabat suara yang nah, ini dia sahabatku. Sahibulku. Selamat pagi. Pasti kamu juga bingung sekali kan kenapa hari ini saya tararumben banget kan? Tararumben banget. Iyo, idong.
2: Always first time, first gitu
0: iya,
2: ya.
0: Iya benar. Dia langsung request loh.
2: Benar. Sesuai anjuran kita kan kalau mau lagunya cepet diputerin.
0: Benar.
2: Antrinya dari sekarang asik.
0: Antri. Gemintang ya.
2: Bagus. Okay, gemintangnya baik. Mau versi yang terbaru nggak nih dari Siska Saras? Ini ada dua kan?
0: Iya benar.
2: Kalau yang jadulnya dari Andin, kalau yang terbarunya ini.
0: Nggak, dari yang dari ini. Tiara Andini.
2: Oh, gemintang hatiku.
0: Gemintang hatiku. Wahai cinta.
2: Ada hatikunya.
0: Beri pecanda.
2: Langsung Agus Hartanto melibas dengan BBC.
0: Waduh. Boleh.
2: Ya.
0: Ada apa nih? Padahal kita tidak menggunakan.
2: Emang kita jualan gemintang hati.
0: Buset. Emang ada produk gemintang hatiku?
2: Adakah atau OBBC kali?
0: Oh, iya BBC.
2: OBBC mungkin.
0: Iya, baiklah.
2: Sama Bernadia Cenah.
0: Request katanya yang mana aja Bernadia? Bernadia, oke, kita
2: Bernadia
0: siapin.
2: Bernadia ya.
0: Bernadia apa ya?
2: Yang
0: kamu
2: paling masuk kita buat menyenangkan
0: kita
2: atau
0: buat menyenangkan
2: atau yang zaman-zaman patah hatinya yang banget-banget.
0: Ah betul. Peluk Eke Now. Peluk Eke Now.
2: Peluk
0: peluk aku.
2: Itu bukan lagu Bernadia. Peluk aku sekarang tuh yang terbaru enggak sih?
0: Iya.
2: Laut yang tenang itu juga.
0: Tapi terlalu rabah sih kalau misalkan pagi ini ya. Apa nih? Kamu Bernadia mau.
2: Ini mereka tahu itu juga sebenarnya.
0: Oh, kita buat menyenangkan katanya.
2: Oh,
0: oke, kita buat menyenangkan.
2: Kita buat menyenangkan deh buat kamu ya.
0: Boleh. Ini
2: pras
0: udah
2: apa pras teguh.
0: Udah aku siapin semuanya ya. Tenang aja, guys. Ya udah.
2: Galau baut.
0: Galau baut. Oke, baik. Yang lain ada yang mau request langsung kita biar siapin sekarang juga lagu-lagu yang mau kamu dengerin di pagi hari ini menambah semangat kamu di awal bulan Oktober. Gila sih. Mm-mm. Ada gak sih job akhir tahun nih kira-kira buat kita berdua?
2: Kita sih standby banget ya.
0: Kamu oke gak nih, Sa? Kalau ada job happy New Year.
2: Happy anniversary, happy birthday, happy New Year, libas.
0: Happy wedding?
2: Happy wedding oke.
0: Nah, happy birthday, happy wedding, happy New Year, happy milad.
2: Anniversary tadi.
0: Happy anniversary.
2: Boleh. Ya macam-macam deh.
0: Macam-macam.
2: Happy gathering, happy walking.
0: Happy gathering, happy working, happy event. Ya kan, happy konser, semuanya kita boleh
2: libas. Mari kita ramaikan bersama.
0: Mari kita ramaikan
2: ya.
0: Semuanya.
2: Kalau butuh contoh, tinggal nongkrong pagi aja di sini.
0: Betul.
2: Ya. Lihat di portofolio kita.
0: Hai, boleh banget. Iya.
2: Biasanya tanggal 1 Oktober tanggal
0: kan dulu. Oh iya, hari ini kan hari kesaktian Pancasila.
2: Dulu ya.
0: Enggak tahu hari ini tetap bekerja kayaknya.
2: Benar.
0: Tapi kayaknya upacara deh ya. Hari kesaktian Pancasila tuh biasanya pacaran gak sih? Aku dulu,
2: JJ Espresso kamu bagi banget hari ini. Udah menggaruda Pancasila, boleh lah.
0: Garuda Pancasila, boleh lah jangan Garuda Pancasila. Garuda di dada aku boleh.
2: Garuda Pancasila
0: ini banget.
2: Kita tempatkan di tempat yang lain.
0: Betul. Gimana kalau Garuda di dada aku? Garuda di dadaku
2: tetap
0: kita siapin.
2: Kerja kak FNB soalnya.
0: Oh, hai Pras. Semangat ya Pras ya. Kamu harus semangat.
2: Kamu apa Pras? Barista kah?
0: Oh iya benar. Kamu barista kah? Barista di mana kalau boleh tahu? FNB-nya di mana? Mau enggak kita sponsorin? Mau kita iklanin? Enggak apa-apa kirim sampel aja.
2: Kita sih mainnya sampel.
0: Mainnya di sampel aja.
3: Ya kan. Gitu deh, Beb.
2: Oke deh. Kamu tau gak sahabat suara hari ini aku temanya iPhone Pro Max yang bergundi. Burgundai.
3: Bergundi banget ya. Bergundi banget. Kalau aku hari ini temanya adalah Raditya Dika banget.
2: Raditya Dika banget.
3: Raditya Dika banget. Karena aku pakai baju ini dari cerita anehku.
2: Cerita anehku kemarin.
3: Betul.
2: Ya. Sung tulak.
3: Anak upacara.
2: Pian kah?
3: Berarti kalau anak upacara, Pian mendengarkan lagu Garuda Pancasilanya pas upacara aja.
2: Itu lebih masuk.
3: Lebih masuk karena kita bisa bernyanyi bersama-sama. Betul. Di sana. Iya enggak sih? Biasanya ini udah masuk ke 3 bulan terakhir menuju akhir tahun di tahun 2026 ya, Sa. Kayaknya juga 2026 ini banyak banget struggling-strugglingnya kamu ya kan. Yang kayaknya dari Januari sampai September banyak juga beberapa wishlist yang belum tercapai. Kita doain deh di bulan Oktober, November, Desember ini semoga ada keajaiban ya buat kamu ya.
2: Betul, ada pergerakan, ada progres di
3: situ.
2: Oh, FNB-nya di Galaxy.
3: Apalagi section pastry. Boleh nggak tuh di Galaxy kan biasanya ada akhir tahun tuh ya kan? Ada Happy New Year gitu ya kan? Boleh kali di
2: sounding
3: gitu, Mas Pras ya kan? Buat acaramu lebih meriah.
2: Bersama Aldi dan Aksesa.
3: Asik. Cakep banget gak tuh?
2: FNB-nya di Galaxy ya tadi ya.
3: Oke.
2: Di section pastry.
3: Boleh.
2: Berarti kamu pinter bikin ini.
3: Pinter bikin kue. Iya, pastry-pastry itu kan enak banget tuh di Galaxy tuh.
2: Ada ya. Kuasong juga, kuasong.
3: Wadah. Enak kali ya.
2: Enak banget. Jangan lupa ya sahabat suara, bantu tap-tap layarnya. Tapi udah 1000 ya, baru juga pak.
3: Ada Rosa juga, hai. Good morning Rosa. Ada Akidah Zaliri, M. Hafiz Ansyari juga. Selamat pagi. Kamu mau request lagu apa? Biar kita puterin, biar tambah semangat pagi kamu hari ini. Oke, okay? Kamu boleh tap-tap, kamu boleh love-love, kamu boleh komen juga di live TikTok kita. Atau kamu juga boleh komen di Wawa kita di 0811-993-3901. Yang mau request, yang juga sedang mendengarkan kita di perjalanan, atau yang juga sekarang mendengarkan kita di kantor, atau yang mendengarkan kita sekarang di tempat usahanya, ya kan, di mana-mana boleh request biar semangat paginya hari ini kita.
2: Requestnya apa aja ya, disapa boleh.
3: Boleh.
2: Disapa dong kak. Request
3: boleh.
2: Mungkin sambil kirim salam boleh.
3: Boleh ya? Banget. Ya udah deh kalau gitu kita puterin dulu satu lagu tembang kenangan.
2: Satu nomor lagu lagi.
3: Satu nomor lagu lagi nih. Ini dari Leo Agustin. Langsung kita puterin spesial buat kamu dan juga semua sahabat suara. Tiara Andini, Gemintang Hatiku.

0: Yes.
1: Yes. Masih di Suara Menjermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, bagaimana kabar kamu hari ini? Udah mau masuki 1 Oktober 2026.
0: Berarti tinggal 3 bulan lagi ya. Kita akan meninggalkan 2026 menuju 2027.
1: Share dong Oktober kamu, O-nya apa? O-nya mau apa?
0: O-nya mau apa? Oh my God kah? Oh my God!
1: Oh kaya banget kah? Bisa?
0: Amin.
1: Bisa.
0: Amin, yang amin, amin banget. Amin
1: kemarin
0: banget.
1: Masa lewat di ini.
0: Apa tuh?
1: Di beranda saya.
0: Apa?
1: Spill ini, dokter spill 3 keuntungan masuk rumah sakit.
0: Oh iya bro. Di itu juga.
1: Berarti ada di APP kamu juga.
0: Ada.
1: Ya? Aduh.
0: 3 keuntungan masuk rumah sakit Sambang Lihum.
1: 3 kali sehari makan makanan yang bergizi. Oh. Tapi memang ternyata ya pelonjakan pasien ya, rawat inap dan rawat jalan juga sih di beberapa tahun terakhir memang meningkat sekali ternyata di.
0: Yes.
1: Betul.
0: Ada yang tahu kenapa?
1: Tahu ya,
0: tahu juga.
1: Tapi mungkin sekarang orang-orang juga sudah lebih aware dengan kesehatan mental.
0: Benar.
1: Jadi lebih baik cepat ditangani seperti
0: yes,
1: itu kan, daripada
0: right,
1: berkepanjangan.
0: Betul.
1: Dan kemarin juga saya lihat ya ada seorang psikolog.
0: Oke.
1: Okay. Dia bilang gini, kalau seseorang sudah dengan permasalahan atau kesehatan mental yang sangat tidak terkendali, lalu kemudian dia mencoba untuk ke psikiater.
0: Oke.
1: Okay. Katanya jangan dihancurin gitu loh mentalnya.
0: Nah,
1: harus disupport.
0: Harus disupport.
1: Karena sampai dia akhirnya berani aja nih untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Dikatakan dia memang ingin satu langkah keluar dari apa yang dihadepin kan. Dan itu pasti sudah pertimbangan udah banyak, bener gak?
0: Apalagi kalau misalkan biasanya kalau yang berhubungan dengan mental ya Sa, kadang juga selain kita gitu kan, kadang lingkungan dan juga orang-orang sekitar tuh sangat mendukung, harus mendukung gitu loh. Kayak
1: bener,
0: jangan kayak bah ya minum obat gitu aja. Bah kenapa nyawa aja bah banyak pemikiran kah?
1: Nah itu kan banyak ya narasi-narasi.
0: Narasi-narasi yang kayak gitu kan.
1: Yang mempengaruhi seseorang. Dan itu ternyata tidak cuman di persoalan ini ya, orang sakit mental dan lain sebagainya ya.
0: Yep.
1: Di sektor lain nih kayak orang mau diet aja. Pernah gak kamu diet kan? Kamu dari berapa gitu ya, kamu turun loose lah, loose weight kayak gitu kan. Terus ada yang ngomong, bagusnya pas lama juga kayak ini, kayak orang garing.
0: Pulang. Nah, kadang aku yang kayak gini aja nih guys.
1: Jangan kayak gitu loh.
0: Kadang aku yang kayak gini aja nih guys ya. Mungkin buat sahabat suara yang baru aja tahu aku gitu kan, mungkin ngelihatnya, oh Ardi seperti ini. Padahal sebelumnya tuh saya di berat 115.
1: Lebih berat lagi dan
0: lebih
1: sekarang
0: besar
1: udah
0: lagi.
1: Better sahabat suara ya.
0: Sekarang kan udah di posisi 92.
1: Betul.
0: Ya kan? 92 masih itu saya juga masih berproses untuk terus menurunkan berat badan
1: berat
0: saya.
1: Badan.
0: Tapi menurunkan berat badannya juga jangan yang kelihatannya. Kadang itu tadi ya sahabat suara, ada yang ngomong-ngomong gitu kan kayak ngeliat, "Pah, jangan kurus badan jar, kayak orang garing." Bujur tuh kayak jar sesa. Apalagi bah aja, ini pinanya anu nih aja. Macam-macam aja sudah tuh.
1: Macam-macam sudah. Orang yang awalnya kepengen banget nih udah dapetin triggernya
0: ya,
1: jadi kacau lagi gitu.
0: Betul.
1: Loh. Jangan biasain deh sahabat suara kayak gitu-gitu tuh.
0: Tapi
1: ya,
0: kalau kayak aku ya, aku sebenarnya ya aman-aman aja sih, mau orang komen apa ya.
1: Kan memang tergantung orangnya juga.
0: Tergantung orangnya
1: ya,
0: juga gitu loh. Kalau misalkan kamu orangnya yang ya cuek bebek ya enggak jadi masalah.
1: Bener.
0: Gitu loh. Cuman kalau misalkan kamu emang orang-orang yang mikirin banget tuh kayak sedikit aja komentar orang tuh
1: masuk gitu ya.
0: Masuk terus kepikiran, terus bawaannya langsung overthinking. Itu akan sulit, susah sekali sahabat suara.
1: Benar. Cuma memang kita kalau mau ngontrol orang lain memang susah ya.
0: Yeps.
1: Benar kata Ardi, kita harus bisa bagaimana mengontrol diri kita untuk memasukkan apa yang harus dimasukkan dan tidak begitu.
0: Betul.
1: Memang sangat tricky.
0: Yes.
1: Sekali ya. Selamat pagi Bus Jail, kamu pakai bus lagi.
0: Bus Jail.
1: Kemarin kamu pakai Karimun, sekarang kamu pakai
0: Bus Jail. Selamat pagi warga Indonesia. Terus juga ada tuh tahu gejrot Cirebon Arki. Nyasar nih orang Cirebon kesini nih.
1: Mau dong dikirimin.
0: Mau dong dikirimin tahu gejrotnya nih. Boleh enggak tuh? Katanya mau request lagunya Netral, Hari Yang Indah. Kita siapin spesial buat kamu. Terus juga ada Ulun. Hai Ulun. Ya udah gabung juga. Ada Masyan juga. Ulun ini kalau kita lihat profil picture-nya hanya ada kaki saja ya.
1: Oh.
0: Agak misterius sih. Nah, kita lihat abang kita udah mulai join. Abang Khair seperti biasa. Abang Khair OTW jogging kah? Nah, tuh ada Bete Tandik juga tuh. Bete Tandik juga udah gabung.
1: Bete Tandik.
0: Bete Tandik. Halo.
1: Kamu mau request apa? Mayoret lagi ya.
0: Mayoret. Ini. Boleh, kita Mayoret. Siapin. Ada siapa lagi tuh? Ada Agus Hartanto juga tadi. Apakah kamu sudah request Agus Hartanto? Belum nih kayaknya nih.
1: Masyan. Masyan di mana kamu, Masyan?
0: Masyan, kamu lagi di mana? Ini Masyan nih kayaknya baru nih. Ah, udah hilang. Oh, enggak, belum. Masyan, kamu lagi di mana, Masyan? Rian Saputra. Banyak juga nih followersnya.
1: Masyan maksudnya.
0: Oh, Masyan. Ya. Banyak juga nih followersnya Masyan. Kalau kebuka hilang tuh. Iya kan? Gitu. Emang
1: oh, sudah boleh dua kali request aja.
0: Oh, Agus sudah.
1: Sudah request ya.
0: Oh, Agus. Oh, Agus sudah request. Oh, Agus sudah request. Aku enggak ngelihat. Tadi Agus request yang mana sih?
1: Coba diulang lagi.
0: Oh, yang itu Raja. Oh, Raja. BBC.
1: Dadadam.
0: Halo, ada siapa lagi tuh? Kita bacain dulu. Oh, masih antar pangeran, baru jogging lagi abangku. Request all time low time.
1: All time bomb.
0: All time low, time bomb.
1: Bomb.
0: Oke, baik.
1: Time low time bomb. All time low time bomb. Jangan-jangan ini
0: gimana sih maksudnya?
1: Jangan-jangan ini teka-teki loh di.
0: Teka-teki ya? All time sepanjang low. Waktu.
1: Oh, enggak mesti kayak all time low.
0: All time low. Oh, kan ingat bokoma jar.
1: Kan ingat bokoma.
0: Yang di mana? Yang di komainya.
1: Nah, hari ini Bete Tandik mau request Semi Simorangkir.
0: Oh, Bete Tandik request lagunya Simo
1: Simo. Oh, maksudnya
0: all time bomb. Bada.
1: Oh, iya.
0: Oke. Hati-hati di jalan ya, abangku ya. Saya mesti merangkir tadi.
1: Dia.
0: Oke.
1: Okay. Sambil nungguin kamu juga nih request ya.
0: Tuh, Masyan hadir kak katanya.
1: Halo, mau request apa, Masyan?
0: Mau request lagu apa, Masyan? Boleh, kita biar kita puterin ya. Di suara seru pagi ini. Thank you ya.
1: Kamu udah. Masyan gak pakai roar ya.
0: Bada.
1: Masyan.
0: Boleh ya tadi ya. All time low, time bomb. Oke. Okay. Biar kita siapin juga dulu lagunya spesial buat Abang Khair, a public spiking.
1: Itu nama TikToknya, sama suara.
0: Kita biar ini juga nih buat kamu yang pengen belajar public speaking, bisa tuh sama Abang Khair, ya kan? Biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan tataran-tataran kata. Mahal nih.
1: Apanya mahal kan?
0: Mahal apa nih? Tanang aja pokoknya buhan piannya, bah. Yang penting segu.
1: Segu. Oh, bayar pegomo.
0: Bayar pegomo. Kada usah. Pegomonya
1: pakai anu jakae di sini.
0: Apa tuh?
1: Bayar pegomonya bayar
0: anu. Anu aja give. Nah, paus, paus.
1: Paus kami mau.
0: Paus. Kami mau paus, Bang Khair. Paus aja deh. Paus ya. Boleh.
1: Biar kita cairin pausnya
0: nanti. Biar kita cairin pausnya. Kopi akun lah kopi. Mau akun naik.
1: Kopi, gift kopi di
0: oh,
1: sini.
0: Oh, gift kopi di sini atau
1: di sini ya kan apa-apa juga sih.
0: Nah, Buhan Pian ini mengawani ulam menyupir jauh rajin.
1: Wah, wow,
0: thank you, Masyan.
1: Masyan.
0: Tapi tetap hati-hati ya, Masyan ya, sambil setir, sambil live TikToknya juga hati-hati.
1: Benar.
0: Ya.
1: Eh, Ardi, kalau ngomongin tentang sekarang orang juga lagi gencar-gencarnya banget untuk apa ya, kalau misalkan di dunia fashion itu ada fast fashion.
0: Nah,
1: habis itu bahkan sekarang ada fast makeup juga.
0: Oke.
1: Fast makeup tuh kayak misalnya nih ya, satu brand mengeluarkan sebuah lipstick misalnya gitu ya. Misalnya vinyl ink gitu ya. Misalnya aksesa vinyl ink gitu ya. Itu brand aku nih ya.
0: Oke.
1: Ternyata brand itu misalnya laku di pasaran. Nah, kemudian brand-brand lain nih akan juga membuat versinya gitu.
0: Oke.
1: Tapi waktunya itu cepet banget gitu loh di
0: Ardi. Tapi maksudnya waktu
1: rentang waktunya.
0: Waktu apa dulu nih? Waktu
1: misalnya keluar nih tren
0: aku,
1: saya.
0: Aku ngeluarin tren.
1: Kamu ngeluarin tren misalnya baju aja deh ya.
0: Baju
1: oversize, yes. Bergambar misalnya,
0: nah,
1: gitu ya.
0: Nah.
1: Ternyata laku banget di kamu.
0: Terus
1: otomatis aku bikin juga.
0: Oh, yang sama.
1: Aku bikin versi aku, yang lain juga bikin semuanya.
0: Okay.
1: Jadi kayak misalnya ada hijab viskos nih ya, semua badan hijab mengeluarkan yang ada viskos-viskosnya.
0: Okay.
1: Tapi cepet, jadi gak sampai sebulan ada model baru lagi. Karena ada lihat lagi kan pasarnya nih, misalnya di TikTok lagi rame banget hijab instan 2-tone misalnya gitu ya, yang ada dalamannya warna-warni gitu. Ntar yang lain juga ikut, atau misalkan ada hiban gitu ya.
0: Okay.
1: Padahal yang biasanya cuma bikin hiban itu yang ini gitu loh. Oh. Tapi tiba-tiba si ini juga ngikut trennya juga gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi para orang-orang bijak nih ya, semuanya menginfluence juga untuk jangan ya seperti kemarin dokter juga datang ke sini ya. Apa-apa kalau panik buying jangan. Jangan apa-apa semua diikutin. Sikat, karena kan dilibasin. Satu, setiap tren tidak mesti cocok dengan kita ya. Betul. Baik dari warna, model, kayak gitu-gitu lah sahabat suara ya. Mm-mm. Cuman memang menggiurkan banget sih. Nah, kamu tuh pengguna TikTok juga kan?
0: Yep.
1: Sering lewat enggak sih kayak influencer yang affiliate juga?
0: Iya, betul. Yang
1: pokoknya dia barangnya dia pokoknya pengen kita beli aja. Pernah enggak sih kamu
0: tiba-tiba tuh kayak kita terbawa untuk membeli barang kayak itu.
1: Envy banget gitu ya.
0: Yoi.
1: Ya kan kayak aduh bagus banget lagi dia makainya, jadi kepengen gitu. Nah, kamu mengelola itunya gimana, Ardi? Mengelola biar kayak enggak selalu FOMO beli gitu. Gimana kalau kamu biasanya?
0: Kalau aku tuh paling ya biasanya yang se-FOMO banget tuh adalah yang berhubungan tetap dengan koleksi ya.
1: Koleksi gak bisa ya.
0: Gak bisa tuh.
1: Gak bisa ya.
0: Susah banget soalnya.
1: Tapi pernah gak sih kamu kontrol kayak jangan beli itu?
0: Kalau koleksi kayaknya lebih baik membeli daripada menyesal tidak membeli.
1: Oh, kamu sudah begitu ya.
0: Sudah begitu.
1: Jadi beberapa waktu terakhir ini sempat ada di thread ya, di orang-orang yang membuat sebuah, kalau di thread kan kayak kejam-kejam gitu ya, narasinya ya.
0: Jadi gak apa-apa, aku sambil dengerin, aman.
1: Jadi dia tuh ngelist influencer-influencer yang udah dia block gitu loh, di influencer-influencer yang udah dia block karena menurut dia terlalu konsumtif.
0: Betul.
1: Tapi di situ dia ngajakin orang untuk kayak, kalau aku follow ini sih karena dia terlalu begini. Nah, padahal kan orang-orang yang di list sama dia juga sebagai influencer, ya mungkin dia ada afiliator juga, mungkin dia semuanya kan pada kerja sebenarnya di bidang itu ya. Jadi maksudnya sebenarnya apapun kontennya sih tinggal kita aja sih ya, yang mindfulnessnya ini baru masuk nih, mindfulnessnya untuk beli sesuatu atau enggak. Karena kalau kita menghindari konten flexing ya, menurut aku sih semua orang pasti akan apa? Akan posting yang seneng-senengnya aja kan.
0: Betul.
1: Ah, hari ini mencapai aku beli motor, mungkin aku posting gitu ya.
0: Posting.
1: Padahal berapa hari yang lainnya aku kacau, misalkan kita
0: nggak tahu.
1: Tapi orang pasti, gue beli motor juga.
0: Nah, jangan ya guys.
1: Jangan yang kayak gitu.
0: Jangan. Tapi kalau aku juga sekarang ya, aku tuh sekarang di sekarang ini kayaknya juga mulai sedikit ngerem juga buat kayak beli sesuatu yang benar-benar, kalau menurut aku ini nilai juga apa ya? Ada value-nya gitu
1: ada
0: kan?
1: Ada value-nya apa enggak itu dulu?
0: Ada value-nya apa enggak? Ada enggak dulu atau enggak dulu? Nah, biasanya kan kalau kartu Pokemon kan. Nah, ini balik lagi nih ke kartu Pokemon sedikit nih guys. Kalau kartu Pokemon
1: kan memang mainannya.
0: Koleksi kartu nih, tapi kan kartu saat ini kan kartu Pokemon juga menjadi salah satu apa ya? Salah satu barang yang bernilai juga.
1: Yang bervalue juga.
0: Yang bervalue
1: ternyata
0: juga.
1: Ya.
0: Betul.
1: Maksudnya ada di situ ada yang jual beli.
0: Yes, bahkan ya. Bahkan ada yang satu lembarnya harganya sampai 10, betul. 20, ada yang pakai ratusan juta kan. Nah, kalau misalkan kita dapat itu, ya kan? Ya. Why not? Kalau enggak kita simpen, nanti suatu saat kita misalkan kita bisa jual.
1: Betul.
0: Dengan nilai yang luar biasa, itu kan menjadi keuntungan buat kita.
1: Bener, tapi kita enggak bisa kan maksudnya nyalahin influencer kartu Pokemon tuh kayak upload mulu nih.
0: Iya, karena memang
1: jadi
0: dia
1: pengen beli lah. Enggak bisa dong.
0: Karena memang itu adalah pertama adalah kerjaan dia.
1: Kerjaan dia.
0: Dia
1: kan?
0: Kerjanya nge-review.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Review dan kita masih bagus di review sama dia.
0: Betul.
1: Jadi biar kita bisa beli yang bagus gitu loh. Misalnya
0: bahkan,
1: baju di review kan bisa beli yang bagus dengan bahan yang bagus misalnya.
0: Bahkan review itu sebenarnya bermanfaat loh guys. Kalau misalkan kita sebelum membeli sesuatu gitu kan, kita lihat dulu reviewnya.
1: Betul.
0: Kalau menurut
1: ngebantu.
0: Iya kan, ngebantu banget sebenarnya review. Apalagi kayak misalkan aku nih yang koleksi-koleksi.
1: Kalau suka beli jaket ya di aku, sangat berterima kasih banget kan sama orang yang try on.
0: Betul. Abis itu kayak beli-beli mainan tuh, kita lihat juga dulu reviewnya. Reviewnya menurut kita worth it gak sih buat dikoleksi? Kalau misalkan ibaratnya gak worth it buat dibeli, terus juga ternyata gak ada nilai jualnya juga, ya buat apa gitu.
1: Betul.
0: Loh. Karena kita sebagai kolektor juga suatu saat pasti akan ada masa bosannya, Sa.
1: Bener.
0: Yang mana karena misalnya sudah bosan lo, pasti akan menjual.
1: Betul.
0: Nah,
1: ya, itu
0: ketika kita jual, itu bisa menjadi nilai.
1: Betul, harapannya seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi gak apa-apa sih sebenarnya ya, kita biarkan saja influencer semua kan bekerja bagaimana semestinya dia.
0: Beuh.
1: Atau misalnya konten apa afiliator. Afiliator konten, biarkan mereka bekerja sebagaimana betul. Mereka ya.
0: Tinggal kitanya aja, tinggal bisa ngerem apa kita enggak nih.
1: Bener, tapi serah sih kalau mau blok juga, tapi gak usah ngajak-ngajak orang lain.
0: Gak ya, usah, kan? Jangan, tidak usah ya. Oke, sahabat suara, kita akan balik lagi. Tapi kita akan memutarkan dulu tadi yang juga ada request sama. Ada Bata Tandik, ada Bang Hair, terus juga ada Kau Gejrot tadi juga.
1: Kita request. Kumpulin.
0: Kita kumpulin, wah tenang aja. Ini juga di WhatsApp ada Dino, udah request juga.
1: Dinda jangan marah. Ini kayak kalau Dino request Dinda jangan marah itu kayaknya udah match banget sama personality Dino.
0: Ya, iya. Terus ada siapa lagi tuh di WhatsApp?
1: Jumbo, request lagu Jumbo.
0: Oke, itu juga ada di bawah tuh. Nah itu, request laginya Salma Salsabil.
1: Coba kita buka lagi.
0: Untuk teman, oh ini teman membelah hutan dia. Dia tuh selalu mendengarkan kita tuh. Yang ini nomor tuh. 3 ya.
1: Oh ini
0: tuh, Widi dari Play Hari.
1: Widi dari Play Hari.
0: Halo Widi Bantara, ya. Kamu masih dengerin kita gak? Kalau misalnya masih dengerin kita, boleh dong di reply kasih jempol atau gimana gitu.
1: Maha bener nih yang paling baru ya. Maha bener yang paling baru.
0: Betul.
1: Request Jumbo. Yang mana sedikit. Oh, anak-anak di mobil sedang mendengarkan.
0: Halo tadi. Eh itu tadi katanya 7, kita bacain 3, dong 4. Kita bacain nih.
1: Oke.
0: Spesial dari anak-anak aku, Apiza dan juga Fawas yang sekarang lagi otw ke sekolah. Halo, selamat pagi.
1: Sekolah.
0: Selamat sekolah ya pintar.
1: Katanya nih hampir setiap hari dengerin Iswara, bisa dibilang pendengar setia. Sahabat suara berarti ya.
0: Betul. Sekalian mau say hi buat Kak Akseisa. Sehat selalu ya Kak. Dulu aku salah satu fans Kak Akseisa waktu Indonesian Idol.
1: Vote enggak dulu. Kalau vote makasih ya.
0: Dan buat Kak Ardi, kalau enggak salah dulu sekolah dari SMP 4 Banjarmasin kan ya.
1: Iya, iya,
0: kok
1: iya.
0: Kamu tahu semuanya.
1: Kamu orang mana?
0: Kamu orang mana? Kita satu angkatan atau gimana nih?
1: Kamu
0: aku terkaget-kaget dia tahu saya sekolah di SMP Negeri 4 betul. Banjarmasin.
1: Semua ternotis oleh kakak. Wah, ini ya.
0: Gelo sih, keren banget.
1: Salam dari sekeluarga katanya Afiza, Fawas dan juga aku. Semangat terus nemenin perjalanan pagi menuju sekolah.
0: Request Jumbo.
1: Jumbo dulu nah, Jumbo dulu.
0: Adang. Sabarlah, ini Jumbo.
1: Jumbo ini kenal benar he.
0: Selalu di nadimu ya.
1: Afiza Fawas.
0: Halo Afiza Fawas.
1: Rajin ya sekolahnya.
0: Yuk. Kamu harus menjadi anak yang pintar.
1: Pressure langsung.
0: Wah, enggak. Kamu menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua
1: kamu
0: aja.
1: Kamu harus jadi anak yang bahagia ya.
0: Eh, nadimu ya. Selalu ada
1: di selalu ada di nadimu.
0: Enggak bisa gitu-gituin.
1: Aku kan mau jadi King Galang juga.
0: Selalu ada di nadimu.
1: Waktu King Galang bilang Ultraman kan dia Ultraman ya.
0: Apa aduh. Nih?
1: Aduh, mesti kok Dino.
0: Buset, aku kaget banget. Dia tahu aku sekolah di SMP 4
1: cuma. Spesifik?
0: Spesifik banget.
1: Jangan-jangan sering lewat rumahnya dia kamu.
0: Buset.
1: Kamu sering lewat rumah.
0: Ini kita puterin yang dari BCL ya nanti ya.
1: BCL.
0: Kaya? Yang dari BCL ya. Oke. Okay.
1: BCL.
0: Oke deh.
1: Bukan biar... Cerestari dulu ya.
0: Boleh. Kan
1: anak-anak mau sekolah soalnya.
0: Ayo, ya. Betul. Kita puterin spesial buat adik-adik aku yang tercinta.
1: Afiza dan Fawa, semangat ya nak ya.

0: sini so.
1: Nih. Aku gak bisa nih karena udah dikasih voice note sama
0: Kakak Romi.
1: Kita puterin dulu nih voice note-nya.
2: Terima kasih Kak, aku senang banget.
0: Waduh. Terima kasih Kak, aku senang banget.
1: Gimana saya tidak luluh dengan
0: ini siapa? Ini siapa nih?
1: Siapa namanya tadi? Ini siapa nih yang voice note nih?
0: Afiza apa nih?
1: Afiza
0: ya. Afiza ya.
1: Semangat ya, pintar ya sekolahnya. Bener, ya.
0: Sekolahnya rajin.
1: Ini pasti ini sekolahnya di Mitra Kasih nih pasti nih.
0: Mitra Kasih.
1: Mitra Kasih nih. Ini masih sekolahnya di Mitra Kasih nih. Kalau kalian di Mitra Kasih di ini. Ini mana nih?
0: Ukuah,
1: aku yakin. Mantap nih. Aduh.
0: Ukuah, ya Allah. Sahabat suara, ayo dong. Semangat dong.
1: Semangat ya. Orang. Sahabat suara, kita masih menunggu request kamu juga nih. Boleh banget yang mau request, yang juga tadi masih menunggu request kita juga. Sabar, kita akan siapin satu-satu ya. Ada Mami Vale juga, ada Mas Bas yang udah gabung di TikTok. Ada ini. Titip lagu buat someone katanya. Kota ini tak sama. Terima kasih AA Ardian dan Aksesa.
0: Dua AA
1: pulang. Mantap juga, Pak.
0: Kota ini enggak sama.
1: Kota ini tak sama. Kota ya, ini tak sama. Itu. Kemarin,
0: iya. Iya kan? Betul. Iya benar. Ya. Dari Nadib Amijah.
1: Bahasa lama dong. Gimana sih kamu?
0: Nadin yang bahasa
1: lama. Kota.
0: Kuala.
1: Apa sih nama Nadif ya?
0: Nadif bahasa lama.
1: Oke. Okay. Kenapa tadi, Sa? Kenapa?
0: Enggak, saya tuh kan tempo hari lah ya. Lihat ada salah satu teman sosmed saya itu baru aja kelar operasi batu empedu ya.
1: Hah?
0: Iya, dia seumuran kita di.
1: Buset.
0: Saya tuh jadi keingetan sama Bapak Dinkes kemarin datang sini kan.
1: Betul.
0: Kan dia nanya usia kita ya. Berapa usia pianak jar ini? Sekian jar kita dilah.
1: Ya.
0: Nah, mulailah berjaga makan ini segala macam jar. Nah, ini temanku ini dia aku enggak tahu dia dari kapan keluhannya. Pada intinya ternyata dia batu empedu.
1: Okay.
0: Kemudian dia dioperasi. Nah, kalau udah dioperasi itu kan kantong empedunya diangkat semua ya.
1: Oke. Okay.
0: Diangkat semua itu keluarin si batu-batunya itu. Lah, batunya tuh beneran batu ya. Saya tuh gak nyangka kalau batu empedu tuh kayak
1: batu.
0: Batu yang bener-bener.
1: Tapi
0: batu.
1: Kak Aksesa, aku juga teman orang itu kata si Hair.
0: Siapa sih? Kak Hair, kamu teman semua orang ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi maksud aku bagus banget beliau ini sharing tentang ini ya. Karena batu empedu itu kan kayak kita kalau kita sampai udah kita akan ngerasa sakit banget kalau udah ada batunya, ngerti nggak?
1: Tapi kan sebenarnya
0: ngerasa sakit banget kalau udah ada batunya tuh.
1: Dulu lah. Ada pengobatan yang menggunakan herbal tuh. Kayak minum kumis kucing.
0: Betul.
1: Terus minum apa lagi tuh? Yang katanya biar bisa menghancurkan si batunya itu. Nanti dia keluarnya lewat lewat air kencing.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi yang aku lihat itu ya,
1: itu penyebabnya karena udah. Kenapa sih? Gara-gara apa sih kalau boleh tahu?
0: Nah, ini kita coba cari ya.
1: Penyebab dari batu empedu itu?
0: Penyebabnya itu karena cairan empedunya terlalu banyak yang misalnya kayak mengandung kolesterol atau bilirubin.
1: Oke.
0: Dan tidak kosong secara optimal gitu. Nah, biasanya tuh gejalanya nyeri mendadak di perut kanan atas atau ulu hati.
1: Oke.
0: Nyerinya bisa menjalar ke bahu kanan atau punggung. Nah, itu biasanya udah ada tuh. Udah
1: ciri-cirinya.
0: Ada batunya.
1: Oh, udah ada batunya berarti
0: biasanya
1: ya.
0: Biasanya kayak gitu kan udah, karena kan itu kan kayak diem ya. Maksudnya kita enggak tahu perkembangannya, tiba-tiba udah ada batunya aja. Kan udah berapa kali saya lihat kasus-kasus ini dari orang-orang kayak Bunda Maya juga, Bunda Maya Estianti itu juga
1: gitu juga ya.
0: Gitu juga. Terus suaminya rekanan kita nih di sini juga pernah cerita itu juga.
1: Siapa?
0: Dipikir usus buntu, ternyata batu empedu.
1: Suaminya ini. Oh ya, begitu.
0: Juga kayak gitu juga. Karena enggak, gejalanya tuh nyaru-nyaru gitu ya. Nah, makanya sekarang kan ada cek kesehatan gratis nih sahabat suara, setahun sekali untuk cek lengkap. Jadi biar kalau ada sedikit-sedikit itu bisa langsung diobati. Jadi enggak langsung yang wah udah batu empedu nih gitu kan. Iya. Repot kan kita gitu loh sahabat betul. Suara. Kalau udah jadi balok-balok gitu. Mana ya sih teman aku ini kemarin apakah postingannya di itu. Nanti aku kasih lihat deh. Bagaimana batunya itu loh di. Batunya tuh kayak balok-balok kecil begini sih. Tapi batu bener.
1: Aduh.
0: Jadi dia mengkristal gitu kan.
1: Aduh. Gua takut banget loh kayak gini-gini.
0: Bener.
1: Makanya saat ini tuh kayak saya itu masih mencoba untuk menguatkan diri ya guys. Padahal tuh sebenarnya saya itu harus banget operasi lutut ya.
0: Betul.
1: Sampai ini, sekarang tuh masih.
0: Nah ini.
1: Oh maga.
0: Ini batunya begini.
1: Oh iya bener lagi ya, kayak batu nah, beneran ya.
0: Batu beneran. Nah ini langsung.
1: Itu apanya tuh?
0: Ini kantong pedunya.
1: Jadi ditarik dong. Terus gimana dia nggak ada kantung pedu lagi dong?
0: Ya nggak apa-apa, cuman kan ini cuma kantung itu, jadi apanya gitu loh. Pokoknya biasanya kalau udah kena kayak gini diambil
1: kantung. Terus diganti ini. Kantungnya? Oh. Ini serius ya, gue bertanya, nggak tahu soalnya.
0: Nanti kita akan Mora tolong
1: pes. Iya benar nih, boleh nih nanti undang.
0: Undang penyakit dalam berarti
1: nih. Penyakit ya, dalam nih boleh.
0: Oh istri dokter Jepri lagi.
1: Soalnya. Oh iya betul, boleh.
0: Ya ngebahas tentang inilah ya.
1: Tuh. Sepertinya aku mengenal dia.
0: Iya dong, beliau ini kan sangat tersohor juga.
1: Deh. Wah.
0: Rekanan kita di sosial media.
1: Betul sekali. Oke deh.
0: Makasih ya udah pasti share ya ini.
1: Sahabat suara juga kayaknya harus berhati-hati juga mulai sekarang di usia yang mungkin juga kamu merasanya.
0: Tuh kalau di captionnya nih.
1: Fine-fine aja kan.
0: Rasanya asam lambung terus.
1: Nah.
0: Kan kayak nyaru gitu kan. Dipikir asam lambung.
1: Ternyata bukan itu.
0: Begitu udah sakit dikira usus buntu.
1: Ternyata bukan juga.
0: Serem kan?
1: Ya Allah. Yeah, kita banyak-banyakin apa ya? Mengontrol aja.
0: Bener.
1: Kalau misalnya minum kopi juga boleh minum kopi, tapi harus dibarengin sama air putih ya guys.
0: Yeah.
1: Jangan yang kebanyakan kopi aja.
0: Udah minumnya kopi banyak banget, minum air putihnya kurang lah. Kayak Dewi Persik dong. 2500 liter.
1: Asoy.
0: 2500 liter gimana?
1: 2500 liter. Buset.
0: Dia baru sadar juga kebesokannya tuh.
1: 2500 liter tuh berarti separuh tangki 5000.
0: Iya.
1: Bontos tuh. Maksudnya 2,5. Gelok.

0: Yes.
1: Adi, kalau aku kasih 10 juta sama 10 juta, 10 ribu, 10 juta bener.
0: Iya.
1: Sama 10 Bitcoin, kamu pilih mana?
0: Aku pilih 10 Bitcoin.
1: Kenapa tuh?
0: Karena rupiah itu tidak ada harganya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kalau Bitcoin itu ada harganya.
1: Tapi itu bukan Adi yang ngomong.
0: Karena aku berasal dari isekai.
1: Wah, betul.
0: Isekai, bos.
1: Katanya dia bukan dari sini ya. Wajar aja dia enggak ini rupiah enggak ada nilainya sama dia. Ya. Aku
0: sakit kepala ngomongnya langsung bujuran lah. Kok pikir tuh di luar-luar aja, kalinya di Banjar ada juga.
1: Ketemu ya. Tapi kan bukan kita sering juga ketemu sama yang kayak gitu.
0: Yang mana?
1: Di mana?
0: Yang mana?
1: Ada, tapi kita enggak pernah ketemu sih, cuman kita aplikasi aja.
0: Iya. Iya lagi.
1: Jadi emang ada sebuah tafsir yang kita tuh emang nggak tahu di. Jadi nggak bisa sih, semua orang kan punya ini ya, apa preference dan POV-nya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan dia menilai, oh rupiah nggak ada harganya. Ternyata dia tinggalnya bukan di sini.
0: Tapi dia tinggalnya adalah di overworld.
1: Betul.
0: Dia kemarin tinggal di overworld.
1: Kemarin ada itu pendengar kita nggak mau jadi presiden dia.
0: Maunya jadi?
1: Goku.
0: Delo.
1: Kan?
0: Tapi ada asal usulnya kenapa bener. Jadi dia memilih Goku.
1: Itu udah dijabarin sama dia kemarin tuh.
0: Betul, karena untuk menjadi seorang Goku harus masuk surga dulu.
1: Nah, agak ribet ya. Maksudnya kayak mesti jalurnya tuh jalur mana dulu gitu loh. Tapi dia mending Goku lah gitu. Masya Allah.
0: Masya Allah, tabarakallah pokoknya mah. Ayo aja sudah Gin. Kita ke ngobrol saja habis nih lah.
1: Sudah habis kah?
0: Habis dah, oh, Bepay. Kada berasa, seru banget.
1: Ayo, jam 8.
0: Jam 8. Ayo, jam 9. Bulikan. Habis tuh. Bang, kamu baju kita sama sekalinya jar. Bujur juga kah, Bang?
1: Ini edisi ini loh, Kak.
0: Pian makai ini. Kada pagi ini. Kalau pian bujuran memakai, pian harus kirim di Wawa. Aku hendak melihat.
1: Tag.
0: Tag atau tag di IG. Nah, boleh tuh. Tag di IG. Kan aku pakai baju ini. Cerita anehku.
1: Cerita anehku darinya
0: Raditya Dika di Jakarta. Jungkir balik, hai. Indra TV juga hai. Abah Kila juga selamat pagi. Boleh dong request.
1: Belum ada